Masih bareng sama Adel sama Pro 2 yang nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ini informasi terbaru datang dari Calvin Harris. Hai Calvin Harris, pasti kamu udah gak asing banget sama DJ yang satu ini ya. Dulu pertama kali aku dengar lagu Doi itu waktu sama Ellie Goulding. Dan emang udah jadi DJ yang mantep banget sih teman Pro 2. Asli deh kamu kalau ngedengar lagu dia tuh suaranya juga khas banget teman Pro 2. Dan baru-baru ini Calvin Harris resmi terjadi di Guinness World Records untuk kategori penonton terbaik dalam satu set DJ oleh salah satu artis. Lagu ini berasal dari penampilannya di Sao Paulo, Brazil, yang dihadiri sekitar 1,6 juta orang. Penampilannya berlangsung pada 8 Februari 2020 waktu Harris tampil di atas trio Electrico bersama Black Skull di Rua da Conselheiro, kawasan pusat kota Sao Paulo. Dalam rangkaian pra-karnaval, dan panggung ini juga diisi Nathan, Sanavio, Zevaquero, dan Velve Amaril. Sertifikat Guinness ini baru diumumkan Harris melalui unggahan Instagramnya di minggu kemarin teman Pro 2. Jadi emang mesti fresh banget. Kamu paling suka lagu Doi yang mana teman Pro 2? Nah, aku paling suka waktu dia nih collab sama Ellie Goulding. Here is it, enjoy.

Yeah, everything is alright. Ada yang masih suka gak sih dengerin lagu-lagu yang cukup lama teman Pradua? Ini salah satu lagu yang nemenin Adele waktu SMP. Dan dia juga baru dirilis waktu aku SMP itu di tahun 2013-an teman Pradua. I love this song so much. Really vibing. Kayak yang ngerasa asik aja sih ngedengerin lagu ini. Apalagi kalau misalnya aku puterin pagi-pagi nih. Jadi ngebus banget buat aku tuh bisa singlong, bisa ner-ner gitu ya, dengan gerakan TikTok mungkin. Pokoknya bikin aku tuh jadi lebih happy aja. Karena percaya gak percaya, memang mungkin kamu juga pernah ngerasain ketika kamu gak dengerin lagu galau di pagi hari ataupun di malam hari terutama. Itu kan kamu bahkan keikutan galau. Ada yang sekedar yaudah sih nyanyi doang, tapi feelsnya bakal beda ketika kamu dengerin lagu yang beatnya itu lumayan up tahun peradua. Pasti kamu juga bakalan ya lebih semangat lah ya. Baik lagi, taste tiap orang tuh beda-beda. Ngobrolin tentang lagu teman Pradua, makin kesini aku juga sering banget ngedenger lagu lama yang sebenarnya udah lama banget, tapi ternyata masih banyak loh anak-anak muda yang suka nyanyiin lagu itu di tahun ini. Ada juga lagu-lagu dulu yang diaransemen ulang teman Pradua. Lagunya tetap sama tapi pembawaannya aja nih yang beda. Dan Adel tuh jadi penasaran, coba kamu spill ke aku lagu lama yang masih suka kamu nyanyiin sekarang itu lagu siapa teman Pradua? Judulnya apa?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

91,1 MHz RRI Prodio FM, Tenju Bidang Teman Terbaik Kamu. Selamat pagi teman Prodio. Buat kamu yang lagi di jalan, buat kamu yang jam segini baru on the way kantor, syukur-syukur masuknya ternyata jam 7.45, masih aman nih teman Prodio. Jam 8 masih aman, tapi kalau kamu masuk jam 7 sekarang kamu baru on the way, tamatlah sudah alkisah kami. Karena emang udah telat jam segini teman Prodio. Kalau kamu masuknya jam 7, mungkin karena kesiangan ya. Ya semoga masih ada dispensasi lah. By the way, tadi kita tuh ngebahas tentang lagu apa sih teman Prodio? Lagu lama apa nih yang sampai detik ini masih suka aja buat teman Prodio nyanyiin. Karena tadi aku sempat muterin lagu yang bisa dibilang ya throwback hits. Jadi aku penasaran aja nih, kalau dari teman Prodio sendiri, kamu ada juga gak sih lagu lama yang masih suka kamu nyanyiin? Di WhatsApp ini ada Alwi yang udah ikutan gabung. Assalamualaikum Kak Spada. Hai Alwi Spada. Waalaikumsalam. Nah, lagu lama yang masih suka aku nyanyiin sebenarnya banyak banget ya. Salah satunya itu lagunya Garasi. Kemarin seliweran lihat di video TikTok kabar duka drummer Garasi meninggal dunia. Semoga beliau tenang di alam sana. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Untuk lagunya mau diputerin Garasi yang hilang. Thank you Kak. Siap. Sama-sama. Ntar lagunya aku puterin ya. Terus ada si Surya. Bukan Surya prediksi ini teman Prodio, tapi Surya aja. Halo Kak Spada. Kalau bahas lagu lama yang masih didengerin tentunya banyak nih. Apalagi saya sudah menginjak kepala 3, jadi sepertinya list lagu ini masih lagu lama ya ketimbang lagu sekarang. Ih, di spill ternyata umurnya. Kalau dulu sih pas zaman-zaman masih SMP itu lagi rame kayak lagu-lagu emo, rock sama power pop kayak Second Hand Serenade, The Red Jumpsuit, Operator, MCR, G-Rock, Chang Shooters dan lain-lain. Ada beberapa yang emang asing ya. Tapi ada juga yang gak asing. Tapi paling nyangkut itu sama satu lagu dari Rocket to the Moon yang judulnya Like We Used To. Pasti yang seumuran tahu dan banyak relate sih sama lagunya. Paling kalau ada mau request lagu Papa Rock and Roll atau Chanchuters yang Racun Dunia. Thank you, selalu siaran Kak. Okay. Thank you juga buat kamu yang udah gabung ya. Terus bakal aku puterin lagi nih requestan dari teman Prodio yang udah ikutan gabung juga sama Adele. Buat kamu yang belum gabung, aku spill topiknya. Aku tanya nih sama teman Prodio, ada gak sih lagu lama yang sampai detik ini masih suka banget buat kamu nyanyiin?

Nyara. Masih bareng sama Adele sama Pradio yang nemenin kamu di Spada. Okay. Nah ini aku mau bacain dulu jawaban-jawaban dari kamu sebelum aku bakal ngasih topik lagi buat teman Pradio ya. Di WhatsApp ini udah ada Prima yang ikutan gabung sama Adele. Assalamualaikum, pagi kakak cantik Adele. Aduh ada Hiu, ada Itik, bisa aja pagi-pagi dipanggil cantik nih. Waalaikumsalam Prima, join topik ya. Lagu jadul yang masih didengar sampai sekarang itu Avril Lavigne. Aku anaknya pop emo banget dulu, yang kalau foto selfie kameranya dimiring-miringin dari sudut atas, rambutnya ponian, tau kan kak? Kamu tau Kak Joji gak sih? Nah Kak Joji itu termasuk yang outfitnya

Nah, gayanya tuh dulu kayak gitu loh. Sayangnya aja nih kayak Joji lagi gak siaran sama aku. Kalau nggak aku bakalan todong dan mungkin kita jadi tahu tuh outfit emo yang sesungguhnya langsung dari ahlinya. Have a good day, Kak Adele. Requestnya Avril Lavigne. Okay, when you're gone, nanti aku puterin ya. Terus ada Inches. Selamat pagi, Inches adalah cantik. Hai, Inches. Selamat pagi juga. Sepada bareng Inches. Bener. Aduh, cuaca Jaksel pagi ini terpantau cerah. Tanjung Pinang. Terpantau cerah, tapi sepertinya ini masih ada kabutnya juga ya. Jadi buat teman-teman dihimbau ada baiknya juga tetap menggunakan masker selama beraktivitas, terutama kalau kamu aktivitasnya itu outdoor. Untuk topiknya, lagu lama yang sampai saat ini masih sering aku dengerin yaitu lagu Rewrite the Stars, Stitches, and Secret Love Song. Pokoknya kalau malam pulang ngojol dan udah dapat gopek, wah 500.000 ya sehari. Sama jam pulang langsung putar lagu itu aja. Kayak asik aja sing along di jalan, vibe-nya dapat banget gitu Kak, apalagi ngeliat city light gitu ya. Dan biasanya lagi buka bukan sesi request di Pro 2, jadi dengar Spotify dulu. Oke. Okay. Untuk lagunya aku di antara 3 tadi, yang mana yang

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok, atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu, masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata, cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang, tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi, kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: 92,1 FM Pro 2 RRI Tanjung Pinang.
1: Hai, oke. Okay. Jadi kalau misalnya semalam teman Pro 2 kamu udah dengerin suara ceria. Nah, kali ini ternyata Ciwi-ciwi ini gabung lagi buat nemenin kamu. Tapi ada tambahan orang ya. Boleh dong kenalan lagi nih. Oke, kita mulai dari siapa dulu nih yang mau kenalan?
0: Yang dari berdua. Aku deh kalau gitu.
1: Okay, boleh.
0: Halo teman Pro 2, kenalin aku Yara.
2: Aku Juju.
3: Dan aku Kansa.
1: Okay, dan aku kita. Adele. Dan kita kita ya Pro 2. Kita Xiara deh teman Pro 2. Dan tadi kan aku udah ngasih topik pertama, sekarang tuh topik kedua. Topik kedua kita pengen ngebahas apa sih emangnya?
0: Ngebahas tentang masa lalu. Nostalgia.
1: Ya.
0: Mungkin teman Pro 2 pernah gak sih kayak ngerasain nih lagi pulang kampung, kangen kampung, abis itu ngerasain kayak momen-momen atau makanan khas kampung yang kepengen teman Pro 2 makan nih kayak
1: oh,
0: gitu.
1: Oh, I see. Salah satunya tuh ternyata makanannya ya. Yeah, tapi yeah. Teman-teman emang dari mana nih semuanya nih? Kalau semalam kan mungkin kita boleh yang denger sore aja nih yang masih ingat. Kan kalau pagi-pagi udah lupa lagi nih. Saya baru denger pertama kali. Ini pada dari mana aja sih aslinya? Emang orang Tanjung Pinang atau ternyata teman-teman juga termasuk perantauan lagi?
0: Termasuk perantauan. Kalau aku dari Bandung.
1: Ah, teteh.
0: Iya, teteh-teteh Bandung, cenah.
2: Cireng euy.
1: Cireng euy. Teteh-teteh udah minum teh-teh pagi ini teh.
0: Alhamdulillah udah.
1: Teh. Tapi itu beneran nggak kayak gitu ngomongnya? Emang beneran kan ya? Kalau nggak salah kan misalnya ada yang nanya kayak teh mau minum teh.
0: Iya.
1: Bener kayak gitu kan?
0: Sering, iya. Sering banget lagi.
1: Oke, itu dari si Yara. Juju dari mana Ju?
2: Kami dari Tanjung Pinang.
1: Asli Tanjung Pinang. Oh, orang Melayu asli nih ternyata. Terus kalau Kansha dari mana?
3: Kebetulan aku perantauan, jadi aslinya itu kalau dari orang tua di Banyuwangi.
1: Ah, di Banyuwangi. Yeah. Ada planning buat pulang kampung?
3: Untuk saat ini kayak masih di sini dulu.
1: Oh, masih di sini dulu ya, karena ternyata nih si girl band ini teman Pro 2 mereka tuh tadi tuh sempat aku dengar oh pada ngomongin bimbingan. Jadi selama skripsi itu belum selesai, belum wisuda, mungkin masih bakal tetap stay di Tanjung Pinang.
0: Iya,
1: berarti
0: bener
1: banget. Tapi itu kan buat Kansha sama si ini ya, sama Yara. Kalau Juju bakal keluar nih dari Tanjung Pinang berarti.
2: Kemarin aja KKN kami keluar.
1: Oh, nggak salah sih sebenarnya. Yeah. Emang bener juga ya.
2: Dari pengalaman, soalnya dari lahir di sini terus.
1: Oh, gitu. Dari lahir di sini terus. Tapi ntar pengen pergi.
2: Pengen selesaikan ini dulu kan, apa namanya, kuliah dulu. Nanti udah lepas beban hidup yang satu ini.
1: Oke.
2: Okay. Kita healing di luar.
1: Oh, healing di luar. Nah, tapi kalau misalnya kamu keluar nih ya Ju ya, karena kan kamu asli orang Tanjung Pinang nih. Menurut kamu waktu kamu keluar dan ketemu sama teman-teman dari daerah yang berbeda, kamu bakalan pamerin makanan dari Tanjung Pinang itu yang mana sih yang bakalan kamu pamerin? Kayak kamu harus nyobain ini sih, ini dari Tanjung Pinang nih makanannya enak banget. Kamu bakalan ngasih tau ke dia makanan yang mana?
2: Lebih ke Kepulauan Riau ya kak ya. Mungkin kayak makanan Melayu. Satu, otak-otak pasti.
1: Oke. Okay.
2: Otak-otak itu kan kayak ikonnya Kepulauan Riau. Nah, terus laksa.
1: Oh, laksa. Laksa
2: sedap tuh, laksa. Terus satu lagi roti kirai atau roti gejala, tahu tak kak?
1: Oh, tahu dong. Tahu dong, aku suka banget lagi itu.
2: Itu.
1: Oke, okay, itu yang bakalan kamu pamerin ke mereka.
2: Yeah. Kayak enak loh we, gitu.
1: Enak loh we, enak loh we. Ini Melayu banget nih berarti di Tawa Pradu. Oke. Okay. Nah, aku baru tanya Juju, tapi nanti aku bakal nanya ke Kansha juga, bakal nanya ke Yara juga, dan juga buat teman Pro 2 kita bertiga nih pengen nanya makanan dari daerah kamu yang mana sih yang pengen banget buat kamu kenalin ke orang-orang. Pokoknya orang-orang tuh harus tahu kalau makanan ini dari daerah kamu. Bisa gabung di WhatsApp kita di 0811 777 9210, atau teman Pro 2 juga bisa gabung melalui live chat di aplikasi RRI Digital. Nanti balik lagi barengan kita berempat.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. This is 92.1.

0: 101 FM Pro 2 RRI Tanjung Pinang. Halo teman Pro 2, selamat datang kembali.
1: Halo, asik. Ini dia nih, pagi-pagi tuh masih semangat banget teman Pro 2. Ya enggak? Si Yar-Yar,
0: iya lah. Benar, selamat pagi. Harus.
1: Selamat pagi, harus ya pagi-pagi tuh harus semangat ya. Tapi jam segini tuh kalian jujur deh, ngantuk gak sih sebenarnya?
2: Ngantuk.
1: Tapi itu hal yang manusiawi ya. Manusiawi banget kok teman Pro 2. Enggak apa-apa kalau kamu ngantuk. Tapi kalau di jalan kamu ngantuk jam segini agak bahaya ya sebenarnya. Mendingan nepi aja dulu. Oke, tadi kan kita ngobrolin tentang makanan apa nih ya dari daerah kamu yang pengen banget kamu pamerin. Pokoknya orang-orang tuh harus tahu kalau makanan ini dari daerah kamu. Tadi kan si Juju udah ngasih tahu nih, sama ya Juju ya berarti ya, karena kita orang Melayu kan. Nah kalau dari si Yer-Yer, kamu pengen pamerin apa nih? Ke kita deh, kita orang Tanjung Pinang nih. Nah kamu kan dari Bandung, nah kamu pengen pamerin ke kita makanannya apa?
0: Aduh, dia udah go internasional lagi.
1: Waduh.
0: Kayak cireng gitu kan udah biasa kan, gak? Kayak seblak, kayaknya udah di mana-mana udah banyak banget. Apa ya? Mungkin nasi liwet kali ya. Kayaknya itu jarang banget ya, kan. Kayak orang-orang ngerasain buat nasi liwet yang pakai daun pisang itu kayak teman-teman Pro 2 harus ngerasain sih. Yang makanya tuh pakai daun pisang rame-rame. Ya, itu harus rasain nasi liwet, liwetan biasanya gitu.
1: Oke.
0: Okay, di pinggir sawah gitu biasanya.
1: Agak susah ya kalau nyari sawah di sini berarti ya.
0: Di Gunung Bintan mungkin ya.
1: Oke. Okay. Ternyata teman Pro 2 enggak hanya makanannya aja nih, tapi kita perlu dapat view-nya juga kalau kata si Yar-Yar biar lebih kerasa makan nasi liwetnya. Penasaran. Tapi benar enggak sih? Soalnya oma aku itu ada yang Sunda. Dan dia beneran suka banget makanin apa ya, selada ya?
0: Oh, selada.
1: Perlu ada lalapan.
2: Lalapan ya.
1: Itu emang beneran banget ya.
0: Kalau Yara pribadi, Yara enggak suka sama lalapan.
1: Oke.
0: Okay. Tapi kalau orang Bandung rata-rata mereka yang makannya lalapan, yang dicemilin gitu doang.
1: Aku juga kaget kayak, "Lah, Oma ini apaan? Makan aja enggak apa-apa, Oma juga makan."
0: Iya, enak gitu kan. Heeh.
1: Oh ala, tapi gak semua orang Bandung itu suka lalapan itu.
0: Iya bener.
1: Tapi kebanyakan
0: pada makan lalapan.
1: Pada makan lalapan.
0: Kayaknya gak sah mereka kalau gak ada lalapan deh.
1: Iya kan.
0: Iya.
1: Hebat sih, maksudnya ternyata untuk asumsi sayurannya berarti tinggi ya.
0: Bener.
1: Untuk tete Bandung ya. Nah itu kan dari si Yar-Yar, kalau dari si Kansha gimana nih Kansha nih?
3: Kalau dari aku kan di Banyuwangi nih. Kalau di Banyuwangi itu ikoniknya ada rujak soto.
1: Rujak soto gimana tuh?
3: Rujak soto itu makanan yang digabungkan ada rujak cingur sama soto.
1: Soto?
3: Iya,
1: soto. Soto ini kan ada banyak nih. Ada soto Betawi, soto Medan.
3: Soto Jawa kayaknya sih.
1: Oh, tetap soto gitu ya.
3: Tetap soto. Ya, soto Jawa basic gitulah.
1: Buahnya buah apa itu?
3: Ah,
1: buahnya buah apa aja kan sih ya?
3: Buah. Rujak cingur itu isinya kayak sayur-sayuran.
1: Oke.
3: Okay. Terus ada tahu tempe.
1: Tahu tempe.
3: Iya, kayak gitu.
1: Oh, unik ya? Aku belum pernah cobain.
0: Bukan rujak buah
3: bukan,
0: gitu ya, kayak rujak sayur.
3: Soalnya kan rujak cingur. Terus dia tuh pakai petis.
1: Oh, pakai petis.
0: Iya, enak.
1: Jadi sensasinya petis tuh kayak gimana ya, by the way?
3: Sensasinya pedes, iya pastinya pedes soalnya kan rujak cingur. Pakai petis juga, petis kacang. Jadi kayak ada rasa kacang-kacangnya juga. Terus abis itu disiram sama kuah soto.
1: Penasaran deh, itu mungkin kalau
0: ya?
1: Iya, mungkin kalau misalnya ada orang yang kayak ngerasa ini aturan tuh ditambah lontong lagi aja gak sih kalau kayak gini makannya.
0: Oh iya,
1: iya kan, bisa, kayak yaudah nanggung banget nih.
3: Bisa sih, tambah lontong bisa.
1: Ah serius?
3: Serius.
1: Hah?
0: Jadi dia tuh kayak makannya pakai lontong gitu juga.
3: Bisa, bisa. Jadi disediain kan di meja gitu ada ada lontong, ada kayak kerupuk juga ada gitu.
1: Oh iya. Itu kita beneran kayak makan soto asli ya sebenarnya, tapi dibikin rujak.
3: Iya, ada soalnya ada petisnya juga, petis kacang.
1: Tapi kalau di Tanjung Pinang ada juga enggak yang jual tuh? Dari Kansha nih yang udah ngerantau ke sini, pernah juga enggak ngelihat?
3: Kurang tahu sih.
0: Enggak ada enggak sih?
3: Enggak ngelihat juga.
0: Jadi,
3: ya.
0: Karena enggak ada Kansha yang bikin.
1: Iya,
3: bikin ya.
1: Namanya Kansha Rujak. Ntar kita ordernya di Kansha atau Pro 2. Oke nih. Jadi penasaran juga nih kalau dari tempat Pro 2. makanan dari daerah kamu yang mana yang pengen kamu pamerin?

0: pernah mengalami cinta terlarang? Di saat kita udah suka sama dia, kita merasa nyaman kalau ada dia. Bahkan semua masalah berasa hilang kalau lagi sama dia. Tapi orang-orang gak setuju dan gak suka dengan hubungan itu. Tapi aku gak sedih, karena aku tahu ini semua demi orang tua aku, demi sahabat-sahabat aku, dan demi orang-orang yang sayang sama aku. Cinta terlarang itu adalah antara aku atau kita dengan narkoba.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, masih barengan sama kita berempat yang nemenin teman Pradiwa di Spada.
1: Halo Spada.
0: Spada itu selamat pagi teman Pradiwa gitu. Jadi kalau aku bilang Spada,
1: selamat pagi teman Pradiwa.
0: Bener. Nah, tadi kan aku udah ngasih pertanyaan ya. Kita udah ngasih pertanyaan juga ke teman Pradiwa. Berarti sekarang waktunya dibaca ini jawabannya. Ada siapa aja yang udah ikutan gabung? Coba dipantau-pantau dari siapa itu yang paling bawah pertama gabung. Ada Anjas ya?
1: Anjas Moro.
0: Oke, boleh dibaca tuh teman-teman.
1: Halo Anjas Moro, selamat pagi buat Teh Yara, Kak Kansa, dan Juju. Ini Jujunya yang Lesti Kejora bukan sih?
0: Bukan.
1: Ini Juwita namanya. Yeah. Aku gak bakal ngasih tahu soal makanan di Bogor ataupun Jakarta. Tapi aku bakal ngasih tahu makanan dari Solo. Karena itu kampung ibu aku, yaitu sambal tumpang. Wow, udah pernah dengar belum sih sambal tumpang?
2: Belum, jujur belum lagi.
1: Iya, baru dengar loh. Sambal tumpang adalah kuliner khas Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini Kansa gak sih? Jawa Timur ya kan?
3: Kamu gak pernah dengar gak sambal tumpang? Gak pernah.
0: Baru dengar ya.
1: Yang terbuat dari tempe semangit, tempe yang hampir membusuk atau lewat fermentasi. Yang dimasak dengan santan dan bumbu pedas. Pokoknya kalau ke Jawa Tengah wajib cobain, terutama di Solo ya kak. Requestnya Stitch.
0: Yeah. Okay,
1: terima kasih semuanya. Wah, kayaknya kita harus cobain deh ini.
0: Iya benar deh, aku juga penasaran ya.
1: Ini baru tahu deh sambal tumpang.
3: Iya. Apalagi menarik ya.
1: Iya menarik banget, apalagi dia dari fermentasinya tempe.
0: Unik sih menurutku ya.
1: Unik banget sih Kak Anjas Moro.
0: Boleh nih buat kita cobain. Tadi untuk lagunya Stitches, nanti bakalan aku puterin. Kita lanjut lagi baca. Ada siapa lagi yang udah ikutan gabung itu?
3: Milea.
0: Hai Milea.
4: Spada Adele, setelah sekian lama Milea tidak mendengar Spada, kini mendengar lagi.
0: Asik.
4: Nah, karena Milea itu orang asli Jawa Tengah, jadi makanannya kudu banget nih dicoba sama teman-teman, yaitu sambal tumpang.
3: Oh, sama.
4: Iya, hampir sama ya.
0: Sambal tumpang.
3: Mungkin beda versi nih mungkin. Coba
4: iya, mungkin. Bahan utamanya tuh dari tempe yang besem bonyok. Iya, sama.
1: Tadi kata Kak Anjas Moro dari Jawa Timur sama Jawa Tengah.
0: Oh iya. Oke.
4: Tapi bah, seriusan enak banget makanannya. Sambal tumpang pedes, ada urap-urapnya, sama lauk telur dadar.
0: Waduh.
1: Wah, jadi lapar ya.
0: Jadi lapar sih.
1: Makanan pagi-pagi.
0: Apalagi kalau telur dadar nggak sih, nggak kebayang
1: iya,
0: dicocol enak banget.
1: Kecap sih.
0: Mau pengen. Tapi kayaknya di Tanjung Pinang nggak ada nggak sih teman-teman?
1: Apa kak?
0: Sambal tumpang.
1: Iya kayaknya.

0: langsung
1: keluar.
0: Iya. Oke, itu sih Kak.
1: Request lagunya,
0: lagunya Bondan Prakoso ya, sudahlah.
1: Boleh aku puterin juga. Ih, ternyata tuh unik-unik ya makanannya ya. Walaupun si Angels itu dia stay-nya di Jakarta, tapi ternyata dia tetap lebih ngebanggain untuk makanan yang ada di daerah Solo. Si sambal tumpang. Nah, tadi udah ada dua orang yang rekomendasiin sambal tumpang. Aku jadi penasaran ya sambal tumpang tuh. Ayo dong, mungkin ada orang yang asli Solo juga yang tinggal di Tanjung Pinang.
2: Boleh dong rekomendasiin ke kita.
1: Iya, atau dijual aja enggak apa-apa, open PO, kita mau order.
0: Iya, benar.
2: Benar.
0: Penasaran ya?
2: Iya. Karena

0: dan ditetapkan oleh PBB, lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode +62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode +60, Australia +61, Filipina +63, Selandia Baru +64, Singapura +65, dan Thailand +66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode +62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. 92.1

Teman Pradua telah berpulang ke rahmatullah Bapak Haji Abdullah bin Labua, orang tua dari Poppy dan Debbie Rafika Duri, pada hari ini Senin tanggal 21 September 2026 pukul 21.09 waktu Indonesia Barat, dan jenazah akan dikebumikan pada hari ini Selasa tanggal 22 September 2026 setelah salat zuhur di pemakaman umum Anggrek Merah Tanjung Pinang, dan akan diberangkatkan dari kediaman keluarga Jalan Ahmad Yani nomor 38 samping Cafe Kolo. Demikian berita ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Nah, Produver, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang sebenarnya dekat banget ya sama kehidupan kita, tapi sering banget disebut namanya langsung kayaknya gitu ya. Moderasi beragama, kedengarannya emang agak berat alias kayak formal banget ya, kayak materi seminar. Padahal kalau kita sederhanakan, moderasi beragama itu sebenarnya ngomongin tentang gimana kita untuk ngejalankan keyakinan kita dengan baik tanpa menjadikan perbedaan nih sebagai alasan untuk membenci atau bahkan merendahkan orang lain yang memang berbeda sama kita. Kayak di sekolah nih, nah kita coba lihat dengan kehidupan sehari-hari ya, di sekolah, kampus, tempat kerja, lingkungan rumah, bahkan tongkrongan, kita gak akan selalu ketemu orang yang punya latar belakangnya sama. Ada yang berbeda agama, ada yang berbeda suku, ada yang punya tradisi keluarga yang berbeda, ada yang cara merayakan hari besar keagamannya juga berbeda. And it's normal. Karena Indonesia itu memang bukan negara yang dibangun dari satu warna aja, tapi kita hidup di tengah keberagaman. Yang jadi persoalan bukan ketika kita yang berbeda nih, tapi ketika perbedaan bikin kita berhenti ngelihat orang lain sebagai manusia yang harus dihargai. Makanya moderasi beragama ini menjadi hal yang penting ya. Moderasi itu bukan berarti kita harus ngurangin keyakinan kita, bukan berarti juga semua agama harus dianggap sama, dan bukan juga berarti kita harus mengikuti keyakinan orang lain, teman perdua. Justru kita tetap bisa punya keyakinan yang kuat nih, sambil ngasih ruang juga buat orang lain untuk ngejalanin keyakinan mereka. Makanya kan sampai ada yang bilang kan, sampai ada kalimat, untukku agamaku ya untukmu ya agamamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8,
0: 1, 1. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Kadang tuh ada juga yang ternyata tuh salah kaprah ya soal moderasi beragama. Ada yang nganggap moderasi itu berarti kita harus jadi netral nih terhadap semua agama atau mencampur adukan ajaran. Padahal maksudnya gak kayak gitu ya teman pradua. Kalau dari Kemenak, moderasi beragama ini lebih berkaitan dengan cara pandang kita dan praktik beragama yang gak ekstrim, dengan tetap menghormati kehidupan bersama. Jadi ya tiap orang itu punya prinsipnya masing-masing, tetap punya, boleh punya keyakinan, tetap boleh menjalankan ibadah sesuai agamanya. Tetapi di saat yang sama dia juga bisa memahami kalau orang lain ini mempunyai hak untuk menjalankan keyakinannya. Misalnya nih kamu punya teman yang beda agama. Nah ketika waktunya kamu beribadah ya dia menghargai. Dan ketika waktunya dia beribadah kamu juga menghargai. Jadi kamu gak harus ikut dianya ibadah dan dia juga gak harus ikut ibadahnya kamu, tapi kamu tetap bisa duduk satu meja, kerja bareng, ngobrol, bercanda, dan saling membantu. Nah itu juga bagian dari hidup ya dalam keberagaman. Karena toleransi bukan berarti kita harus mengatakan semua keyakinan sama. Toleransi lebih sederhananya itu kamu menghargai aku menghargai kamu sebagai manusia, walaupun kita punya keyakinan yang berbeda.

bidang. Hal ini membuat dia sering ditanyain oleh orang di sekitarnya. Pemuda ini merasa risih dan ogah untuk terus-terusan ditanyain, karena dia ingin hanya dia yang tahu segalanya. Hingga suatu ketika, dia melakukan suatu penelitian. Karena tidak ingin diganggu oleh orang di sekitarnya, dia memutuskan untuk mengisolasi diri. Dia menimbun makanan untuk setahun dan memasang plang dengan tulisan, "Jangan masuk, di dalam ada ular kobra yang ganas." Dengan begitu, tiada siapapun yang datang kepadanya. Seiring berjalannya waktu, suatu ketika pemuda ini terkena penyakit. Karena kepintarannya, dia masih bisa bertahan. Namun, penyakitnya makin parah. Dia berada di masa-masa kritis. Dia pun mulai pasrah, karena dia juga tahu tiada siapapun yang akan datang. Dia menyesal dan sadar kalau dia adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain.

Kalau kita lihat dari perkembangan beberapa tahun terakhir ya, pembahasan moderasi beragama ini juga makin kesini makin berkaitan dengan ruang digital loh teman Pradua. Jadi pemerintah melalui Kemenag ini menempatkan moderasi beragama sebagai bagian dari agenda nasional, termasuk melalui penguatan moderasi beragama di ruang digital. Kenapa sih digital itu penting, Del? Ya karena kan sekarang informasi keagamaan gak hanya datang dari guru, tokoh agama, sekolah, atau keluarga. Tapi kita sebagai anak muda ini bisa buka TikTok, bisa buka Instagram, bisa lihat YouTube, bisa masuk forum, dan beberapa detik nih, dalam beberapa detik tuh kita bisa menerima begitu banyak informasi. Masalahnya sebenarnya bukan di teknologinya ya teman Pradua, karena teknologi cuma alat. Yang perlu kita punya itu kemampuan kita nih dalam memilah yang mana nih yang fakta, yang mana yang enggak. Karena enggak semua konten ini menggunakan istilah agama yang otomatis benar gitu teman Pradua. Gak semua video yang viral otomatis bisa kamu percaya, dan gak semua orang yang bicara dengan sangat yakin berarti informasinya itu pasti benar. Jadi sebelum kamu share sesuatu yang berpotensi bikin orang lain tersulut, nah mungkin ada baiknya kita punya satu kebiasaan kecil. Post, baca, cek, pahami dulu konteksnya baru kamu share. Karena satu klik dari kita mungkin cuma satu detik, tapi efeknya itu bisa jauh lebih panjang loh.

Udah satu jam juga kita ngobrol sama moderasi beragama. Dia mungkin kesimpulan sebenarnya itu sederhana ya. Kita gak harus sama untuk bisa saling menghargai. Kita boleh banget berbeda agama, berbeda keyakinan teman perdua. Yang penting ya kita bisa tahu deh cara untuk saling menghargai. Boleh berbeda budaya, boleh berbeda tradisi, boleh berbeda cara melihat dunia, tapi perbedaan itu gak harus berakhir dengan permusuhan. Justru kemampuan untuk tetap menghormati orang lain ketika kita berbeda, ini salah satu bentuk kedewasaan sosial juga loh. Apalagi di era digital kayak sekarang kan, jangan sampai jempol kita ini lebih cepat dibandingin pikiran kita ya. Dan jangan sampai satu komentar ini bikin kita lupa kalau kita serang

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adele.
6: Aku Nura.

Jason Daniels Lizeth dipastikan tidak tampil membela Indonesia di Asian Games 2026 karena proses naturalisasinya belum selesai. Jason Daniels turun di nomor park bersama timnas skateboard Indonesia yang meraih medali perak untuk Indonesia di nomor park Asian Games 2018 dengan skor 68,33 di Jakabaring Sports City Palembang. Saat ini ia masih berstatus warga negara Belanda sehingga harus dinaturalisasi lebih dulu untuk bisa memperkuat Indonesia dan proses itu membutuhkan persetujuan DPR. Persetujuan tersebut tidak keluar hingga batas waktu pendaftaran Asian Games 2026 ditutup. Dinas Skateboard Indonesia dan NOC Indonesia disebut telah mengupayakan agar Jason tetap dapat tampil. Sebelumnya, Save the Mission Kontingen Indonesia sempat mengupayakan percepatan naturalisasi Jason yang saat itu masih menunggu proses pemanggilan di DPR.

0: Calvin Harris terus mencetak di Guinness World Records untuk kategori penonton terbanyak dalam satu set DJ oleh satu artis. Rekor itu berasal dari penampilannya di Sao Paulo, Brazil, yang dihadiri sekitar 1,6 juta orang. Penampilan tersebut berlangsung pada 8 Februari 2026 ketika Harris tampil di atas trio Electrico bersama Blocos Call di Rua da Consolação, kawasan pusat kota Sao Paulo, dalam rangkaian pra-karnaval. Panggung itu juga diisi Nathan San, Aviao, Zeva Quero, dan Felipe Amorim. Sertifikat Guinness ini baru diumumkan Harris melalui unggahan Instagram pada Minggu 20 September 2026.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Hai. Spesial buat kamu di mana saja berada, di sini sudah ada aku Angel Mericulandari yang udah ready banget nemenin kamu sampai dengan jam 3 sore nanti. Dan untuk lagu sulit teman Pro 2 masih aku rancang sih ya. Nanti bakalan aku spill untuk susunan bukan susunan lagu, list lagu yang akan kita yang bakalan kita putarin untuk di sulit hari ini. Okay, so stay tune terus di Pro 2 Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita ke lagu dari Martin Garrix and Love dulu deh kalau gitu ya, with Matt.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang kaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang kaling berasal. Kolang kaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh. Dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolang kaling itu sendiri. Yang bikin kolang kaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolang kaling. Bahkan di beberapa daerah, kolang kaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolang kaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuman kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. 92.1

Ya, sama berdua here special song from Yunkai with I Think of You the Most ya. Waduh, dipikirkan satu-satunya gitu ya guys ya. Oke, kita masih ada di sulit untuk di siang hari ini dan aku sudah menyiapkan 10 lagu yang tadi juga udah aku share sih sebenarnya untuk ke WhatsApp status kita. Di nomor 1 ini ada lagu dari Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Kemudian nomor 2 ada Rumah ke Rumah dari Hindia. Nomor 3 ada Won't Go Home Without You from Maroon 5. 4 ada Now dan juga Ari Lesmana dengan Sesi Potret. 5 ada The Chainsmokers and Coldplay Something Just Like This. 6 ada Tulus dengan Teh Hijau. 7 ada Lenny Wave Case You Have To. 8 ada Ray Melode dengan Dunia Yang Nanti. Terus kemudian nomor 9 itu ada Bruno Mars Risk It All. And last but not least kita punya lagu dari Budi Doremi dengan Friendzone ya guys ya. Silakan yang mau ikutan join bisa di WhatsApp kita ke 0811 777 9210 atau juga bisa ikutan lewat aplikasi kita di RRI Digital. By the way, wanna say hi dulu ini buat Bang Aris dan juga Bang Anjas yang udah gercep banget untuk join di di siang hari ini ya guys ya. Dan ini biasa Bang Anjas lagi ngojol, Bang Aris biasanya lagi ngopi sih. Tapi kalau ngopi biasanya pagi sih. Kalau siang ngapain Bang Aris? Oke, ini dari Bang Anjas minta nomor 158 ada lagu Olivia Stupid Song. 5 itu ada The Chainsmokers Something Just Like This dan juga nomor 8 itu ada Ray Melode nanti ya dengan Dunia Yang Nanti. Dan ini juga ada dari Bang Aris yang minta nomor 4, 2, 6 sama nomor 8 ada lagu dari Now Sesi Potret. Kemudian nomor 2 itu ada Hindia Rumah ke Rumah. 6 ada Tulus Teh Hijau. Kemudian nomor 8 ada Ray Melode juga dengan Dunia Yang Nanti ya. Baru di edited ya kayaknya ya. Baru di message lagi ini dari Bang Anjes, katanya di Jaksel sekarang lagi panas tapi ada mendungnya. Gimana ya jelasinnya ya, Tanjung Pinang juga sih, cuman dibilang panas enggak, cuman dari kemarin tuh cuacanya tuh kayak gini gitu sama Pro 2. Sedikit confusing apakah akan hujan atau tidak, karena semalam nyatanya kayak gini juga tapi gak jadi hujan. Lagi banyak yang nikah kali ya. Ikutan sulit buat nemenin ngojol hari ini ya Madam. Semangat siarannya, sehat dan juga bahagia selalu juga buat kamu. Dan juga jangan lupa tersenyum ya, apalagi ke customer Bang Anjas biar dapat bintang 5. Semoga aku juga bintang 5 sih di hatinya kamu teman Pro 2.

0: closing lah, Ren.
1: Itu namanya semangat, Boy.
2: Dih, tumben semangat. Biasanya mageran juga.
1: Catat ya, Boy. Randy yang kamu kenal dulu itu.

0: semua dikumpul.
1: Hah? Astaga, lupa gue, Ren. Belum buat, Wak. Tengok lah.
0: Gini ya, Boy. Bukan aku pelit atau sok suci nih. Tapi, kalau aku kasih pinjam, itu sama aja aku menanamkan benih-benih korupsi di jiwa muda kita, Boy. Nggak bagus itu untuk anak muda kayak kita gini. Mau jadi apa bangsa kita ini kalau...
1: Nah, udah. Berisik. Ya udah, kalau nggak mau kasih pinjam, nggak usah ceramah panjang lebar.
0: Iya. Sorry ya, Boy. Kok nggak marah, kan?
1: Selalu. Awak orangnya tak gitu, Ren. Tak pemarah, tapi awak tak gampang lupa. Awak ingat nih kata-kata engkau ya. Jadi jangan pernah lagi kau pinjam tugas sama aku ya.
0: Ya, gimana ya? Maksudnya gak gitu juga sih, Boy. Gak usah kayak gitulah. Kita kan udah lama berkawan, Boy.
1: Tapi katanya, itu sama aja aku menanamkan benih-benih korupsi di jiwa muda kita.
0: Serius-serius kali abang Boy kita ini loh. Gak asik kali, Wak.
1: Ya, siapa suruh? Tapi aku belakangan ini suka lupa loh, Ren. Ngapa ya?
0: Mana aku tahu, Boy. Kok lagi banyak pikiran, dah?
1: Tak juga sih. Biasa aja kayaknya.
0: Oh, berarti faktor umur lah kalau kayak gitu.
1: Kepala jidan engkau. Masih muda aku nih.
0: Kok emosi kali sih kok ngeboy, Boy?
1: Ya, enggak juga sih. Tapi betul tak, Ren? Menurut engkau?
0: Iya juga sih. Kemarin engkau lupa hari. Hari Jumat kau malah pakai batik. Hari ini lupa kalau ada tugas dari Pak Marno. Padahal besok dikumpul. Asal jangan lupa aja bernapas ya, Boy.
1: Hah, iya kan? Kemarin aku juga lupa kalau belum bayar uang kosan.
0: Parah sih, Boy. Coba lah kau pikir-pikir lagi. Ngapa kau jadi lupa kayak gitu? Jangan-jangan besok kau lupa lagi parkir motor di mana?
1: Kalau itu tenang, tak akan lupa aku, Ren.
0: Gak pula, bisa aja lah kau lupa. Namanya juga lupa.
1: Sepelupa apapun aku gak akan lupa.
0: Ya manalah tahu, Boy.
1: Engkau nih berarti yang lupa.
0: Lupa ngapa pula aku?
1: Aku kan gak punya motor, Ren.
0: Iya pula, lupa aku, Boy. Ha ha ha ha!

0: Pak Wan ya. Cabenya mana, Bu?
1: Pak De, bakso 5.000 pedes yo.
2: Mas Ami ah. Yah, cabai rawit belum beli lagi.
0: Tahu nggak sih? Kenapa orang Indonesia suka makan pedas? Karena dari dulu Indonesia emang terkenal kaya akan rempahnya. Dan kebanyakan dari rempah itu rasanya pedas. Jadi orang Indonesia udah akrab dengan rasa pedas dari dulu-dulu banget.
1: Suka makan bakso? Pakai sambel nggak?

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di Santai Siang untuk sulit hari ini. Dan karena udah jam 11 juga, aku bakalan muterin sesuai dengan urutan yang sudah diminta ya. Ini aku ambil dari Bang Anjas dulu, yang tadi minta nomor 1, 5 sama nomor 8. Which is kita punya lagu dari Olivia Rodrigo, Stupid Song. Bang Anjas nih kayaknya selalu tahu ya selera Angela tuh yang kayak gimana gitu. Kayak setiap lagu apa yang lagi Angela suka dengerin tuh kayak pasti tuh di request itu sama Bang Anjas. Proud sih, jujur. Dan juga nomor 5, ini kita punya lagu dari The Chainsmokers dan juga Coldplay with Something Just Like This. And then juga nanti akan ada Rhyme Laude Dunia Yang Nanti ya. Thank you buat Bang Anjas udah bantuin aku nyusun. Dan nanti juga mungkin bakalan ada lagu 4268 yang merupakan requestan dari Bang Aris juga. Itu ada lagu dari Now sama Ariel Smana Sesi Potret. Terus ada Teh Hijau, nomor 2 itu ada siapa sih? Hindia, Rumah ke Rumah. Nanti kita puterin ya, stay tune terus di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: say.
1: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
2: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
1: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
2: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
1: Hah? Mana ada? Kan aku cuma bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
2: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, lo tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama aku jadinya. Suka body shaming.
1: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
3: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia telah menjadi jembatan suara rakyat dan denyut perjalanan bangsa ini. Di tengah derasnya arus informasi, Radio Republik Indonesia hadir menjaga kepercayaan, mempererat rasa persatuan, dan tentunya juga membawa suara dari berbagai penjuru negeri menjadi bagian daripada suara Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi lentera informasi yang mencerdaskan, mempersatukan, dan tentunya menguatkan Indonesia. Saya Haji Rizkan Mansa, Wali Kota Tanjung Pinang, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Kepulau Penyengat memberi selasih. Singgah sebentar di tepian kota. Suara Radio Republik Indonesia tetaplah jernih, menyatukan bangsa, menguatkan citra Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Karya Terelie lainnya yang berhasil menjadi national bestseller ialah novel yang bertajuk Hujan, yang diterbitkan pada tahun 2016 lalu. Novel setebal 320 halaman ini mengambil latar di tahun 2042 hingga 2050 dengan genre science fiction yang mengisahkan dunia di masa depan yang penuh dengan kecanggihan teknologi. Novel ini menggambarkan kisah persahabatan, percintaan, serta perjuangan hidup seorang perempuan bernama Lail. Saat itu, Lail yang baru berusia 13 tahun harus menjadi yatim piatu karena sebuah bencana yang menghancurkan kota tempat tinggalnya. Namun, ia beruntung karena ia berhasil diselamatkan oleh Esok, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Sejak saat itu, banyak proses kehidupan yang dilalui Lail bersama Esok. Dari anak-anak yang penuh trauma, menjadi gadis mandiri yang tidak pernah putus asa. Terelie mampu menyajikan perasaan Lail yang kompleks dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Tidak sedikit kejutan menarik yang Terelie sajikan dalam alur cerita yang tidak bertele-tele, sehingga pembaca tidak mudah jenuh, melainkan semakin penasaran akan kelanjutan kisah Lail dan Esok. Segala benda canggih yang dideskripsikan di dalam novel ini terasa seolah nyata dan terkesan akan ada di kehidupan kedepannya. Hal itu tentunya secara tidak langsung menuntut para pembaca untuk menggerakkan imajinasinya. Nilai yang dapat diambil dari novel Hujan ialah nilai sosial yang menggambarkan kehidupan di masa depan. Dengan segala kemajuan teknologi yang ada, manusia tetap menjunjung tinggi kesopanan, gotong royong, dan tanggung jawab.
3: RRI dengan esensi buku.
4: Dari RRI untuk Indonesia.

Oke, kita mau berdua. Itu dia lagu dari Tulus dengan Teh Hijau. Tadi sudah kita puterin hampir semua lagu, tapi belum semuanya sih. Masih ada tersisa 4 lagu lagi yang belum terputar. Mungkin aku langsung aja kali ya. Nanti bakalan ada lagu dari Maroon 5, Won't Go Home Without You. And then don't forget we have also Lenny Kiss You Have To, Bruno Mars Risk It All, and Friendzone dari Budi Doremi. So, let's go. Kita ke lagu selanjutnya. Di sini ada lagu dari Maroon 5, Won't Go Home Without You.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Tidak banyak yang tahu kalau pohon pisang terbesar di dunia ada di Indonesia, tepatnya di Pegunungan Afak, Papua Barat. Dalam bahasa lokal, warga Kampung Banfut, Kabupaten Tombro, Papua Barat menyebut pisang raksasa ini dengan nama Ndowin atau Apit Sepoh. Tinggi batang pisang ini mencapai 24 meter hingga 30 meter atau setara dengan 6-7 kali pohon pisang pada umumnya. Diameter pohon pisang yang juga dikenal dengan nama Musa Ingens ini mencapai ukuran 95 cm. Bahkan beberapa situs mengatakan diameter batang pohon Musa Ingens ini bisa mencapai 1 meter sampai 2 meter. Sebaran jenis ini hanya ada di Pulau Papua, meliputi Manokwari, Kaimana, Teluk Pandoma, Fak-Fak, Kabupaten Yapen, dan Kabupaten Tambrau. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Adikku. Ra, itu loh ada telepon. Angkat tuh. Rio loh itu.
1: Udahlah, gak usah. Gak penting juga.
0: Lah. Tumben. Kenapa kue?
1: Gak ada. Udah putus aja.
0: Hah? Putus? Emang jadian, Mbak?
1: Ya juga sih. Kan gak jadian ya.
0: Emang kenapa sih? Coba cerita. Coba ada apa ya?
1: Ya gak apa-apa. Cuman kemarin dia sempat gak ada kabar. Ternyata dia tuh lagi sepedaan sama temen-temennya. Tapi minimal ngabarin gak sih?
0: Ini gimana sih konsepnya? Jadian enggak, tapi nuntut kabar. Gimana sih?
1: Ya kan gak salah. Kalau emang spesial, walaupun gak jadian, minimal

0: Iya, Ra. Setahu aku nih ya, cowok tuh katanya gak suka kalau cewek terlalu posesif. Apa-apa ngambek, apa-apa marah, apa-apa tantrum cuman gara-gara hal sepele. Ya, pokoknya gitu-gitu lah.
1: Oh, gitu. Pinter banget ya nasihatin orang.
0: Iya, ini namanya saling motivasi.
1: Terus kenapa tuh akun kau hilang di IG?
0: Ya itu biasa aja sih. Aku cuma lagi gak pengen main IG aja kok.
1: Anggi, gerak-gerik kayak gitu. Aku tuh udah hafal lah.
0: Iya, ya iyalah. Kau kan juga pernah kan?
1: Ya udah, intinya apa?
0: Ya intinya perempuan selalu benar.

kamu, antara gaji dan rezeki adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang membedakannya? Gaji itu ada slipnya, sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja, rezeki diperoleh dengan iman. Gaji itu sudah diduga, sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir.

resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya.

teman-teman Produa. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

0: Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

0: 0879-2110, Instagram Produa TPI, dan aplikasi RRI Digital.
1: Oke teman Produa, kita masih ada di Produa FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sampai dengan jam 1 siang nanti kita bakalan ada di informasi seputar UMKM. So stay tune di Produa, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Jangan berbuat yang sia-sia, agar hidup jadi selesa. Radio Republik Indonesia menjadi suara pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afitri Susanti, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu kenapa sedih?
1: Aku gak sedih kok, Pak.
0: Gak usah bohong. Ronaldo yang tinggal di Portugal sana aja tahu kalau lihat kondisi kamu saat ini. Kalau kamu tuh lagi sedih.
1: Ya, aku cuman sedih aja. Karena Papa gak izinin aku jadi guru.
0: Ya ngapain kamu jadi guru? Guru tuh udah banyak di sini. Kalau desainer itu baru masih jarang.
1: Tapi kan, Pak, itu emang cita-cita
0: udah,
1: aku.
0: Udah, kamu ikutin aja keinginan Papa. Papa tahu yang terbaik buat kamu.
1: Ya udah deh, Pak, terserah. Daripada harus kuliah tapi gak sesuai dengan jurusan yang aku inginkan, lebih baik aku gak usah kuliah aja.
0: Udah, segitu aja memperjuangkan cita-citanya. Papa tuh cuma nguji kamu, seberapa yakin kamu dengan cita-cita kamu itu. Papa pasti dukung kok, yang penting kamu semangat kuliahnya.
1: Beneran, Pak. Ini beneran. Ih, makasih ya. Aku pasti belajar baik-baik deh. Aku bakal belajar sungguh-sungguh. Janji.
2: Dukungan dari orang tua sangat berarti bagi anak.

Teruslah belajar meskipun kamu sedang terluka. Biarkan langkahmu membawa dirimu pada kebahagiaan dan mengakhiri sedihmu. Ustadz

Oke teman Pradua, kita masih ada di Santai Siang untuk informasi seputar kuliner dan juga UMKM ya. Yang hari ini aku pengen ngajakin teman Pradua untuk ke Capudi Sweet. Nah, Capudi Sweet ini salah satu tempat cemilan yang sangat-sangat cocok meong untuk kamu jadikan referensi ketika mungkin lagi pengen nyemil. Kenapa? Karena di Capudi Sweet ini mereka menjual beraneka ragam cemilan, tapi lebih ke ini sih sebenarnya tempat Pradua, kayak pisang-pisang keju. Tapi mereka banyak variannya, tidak cuma satu saja. Dan kalau misalnya teman Pradua tipe yang mager, pengen stay di rumah aja tapi pesannya nyampe gitu ya, boleh banget teman Pradua bisa pesan by online juga. Kalau aku gak salah mereka tersedia di toko oranye, kemudian di toko hijau juga ya. Jadi bisa untuk di order via online kalau sekiranya kamu lagi malas keluar tapi pengen banget nyemil. Apalagi ini kayaknya di luar udah mulai hujan gitu kan, makin malas gak sih mau keluar tapi pengen yang anget-anget. Anget-anget tuh dalam artian yang panas-panas gitu ya, terus juga yang manis, gurih, udah paling bener sih. Capudi Sweet jawabannya.

Baju Melayu dikenal juga dengan sebutan baju kurung. Bagi orang Melayu, baju kurung berfungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh dan juga melambangkan budaya Melayu. Baju kurung berfungsi sebagai penutup malu, penjemput budi, dan penolak bala. Dari segi sejarahnya, baju kurung memiliki kaitan dengan pakaian jalabiyah yang berasal dari Mesir, yang artinya baju longgar. Lalu mengapa sebutannya berbeda dengan artinya? Disebut baju kurung karena jika seseorang mengenakannya, ia telah terkungkung atau terkurung oleh suatu aturan. Dahulu, orang tua berpesan jika mengenakan baju kurung, duduk jangan membuat malu, tegak jangan mencari seteru, berjalan jangan mengharu biru, bercakap jangan lidah berbulu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau dengar kata superfood, pasti langsung kebayang makanan mahal seperti biji gandum, chia seed, atau almond ya? Eits, jangan salah. Indonesia juga punya superfood yang sudah mendunia. Mungkin tiap hari nongkrong di meja makan kita, dia adalah tempe. Makanan yang sudah ada sejak abad ke-16 ini, pertama kali tercatat di naskah kuno Serat Centini, sebuah karya sastra Jawa. Jadi, tempe ini udah jadi bagian budaya kita sejak ratusan tahun lalu. Cara bikinnya juga unik banget. Kedelai difermentasi pakai jamur baik Rhizopus oligosporus yang kedengarannya ribet, tapi hasilnya tempe kaya protein nabati, punya vitamin B12 yang jarang ada di makanan nabati lain, plus tinggi serat. Nggak heran, sekarang tempe jadi idola vegan dan vegetarian di seluruh dunia. Tempe ini unik banget karena cuma Indonesia yang punya resep aslinya. Di luar negeri mereka bisa bikin, tapi rasanya tetap beda. Karena tempe adalah identitas kuliner Nusantara. Dan yang bikin bangga, tempe yang kita anggap sebagai makanan sederhana, di luar sana jadi makanan premium loh. So, teman Pro 2, tempe ini bukan cuma gorengan deso. Dia punya sejarah panjang, lahir dari tanah Jawa, tumbuh jadi kuliner khas Nusantara, dan sekarang diakui dunia sebagai superfood.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

92,1 Pre 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ya, sama Pre 2 sudah jam 1 siang, kita bakalan masuk ke informasi olahraga sampai dengan jam 2 siang nanti. Sebelum Angel bakalan ngasih kamu informasi seputar dunia entertainment ya. Dan untuk di siang hari ini ada beberapa informasi olahraga yang pengen aku share ke kamu. Salah satunya ini terkait dengan 21 pemain gabung timnas ya, yang dimana ini ada formasi-formasi yang sepertinya kurang lengkap ya guys ya katanya. Jadi ada 21 pemain yang sudah bergabung ke skuad timnas Indonesia di Jakarta untuk FIFA Asian Cup 2026, di mana Garuda ini sedang menunggu Dean James, Kelvin Verdong dan juga Yakob Sayuri. Pelatih timnas Indonesia itu Bapak John Herman ini sudah mengumumkan juga daftar 23 pemain yang terpilih masuk ke skuad final. Kemudian Shane Patinama mendadak dipanggil akhir pekan kemarin. Jadi sekarang mereka ada sekitaran 24 pemain. Jadi bisa dibilang yang baru aja ready 21 ya, 3 orangnya lagi masih ditunggu. Hampir semua pemain itu ada berada di Jakarta sebagaimana yang sudah dipublikasikan sama PSSI juga. Tinggal 3 orang tadi yang aku sebutin sama Pro 2, Dean James, Verdong sama Yakob yang nantinya bakalan nyusul teman-temannya. Dean James ini baru memainkan pertandingan bersama dengan Go Ahead Eagles melawan NEC di Eredivisie pada hari Minggu kemarin ya. Di hari yang sama Verdong juga menjadi penghangat bangku cadangan ya ketika Lille mengalahkan Nice 2-1 di league pertama gitu. Jadi kita tinggal nunggu 3 orang tadi ya. So far sih mereka ada 24 nantinya, dan untuk 3 orang lainnya ini masih ditunggu karena masih sibuk masing-masing guys.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa, Wil? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga berpakai latar hitam.
2: Jangan-jangan ya ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek posting dulu ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, Wil.
2: Putus nggak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, kayak waktu habis putus sama Eko kan gak, kok kayak gini juga? Eka ya kan, pantas gak tau. Rupanya pengalaman hidup.
2: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
2: Weh, Tari, Nadia,
1: Nggi, kok apa?
2: Putus, weh. Putus.
0: Tuh kan, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Baju kapel, jam kapel, tugas kampusnya sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
2: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga, aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
1: Alah, cowok tuh ya, emang kayak gitu. Kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul tuh, Nggi, percaya sama omongan Nadia.
2: Nih aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih, kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi.
2: Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi.
1: Gak apa-apa, Win. Semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah.
2: Biji. Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah. Bagian, aku juga udah...
2: Oh. Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
3: Dari Randy.
1: Duh, gimana ya? Baca nggak ya?
3: Udahlah, balas aja. Kan nggak ada salahnya.
2: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
3: Ya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut. Mau nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya.
1: Udahlah, nggak usah. Langsung nih lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya enggak lagi.
3: Gimana orang dia ngotot nih. Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku dia enggak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian. Mau aku kasih kesempatan kedua.
4: Halo, Nggi. Alamat kamu masih yang lama, kan?
5: Iya, masih kok, Ren. Kamu masih ingat, kan?
4: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini, sok jembat tuh ya, kata Randy.
0: Balikan lah tuh.
5: Ya gimana, kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
4: Paket.
5: Suara Randy tuh.
0: Ih, kita iditin dari sebelah aja kali ya, Nen.
5: Ya, Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
4: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
5: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
4: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti-3 gagal move on.
5: Iya, udah. Sini, makasih ya, makasih.
4: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
5: Sini lo kok.
1: Kalau aku sih, malu sih aku, ya ampun. Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi, ayo tapi turunin ke 7.
0: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin move on, gagal move on, yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita samperin dulu bentar si Anggi, yuk kasihan tau. Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba Randy kita aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
1: Iya,
0: dia loh.
1: Mau.
0: Eh Randy juga loh.
1: Gak mau.
0: Hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
1: Iya,
0: tapi ini mungkin kamu lebih gampang lupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang kos sama Boy. Apain sama Randy yang modal?
3: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

pernah mengalami cinta terlarang? Di saat kita udah suka sama dia, kita merasa nyaman kalau ada dia. Bahkan semua masalah berasa hilang kalau lagi sama dia. Tapi orang-orang gak setuju dan gak suka dengan hubungan itu. Tapi aku gak sedih, karena aku tahu ini semua demi orang tua aku, demi sahabat-sahabat aku, dan demi orang-orang yang sayang sama aku. Cinta terlarang itu adalah antara aku atau kita dengan narkoba.

0: dengan Esensi Buku.
1: Dari RRI untuk Indonesia.
2: Misteri Alam Semesta adalah sebuah karya luar biasa yang mengajak pembaca untuk menjelajahi keindahan dan kompleksitas alam semesta kita. Buku ini ditulis oleh Dr. Sarah Astronomi, seorang ilmuwan ternama dalam bidang astronomi yang berhasil menggabungkan kejelasan ilmiah dengan narasi yang sangat menarik. Buku ini mengajak kita untuk memahami dasar-dasar astronomi dengan bahasa yang sederhana dan ramah bagi pembaca awam. Dokter Astronomi menjelaskan konsep-konsep seperti planet, bintang, dan galaksi dengan sangat jelas. Ia memulai perjalanan ini dengan gambaran singkat tentang sejarah astronomi dari penemuan teleskop oleh Galileo Galilei hingga pencapaian modern dalam eksplorasi luar angkasa. Salah satu poin paling menarik dalam buku ini adalah eksplorasi tentang kemungkinan kehidupan di luar bumi. Dokter Astronomi menguraikan teori-teori yang mendukung ide ini dan menjelaskan bagaimana para ilmuwan mencari tanda-tanda kehidupan di planet-planet lain. Pembaca akan dibawa dalam perjalanan melintasi berbagai eksoplanet yang memiliki potensi untuk mendukung kehidupan. Namun, buku ini tidak hanya berfokus pada astronomi. Dokter Astronomi juga menyoroti dampak penemuan-penemuan astronomis terhadap pemahaman kita tentang diri kita sendiri. Ia membahas topik yang sangat menarik seperti bagaimana alam semesta mempengaruhi budaya, filsafat, dan agama manusia. Selain itu, misteri alam semesta juga menyoroti tantangan dan masalah yang dihadapi oleh astronomi modern seperti dampak cahaya buatan manusia pada langit malam yang gelap. Dokter Astronomi mengajak kita untuk memikirkan cara-cara untuk melindungi langit malam yang gelap sebagai aset berharga yang perlu dilestarikan. Satu hal yang membuat buku ini begitu menarik adalah narasi yang begitu hidup. Dokter Astronomi berhasil menghadirkan ilmu pengetahuan yang kompleks dengan cara yang menghibur dan mudah dipahami. Untuk menjelaskan konsep-konsep yang sulit, bahkan pembaca yang awam dalam bidang ini pun dapat merasakan keajaiban alam semesta. Pada akhirnya, Misteri Alam Semesta adalah sebuah buku yang memikat dan mendidik sekaligus. Dokter Astronomi mengajak kita untuk menjelajahi keindahan alam semesta dengan mata yang lebih tajam dan pikiran yang lebih terbuka. Buku ini akan memenuhi dahaga pengetahuan tentang alam semesta dan memberi pengalaman membaca yang luar biasa. Dalam 550 kata ini, saya hanya bisa merangkum sebagian kecil dari kekayaan isi buku ini, sehingga sangat disarankan untuk membaca buku ini secara lengkap. Itu adalah pengalaman yang benar-benar memikat dan mendalam. Demikian esensi buku Misteri Alam Semesta karya Dr. Sarah Astronomi.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Dari RRI untuk Indonesia.

Aduh, belum ada dari Tiara Andini, teman Pro 2. Nanti di jam 2 siang kita lanjut ke informasi entertainment. Tapi aku masih punya informasi olahraga lainnya. So, stay tune terus di Pro 2 Tanjung Pinang.

Yes, so Pradua Hero Special Song from Indra Sinaga dengan Menikmati Cinta in All Playing di Pradua FM Tanjung Pinang. Dan nanti di jam 2 siang kita bakalan masuk ke informasi entertainment. So stay tune terus di Pradua, teman terbaik kamu.

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada dinosaurus itu loh. Jadi FOMO ah. Kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih?
2: Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia.

ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu sebelum meminta

0: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah jam 2 siang, udah waktunya untuk kita masuk ke informasi entertainment. Dan aku tidak sendiri, seperti yang sudah aku bilang juga, mungkin kamu akan sering mendengarkan suara-suara ini. Tapi hari ini aku bersama dengan Yara. Hai Yara.
1: Halo.
0: Nah, masih ada Yara, tapi ini ada yang baru lagi nih. Aku heran ya, setiap hari ada orang baru gitu ya di hidup aku. Aku belum siap sih ketemu sama orang baru sebenarnya, tapi enggak apa-apa.
1: Lagi curhat ya ceritanya ya.
0: Ada siapa di sini?
2: Halo, aku Hasni.
0: Hasni ya. Ini mungkin ada yang nanya, mana si Kansa? Tahu nih Kansa di mana nih?
1: Kansa dan Juju dia lagi sibuk.
0: Lagi sibuk. Lain juga kayak misalnya kalau terlalu rame juga enggak efektif sih sebenarnya teman Pro 2. Siapa yang ngomong nih? Oke, untuk di siang hari ini kita bakalan membahas informasi entertainment. Sudah pasti terkait dengan info-info entertain dari musik, film dan juga lain sebagainya teman Pro 2. Dan katanya Yara punya informasi terbaru nih katanya.
1: Informasinya mungkin teman-teman Pro 2 pernah lihat atau pernah dengar film terbarunya dari film Istimewa.
0: Istimewa, oke.
1: Okay. Dia menceritakan kisah tentang 61 ayah, 6 orang anak disabilitas.
0: Oke.
1: Okay. Jadi itu diambil dari kisah nyata tahu kah?
0: Oke.
1: Okay. Itu kan menarik banget kan itu untuk dibahas. Mungkin teman-teman Pro 2 juga tahu nih atau udah pernah nonton filmnya. Itu kisah perjuangan seorang ayah dan anak disabilitas, mungkin mereka punya kekurangan, tapi mereka tetap bertahan sampai sekarang buat berjuang satu sama lain.
0: Oke. Okay.
1: Ya, banget sih.
0: Ini, ini kan berarti dari kisah nyata ya. Berarti orang-orangnya masih ada sampai sekarang ya kira-kira?
1: Masih ada.
0: Masih ya?
1: Sampai sekarang. Iya, hebat banget.
0: Bapaknya juga masih ada sampai sekarang ya. Ya jadi Teman Pro 2 ini tuh sebuah film drama keluarga ya yang udah tayang juga di bioskop. Kalau di Tanjung Pinang aku nggak tahu masih ada atau enggak. Harusnya masih ada sih. Karena kadang ada beberapa film di Tanjung Pinang tuh kalau nggak rame itu di cepat turun ya dari bioskop sini. Tapi udah tayang dari tanggal 17 kemarin dan ini kisah nyata kayak yang tadi Yara bilang dari Pak Mahendra yang diperankan sama Matias Mucus ya di sini sebagai pemeran utamanya. Dan juga kalau di pemeran-pemeran lainnya itu 6 anaknya itu ada Aldo, Bimo, Kenita dan juga Mul. Ini udah nonton siapa namanya tadi?
2: Hasni.
0: Iya, emang susah nih mengingat orang baru, orang lama masih pemenangnya sih asik. Hasni udah nonton?
2: Kalau aku sih kan kalau untuk film aku lebih suka itu genre aksi trailer.
0: Oke, contohnya?
2: Contohnya yang aku jadiin judul skripsi itu Pengepungan di Bukit Duri karya Joko Anwar.
0: Wow.
2: Karena menurut aku
0: kelas kak, king. Berat sih.
2: Iya, karena menurut aku drama trailer itu mempunyai khasnya tersendiri gitu. Jadi buat itu kayak wah terpesona nih gini
0: bener,
2: kan dengan
0: bener,
2: aksi-aksi mereka gitu, nggak cuman dialog aja yang mereka bawa, tapi juga pesan yang ingin mereka sampaikan.
0: Iya, pesan yang disampaikan dari film itu ya.
2: Tentunya.
0: Memang berarti kamu tidak segenre dengan yang ini yang kita bahas nih. Tapi kalau Yara sukanya genre film apa?
1: Film horor sih sebenarnya.
0: Horor.
1: Iya.
0: Ada kok film horor di kehidupan nyata kita?
1: Ada
0: yang udah lama kenal terus ujung-ujungnya
1: sebenarnya lagi bahas horor ya.
0: Enggak. Ini kisah orang. Okay. Kisah orang lah ya. Oh, sukanya horor. Apa best horor yang pernah kamu tonton?
1: Aku lagi tahu nggak sih film best horornya The Evil Dead Rise. Aku tuh kalau misalnya suka nonton tuh pasti nonton horornya tuh film barat.
0: Oke.
1: Iya, yang sekarang lagi nonton itu dia Monster The Lizzie Bride.
0: Ya, oke, aku nggak tahu sih.
1: Itu harus nonton sih.
0: Bagus banget ya.
1: Okay. Boleh. Nanti rekomendasi film horor.
0: Oke, boleh. Tapi memang kalau horor barat tuh mungkin apa yang buat kamu lebih suka horor barat timbang Indonesia?
1: Lebih real.
0: Bukannya lebih real kalau Indonesia ya? Kan di Indonesia nyata nih di sini nih. Harusnya sih.
1: Gak sih, kalau di Indonesia itu mungkin pengambilan gambarnya tuh kurang, abis itu kayak kebanyakan jump scare.
0: Oh, banyakan jump scare ya.
1: Iya, jadi kayak gak serem gitu. Kalau misalnya barat tuh serem kayak darahnya aja diliatin sama sekali,
0: iya,
1: gitu kan.
0: Tapi memang kalau apa horor ya Indonesia agak picky juga sih. Iya, salah iya. satunya karyanya Joko Anwar tuh kan gacor-gacor ya kalau buat horor ya.
1: Bener.
0: Joko Anwar tadi ternyata juga mengeluarkan film yang genre apa tadi?
2: Trailer action.
0: Itu
1: juga keren sih.
0: Keren sih, dia keluar dari zona nyaman sih jujur.
2: Apalagi Kak kalau di Indonesia kan pasarnya tuh kan bukan trailer action kan, kebanyakan mungkin dia genrenya lebih ke apa ya, romansa.
1: Iya,
2: pasar jualnya.
0: Benar, makanya kataku kalau di Tanjung Pinang ya lebih tepatnya, itu kalau misalnya filmnya di luar bagus tapi ternyata di sini enggak ramai, siapa turun.
1: Benar.
0: Tapi kalau film drama lama dia tahannya
1: gitu. Kayak film Dilan gitu kan.
2: Cepet banget naiknya.
0: Oke, mungkin ini kali ya targetnya beda kali ya setiap kota. Kan suka nonton Nadia Omara enggak sih?
2: Suka banget.
0: Suka pula
1: Sarwijayanto sih.
0: Oh, Sarwijayanto. Ya, oke. Ternyata anak-anak Gen Z tuh seleranya mirip-mirip ya, guys, ya.
1: Iya.
0: Tapi enggak ada salahnya juga walaupun mungkin ini bukan genre kamu, bagus untuk ditonton karena aku yakin di balik film istimewa tadi tuh ada pesan yang bisa kita ambil juga ya, teman
1: perempuan. Banyak sih pesannya yang diambil.
0: Apalagi kalau drama keluarga udah pasti ini nangis sih.
1: Itu nangis sih.
0: Nangis sih. Oke, karena aku enggak suka sih nangis-nangisan. Jadi kita genrenya bukan ini ya,
1: sih. Iya.
0: Tapi enggak ada salahnya dicoba Tema Pro 2 di bioskop terdekat kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2, udah gak asing lagi nih kita mendengar kata takir. Itu loh salah satu tempat atau wadah makanan yang dibuat dari daun pisang. Kenapa pakai daun pisang? Karena dulu itu belum ada piring, mangkok, dan sejenisnya. Dan dirasa lebih praktis kalau dibuang juga gampang terurai dan kembali ke alam lagi. Jadi, kata takir sendiri itu berasal dari kata nato karomikir, menata dan berpikir, yang bermakna dalam kehidupan senantiasa harus mempertimbangkan dan menata setiap langkah yang diambil dengan pemikiran tenang, seksama, mendalam dan berhati-hati agar mendapatkan hasil yang terbaik.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Oh, kita mau berdua. Kita masih ada di Santai Siang, masih bersama dengan
1: Yara
0: dan
1: Hasni.
0: Yes, aku sengaja nanya karena aku lupa sebenarnya namanya. Oke, guys, ini masih ngomongin informasi seputar entertainment. Teman-teman pasti termasuk Gen Z. Gen Z ya? Ada yang Gen Alpha di sini?
1: Belum ada.
0: Belum ya,
2: kakak sih, Gen Alpha.
0: Iya sih.
2: Apa kita suruh aja dirinya di sini?
0: Jangan sih. Iya, kalau semakin bertambah tahun, aku tuh benar-benar termasuk orang yang sangat merasakan transisi ya, dari yang dulu enggak belum ada sosmed sampai akhirnya orang-orang pakai sosmed. Itu juga mungkin aku melihat transisi orang-orang mulai dengerin radio dari frekuensi dari HP yang dicolok pakai headset. Dari radio dicolok pakai headset di HP, terus sampai ke sekarang udah ada streaming yang bisa dengerin dimanapun dan kapanpun. Sampai sekarang kita punya yang namanya AI.
2: AI.
0: Itu kecerdasan buatan ya. Nah, kalau ngomongin AI, teman Pro 2, ini sebenarnya kalau menurut kalian AI itu good or not?
2: Tengah-tengah deh.
0: Why?
2: Karena ya tergantung kita gimana
0: menggunakannya ya.
2: Menggunakannya kalau misalnya kita menggunakannya dengan baik, AI itu sangat membantu kita gitu. Contohnya kayak ChatGPT, Gemini itu sangat membantu kita kalau misalnya aduh aku udah punya ide nih tapi gimana ya mengutarakannya, ya kita minta bantu pertolongan dari ChatGPT itu tersebut kan. Tapi kalau misalnya ada orang yang menyalahgunakan AI kan banyak kan, apalagi kayak video-video, foto-foto.
0: Nah, itu dia.
2: Itu yang enggak boleh sih. Jadi tergantung dari kitanya sendiri menggunakan AI itu gimana.
0: Oke, gimana kalau Hasni?
1: Kalau aku sih sama aja ya kak, benar itu tergantung cara kita menggunakannya. Misalkan kita tinggal gampang nih, ada yang baik kita gunain baik, yang buruk yang buruk. Jadi hilangin aja lah yang buruk-buruknya.
0: Nah, ini bahkan kayaknya kalau kita bilang kan orang-orang bilang AI itu udah hampir bisa mengganti peran manusia ya. Padahal nggak, kayaknya nggak di semua bidang gitu.
1: Iya benar-benar.
0: Bahkan Tom Cruise nih, teman Pro 2, juga ternyata termasuk yang gak terima kalau misalnya dibilang AI itu bisa mengganti peran manusia. Karena sebagai pemain film, nyatanya AI itu walaupun bisa bikin film ya. Banyak kan film-film pendek yang lewat di FYP. Iya kan, itu kan dari AI. Tapi ternyata itu tidak ada nilai estetikanya juga ya. Teman Pro 2 tidak sesempurna itu juga ketika di apa ya, kita cari hasilnya tuh tetap karya manusia tuh tetap yang terbaik sih ya.
2: Benar
0: kayak kata Yara, mungkin kalau misalnya nonton film aja kamu milih gitu maunya horor yang barat, karena mungkin ada estetika sendiri yang dilihat ya.
2: Bener.
0: Entah itu dari sinematografinya dan juga lain-lainnya sama Pro 2. Dan sama halnya seperti Tom Cruise, ternyata dia juga nggak terima bahwa kalau orang bilang AI itu bisa mengganti kehidupan manusia di industri perfilman ya. Dan ini juga disampaikan dalam acara BAFTA Live in Pictures di London, di mana ini juga digelar menjelang perilisan film terbarunya Digger. Kalian termasuk tahu Tom Cruise gak sih di zaman-zaman ini? Anak-anak Gen Z? Enggak tahu ya?
1: Enggak tahu
0: ya. Tom Cruise ini termasuk salah satu aktris yang legendaris banget ya. Kalau tahu Mission Impossible?
2: Tahu.
0: Ah, itu ada Tom Cruise-nya di situ, manis. Tapi mungkin kita tuh enggak tahu. Iya, enggak tahu namanya ya. Tahu orangnya tapi enggak tahu namanya, Kak. Iya. Termasuk salah satu aktor yang ya prestige lah kalau untuk di dunia perfilman. Jadi, kalau dari Tom Cruise sendiri mikirnya sih takut ya nasib para pekerja kreatif yang di balik layar tuh jadi banyak yang hilang karena orang-orang sekarang udah memanfaatkan AI. Tapi setuju atau tidak kalau misalnya AI tidak akan bisa menggantikan karya manusia?
1: Setuju.
0: Film? Setuju ya?
2: Beda sih, dari suaranya aja beda.
0: Suaranya beda ya? Intonasi ya?
2: Beda, kayak kalau intonasi AI itu kayak sama semua gitu loh.
0: Iya.
1: Terus kayak
0: kan?
1: Raut mukanya tuh kayak
2: Gak ada ekspresi sama
0: sekali.
1: Benar-benar.
0: Betul. Jadi tetap karya manusia tuh gak bisa tergantikan ya? Tidak semua lini kehidupan ya?
2: Ya, janganlah bersaing sama ciptaan Tuhan.
0: Waduh. Bener sih
2: gitu.
0: Kata aku.
2: Mau sepinter apapun gitu kan.
0: Mau sepinter apapun ya, tetap manusia ciptaan Tuhan, tetap yang terbaik.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Ya sama Bro 2, gak kerasa banget sudah hampir jam 3 sore. Udah hampir, bukan udah hampir lagi, semenit lagi bahkan ya. Ini aku sama Hasni harus pamit ya Hasni ya.
1: Iya kak ya,
0: jangan sedih Hasni ya. Pamit dan dulu, aku pamit sih, gak tau kalau Hasni lanjut apa enggak ya. Thank you Hasni udah nemenin aku siaran. Walaupun cuma singkat, teman Bro 2. Hasni ini salah satu anak magang Kemnaker yang sekarang lagi magang di RRI Tanjung Pinang ya. Tapi di bidang pemberitaan ya.
1: Iya kak.
0: Nah, jadi nanti mungkin lebih banyak ngeliput ya. Tapi karena penasaran siaran, jadi hari ini kepo-kepo juga ikut akhirnya.
1: Iya,
0: ya. Thank you guys nih, dan teman Pro 2 stay tune terus ya bersama dengan kita, karena kita masih punya banyak acara dan juga lagu-lagu menarik di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. I'll see you and bye-bye.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Ada suara Nura nih. Kayaknya udah mulai sangat jauh membaik ya suaranya. Asli sih seneng banget. Soalnya kemarin kayak mau ngomong aja tuh kayak gak keluar gitu suaranya teman Pro 2. Dan untuk hari ini I'm so happy karena suaranya sudah kembali normal. Untuk di siang hari ini teman Pro 2 masih di santai siang sih sebenarnya ya. Sampai jam 4 nanti Nura akan updatein kamu dengan informasi dari Kepulauan Riau. Tapi sebelum itu updatein dulu. Ini di depan Jalan Ahmad Yani, depan RRI lebih tepatnya, lumayan macet tumben. Bukankah seharusnya macetnya nanti ya pas jam-jamnya pulang kerja gitu ya kan? Mungkin lampu merah kali ya. Oke nih teman Pro 2, nanti kita update lagi informasi yang serius ya di Watson Kepri barengan sama Nura sampai jam 4 sore.
1: Watson Kepri. Watson Kepri, 100% informasi tentang Kepulauan Riau. Setiap hari jam 3 sampai jam 4 sore.

ada rumah yang paling ada. Dari sana kembali padanya. Tiada rumah yang paling ada. Dari sana kembali padanya.

0: Yang penting berani mulai. Dari dapur kecil ini, ya juga bisa tumbuh kan mimpi yang besar.
1: Iya juga ya. Rezeki kan bisa datang dari mana aja.
0: Bener, yang penting dijaga tuh niatnya.

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin. Jadi, uap air di udara berubah jadi tetesan air. Proses ini namanya kondensasi. Ini dijelasin di buku Refrigeration and Air Conditioning karya C.P. Arora dan juga Astra Handbook yang jadi rujukan dunia per-ASEAN. Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia telah menjadi jembatan suara rakyat dan denyut perjalanan bangsa ini. Di tengah derasnya arus informasi, Radio Republik Indonesia hadir menjaga kepercayaan, mempererat rasa persatuan, dan tentunya juga membawa suara dari berbagai penjuru negeri menjadi bagian daripada suara Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi lentera informasi yang mencerdaskan, mempersatukan, dan tentunya menguatkan Indonesia. Saya Haji Darmansa, Wali Kota Tanjung Pinang, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Kepulau Penyengat memberi selasih. Singgah sebentar di tepian kota. Suara Radio Republik Indonesia tetaplah jernih, menyatukan bangsa, menguatkan citra Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagu di Pro 2.

0: bikin betah seharian.
1: Bisa ku hindari garis interaksi itu yang ku bilang.

Lanjut teman berdua, kita mau ngebahas tentang tingginya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, ini ternyata berbanding terbalik dengan angka pengangguran yang lumayan cukup tinggi, sehingga Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau mengajak kepala daerah di Kepulauan Riau untuk membuat aturan dalam perekrutan tenaga kerja dengan memprioritaskan masyarakat setempat, teman berdua. Jujur Dora setuju pakai banget. Karena apa? Karena ya masih banyak sekali sebenarnya teman-teman yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini yang juga membutuhkan tempat kerja. Tapi gitu. Nah, jadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau mengatakan berdasarkan data BPS, untuk jumlah pengangguran Kepulauan Riau di Februari 2026 itu sebesar 6,8%. Artinya, dari jumlah angkatan kerja sebanyak 1.100.000 orang, 75.000 orang ya termasuk pengangguran tempat pro 2. Oh, sedih banget. Jadi, pokoknya kalau seandainya memang ada informasi lowongan kerja apapun itu, usahain dulu ya untuk siapapun yang membuka lowongan kerja, diutamain dulu dong anak-anak dari Kepulauan Riau ini.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Kamu lagi dengerin 92.1 Broadway FM, teman.

Lanjut lagi teman berdua, kali ini informasinya ini untuk kamu yang apa ya, yang relate, asik relate gitu. Jadi ini ada kesadaran para pengusaha dan pemilik kendaraan angkutan barang di Kota Tanjung Pinang yang melakukan pengujian berkala, dinilai ini masih sangat perlu untuk ditingkatkan teman berdua. Kenapa? Jadi untuk kamu yang bilang UKR iya benar sih, ujikir ya, uji kelayakan kendaraan. Nah ini termasuk benteng utama untuk menjamin keselamatan berlalu lintas juga teman berdua. Ya mungkin kamu juga tahu ya, dengan informasi di Kota Tanjung Pinang akhir-akhir ini, jadi ini bisa menjadi sangat sangat kamu pertimbangkan lagi, apalagi untuk kamu yang mempunyai kendaraan yang sudah lumayan lama ya. Dan Kepala Bidang Angkutan Jalan di Sub Tanjung Pinang juga bilang, berdasarkan data dari UPTD pengujian kendaraan bermotor, realisasi pengujian kendaraan sempat mengalami penurunan tahun perdua. Nah jadi di Sub Tanjung Pinang ini sudah meminta masyarakat untuk rutinlah melakukan uji berkala setiap berapa bulan sekali, Nura? Setiap 6 bulan sekali, teman perdua. Tujuannya adalah untuk meminimalisir resiko seperti remblong ataupun juga kerusakan komponen-komponen lainnya, guys. Jadi ini sangat penting sekali, teman perdua. Mungkin kamu bisa mengingatkan tetangga kamu, atau mungkin ya orang-orang terdekat kamu lah yang menurut kamu sudah memiliki kendaraan yang emang harus sering-sering untuk dicek, guys. Karena ya itu tadi, kita kan gak pernah tahu ya apa yang akan terjadi langsung di jalanan. Jadi lebih baik menghindar daripada harus kejadian.

0: Halo? Halo? Halo? Siapa sih?
1: Ngapa, Lan?
0: Ini loh, dari tadi ada yang nelfon. Tapi pas diangkat, dia nggak ngomong. Seling banget, kan?
1: Aduh, hati-hati, Lan. Sekarang ada modus baru.
0: Modus apa?
1: Modus penipuan dari nomor nggak dikenal. Jadi ketika kau angkat teleponnya dan bilang halo, nah suara kau bakal direkam terus ditiru pakai teknologi kecerdasan buatan atau AI yang tujuannya adalah untuk menipu atau menghubungi orang terdekat korban. Contohnya tuh kayak keluarga atau teman dengan berpura-pura mengalami kondisi darurat dan minta sejumlah uang.
0: Wah, kok aku baru tahu ya? Ada aja modus penipuannya.
1: Iya, makanya kalau ada nomor gak dikenal nelpon, sebaiknya gak usah diangkat. Toh kalau penting dan butuh, dia harusnya chat dulu dong, ngasih tahu dia itu siapa.
0: Nah bener tuh, Ra. Lagian aku heran ya sama orang-orang ini. Chat doi bisa, padahal gak pernah dibalas sama doinya. Sedangkan chat orang yang lagi mereka butuhin gak bisa.
1: Ya, namanya juga manusia. Sama kayak kok.
0: Apa pula?

Yes, tunggu sebentar teman Pradua. Ini nanti kita akan lanjut ke sesi sore ceria untuk di sore hari ini. Spesial banget sore ceria hari ini karena Nura akan di seperti di demo ya. Ramai sekali narasumbernya teman Pradua untuk di sore hari ini. Ada 4 orang nanti, lelaki semua. Lelaki semua ya guys ya. Jadi nanti kita akan ngebahas tentang apa? Tentang perlombaan yang mereka berhasil mendapatkan medali emas, medali perak. Ih, bangganya pun itu. Nanti kita bahas sama Pradua. Tetap enjoy aja, pokoknya dengerin terus Pradua FM Tanjung Pinang bareng Nura.

0: 91,1 Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat sore teman Pradua. Seperti yang sudah Nura informasikan tadi, di sore hari ini Nura dikepung. Berasa di demo ya, ramai sekali di sore hari ini. Ada 4 pria, pria apa lelaki apa cowok? Nah, coba lah kita tanyain langsung teman Pradua, siapalah 4 pria yang ada di Pradua hari ini. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore semuanya.
0: Nah, ini suaranya masuk semua, aman. Boleh, kita mulai perkenalan dulu teman Pradua. Jadi untuk kamu yang belum tahu siapalah yang hadir di sore hari ini, ini ada atlet dari Drum Corps Tanjung Pinang dan juga pelatihnya langsung. Uhuy. Kalau gitu langsung saja kita mulai dari sebelah kanan. Kita kenalan dulu sebelah kanan Nura ya. Ada siapa di sini? Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Nura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Sejahtera bagi kita semua. Sampai ketemu kembali ya. Kita sudah setahun lalu Kak Nura di sini.
0: Okay.
1: Jadi kita menunaikkan janji.
0: Asik banget.
1: Baik-baik. Jadi salam kenal, saya Dodi Julian Purnama. Saat ini saya sebagai pelatih Drum Corps Tanjung Pinang.
0: Okay.
1: Marching band pemerintah kota Tanjung Pinang.
0: Itu
1: dan saya juga wakil dari PDBI Kota Tanjung Pinang juga.
0: Wow, luar biasa. Tepuk tangan.
1: Salam kenal Dodi di sini.
0: Iya. Terus di sebelahnya ini ada siapa? Kalau Nura nggak salah, kalau Nura nggak kebalik, Ragil, bener nggak?
2: Bener.
0: Ragil ini selain baru selesai jadi juara kemarin, apa lagi kesibukannya sekarang inilah?
2: Baru selesai skripsi ya.
0: Oke. Okay. Udah bentar lagi banget
2: bentar
0: ya.
2: Lagi. Besok siap. Ini sih.
0: Oh, makin sombong ya Pak ya. Iya, luar biasa. Terus di samping Ragil ada siapa ini?
3: Saya Novan Kak.
0: Oh, Novan. Terus di samping Novan ada
4: Husai.
0: Novan ini kuliah ya Novan ya?
3: Iya Kak, betul.
0: Udah semester berapa?
3: Saya baru, saya
0: maba. Maba. Husai, ayo berputar lagi mic-nya dulu. Husai ini sepertinya yang paling muda di sini ya, Dek ya.
1: Betul.
0: Husai sekolah di mana?
4: SMA 2.
0: SMA 2. Muda-muda tapi dapat ini ya, medali ya.
1: Muda banget.
0: Iya.
1: Mau imigrasi mau tanya ini siapa yang ngawalinya tadi?
0: Hari
1: itu
0: ya.
1: Jadi sebagai apa namanya? Pamannya.
0: Hai teman Pradua, untuk di sore hari ini kita barengan sama atlet dari Drum Corps Tanjung Pinang yang baru saja mendapatkan medali emas, medali perak. Coba spill lah dulu Pak, berapa lah totalnya itu kan?
1: Aduh, kita spill sekarang, kita ngangkat ya.
0: Ayy,
1: kalau di dalam studio ini pasti seru nih.
0: Aduh.
1: Suaranya dengar enggak sih?
0: ASMR gitu ya.
1: Aduh, ASMR.
0: Iya.
1: Coba bunyinya gimana bunyinya?
0: Aduh.
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah.
1: Kita berhasil mendapatkan 3 medali emas dan 2 perak di sana.
0: Luar biasa.
1: Jadi 2 emas itu didapat dari solo trompet, solo melophone, itu alat tiup, terus solo dari bariton.
0: Yes.
1: Dan satu lagi 2 perak itu dari solonya tuba, alat tiup yang gede banget. Terus satu lagi solo dari color guard.
0: Color guard CG yang kayak bendera itu.
1: Iya, juara dunia nih yang kecil-kecil cabai rawit nih.
0: Luar biasa kamu saya. Kamu yang menang CG. Luar biasa. Kalau Novan.
3: Iya,
0: Novan juara apa?
3: Saya juara 1 bariton dan juara 2 atau silvernya di tuba.
0: Oke, bariton tuh yang gimana ya Pak ya?
1: Tuba tuh yang gede banget, yang gede. Bariton kan lebih kecil lagi.
0: Dia tuh bentuknya kayak apa sih, trompet tapi yang gede gitu.
3: Iya, betul.
0: Oke. Nah, kalau untuk Ragil?
2: Saya kebetulan dua-duanya gol, alhamdulillah.
0: Masya Allah. Sombong ya.
2: Sombong lagi nih.
1: 2 gol lagi.
0: Iya, takut pula. Jadi Ragil dua-duanya gol di cabang?
2: Yang pertama di trompet.
0: Trompet.
2: Yang kedua di melophone.
0: Melophone itu yang gimana
2: melophone
0: ya Pak?
2: Melophone itu atasnya trompet, dia suaranya middle. Kalau trompet itu high, suara tinggi, yang nadanya tinggi. Kalau melophone itu middle. Kalau melophone tadi yang low-nya.
0: Nah, untuk Drum Corps Tanjung Pinang ini kan berarti ada persatuannya gitu ya, Pak Dodi ya?
1: Betul.
0: Nah, kalau untuk Pak Dodi sendiri, dari kapan sih gabung ke Drum Corps Tanjung Pinang ini?
1: Ya baik, sebelum ke Drum Corps, saya coba ceritakan tentang organisasinya dulu ya Kak Nura. Jadi Drum Corps ini di bawah binaan naungan dari Persatuan Drum Band Indonesia Kota Tanjung Pinang, yang saat ini diketuai oleh Ibu Ria Ukur Rindu Tondang. Nah, begitu. Jadi dari Drum Corps inilah, dari PDB inilah tercetus satu ciptakan satu organisasi atau mungkin wadah bagi anak-anak Kota Tanjung Pinang yang disebut dengan Drum Corps Tanjung Pinang. Ini kegiatan wadah-wadah untuk adik-adik kita SMP dan SMA Kak, SMP SMA, dan kebetulan karena mereka ikutnya dari SMP SMA, pas kuliah tuh nggak mau berhenti. Contohnya ini Novan ini.
0: Iya, benar-benar gitu.
1: Nggak mau berhenti, akhirnya terus lanjut sampai di tahap kuliah di Umra. Jadi seperti itu.
0: Berarti itu seluruh Kota Tanjung Pinang umum ya, SD SMP.
1: Iya betul, umum.
0: Kota Tanjung Pinang kalau seandainya betah nyaman sampai kuliah.
1: Sampai kuliah.
0: Sampai yang besok mau wisuda.
1: Masih ada nih Kak.
0: Oke.
1: Begitulah cerita kita di PDBI Kota Tanjung Pinang.
0: Oke, kalau untuk Pak Dodi sendiri kapan tuh joinnya?
1: Baik, BDB Kota Tanjung Pinang ini berdiri tahun 2023 Kak, waktu bulan Maret kita berdiri, terus kita masih eksis sampai sekarang. Dan kebetulan PDB ini kan sudah masuk dalam cabur PON, cabang olahraga, Pekan Olahraga Nasional. Jadi kita coba membangun, mana tahu di masa depan kita bisa ikut seleksi PON dan sejenisnya. Jadi sebelum seleksi PON itu ada, kita harus bentuk wadahnya, yang namanya marching band pemerintah Kota Tanjung Pinang, atau kita kenal dengan nama Drum Corps Tanjung Pinang. Gitu Kak ceritanya.
0: Oke, nah itu dari tahun 2023 ya. Betul. Nah kalau untuk Ragil, dari kapan?
2: Awal terbentuknya Drum Corps Tanjung Pinang juga ada.
0: Kebetulan
2: saya pelatihnya juga.
0: Siap.
1: Bareng-bareng gak kita berdua.
0: Oke. Tapi awalnya kalau untuk Ragil itu gimana ceritanya bisa tertarik ke dunia? Ini bisa dibilang musik ya Pak ya?
1: Musik marching.
0: Gimana?
2: Nah, kalau saya kebetulan dulu SMP, saya kan dari Batam nih. Nah, SMP tuh kebetulan ada marching band. Dan bisa dibilang marching bandnya itu Top Capri lah. Alhamdulillah Top Capri.
1: Sombong lagi nih.
0: Ragil kita keluarkan dulu boleh nggak? Iya, sombong banget dari tadi. Silakan.
2: Oke, jadi gitu kan.
0: Silakan.
2: Kelas 7 join, ya alhamdulillah sampai sekarang hobi jadi menghasilkan juga.
0: Menghasilkan. Kalau untuk Novan, Novan dari kapan Novan?
3: Kalau saya berawal dari SMK.
0: SMK, kamu SMK di?
3: Saya SMK 1 Negeri Bintan Timur.
0: Terus.
3: Karena awalnya situ ada baru terbentuk organisasi marching band di SMK. Nah, saya join. Saya join dari situ sampai sekarang.
0: Berarti awalnya tuh dari SMK
3: dari
0: ya.
3: Dari SMK lalu
1: boleh
3: saya.
1: Boleh spill pelatihnya siapa?
0: Boleh spill pelatihnya.
3: Pelatihnya yang di SMK dan sekarang sama aja.
0: Sama. Luar biasa ya. Pak Dodi ya. Oke, terus juga untuk Husay ya. Kamu nih orang kan dari SMA. Kamu dari kapan Husay?
4: Dari SMP.
0: Dari SMP. SMP ya. Di mana?
4: SMP 4.
0: SMP 4. Berarti awal tuh emang udah tertarik atau kayak ya udah ngikut teman-teman aja. Kenapa tertarik? Ayo. Kenapa bisa tertarik? CG loh soalnya kamu
4: yang dari SMP 4 bukan CG.
0: Oh, bukan CG, apa?
4: Awalnya main bass.
0: Main bass.
1: Okay.
0: Perkusi. Yes.
4: Pas masuk drum corps baru.
0: Megangnya CG. Nah, ini kan yang mungkin teman-teman tahu ya, Pak ya. Itu kan drum band. Karena Nura anak drum band juga waktu SMP ya, main belira. Main belira begitu kayak wow, drum corps gitu. Tertarik karena Nura ya mungkin bisa dibilang Nura baru mendengar sekarang ya. Karena kan sebenarnya udah dari dulu ya, udah ada gitu. Nah, apa sih Pak bedanya untuk drum band dan drum corps ini sebenarnya?
1: Oke, baik. Jadi itu hanya perkembangan zaman aja ya Kak Nura ya. Jadi dulu Indonesia memang terkenal dengan nama drum band. Jadi alatnya itu terbatas dan memang dikhususkan untuk militer. Jadi untuk mengiringi perang zaman dahulu kala. Jadi seperti itu. Setelah berkembang jadi drum band secara singkat, berkembanglah musik jadi lebih indah dan padat dengan nama marching band. Biasanya marching band terbedanya itu dengan alatnya. Jadi kalau marching band menggunakan alat tiup yang wind dikenal nama. Wind itu seperti flute, klarinet, saksofon. Nah, itulah marching band. Jadi berkembangnya dunia nih, ini makin berkembang terus ya. Udah 3 kali berkembang. Jadi dikembangin oleh Amerika itu tahun-tahun 90-an lah Kak gitu. Dia meringkaskan alatnya. Jadi dicukupkan dengan alat tiup logam. yang kita kenal tadi disebut Kak Ragil ada nama trompet, melofon, bariton sama tuba. Jadi lebih ringkas aja. Jadi disebutlah dengan drum corps. Jadi alright, akhirnya itu coba kita pakai gitu. Udah harapannya kita bisa ikut seperti yang di luar-luar sana.
0: Okay.
1: Gitu doanya Mila.
0: Iya. Nah, kalau untuk saat ini Pak Dodi sendiri jadi pelatih di mana aja gitu?
1: Ya baik, kalau ini saya boleh sombong gantian boleh?
0: Ayo gantian, gantian sombong ya. Oke.
1: Okay. Gak mau kalah mau sebelah kanan nih. Oke, okay, baik Kak. Jadi sebenarnya saya ikut marching band itu dari sejak kuliah.
0: Oke. Okay.
1: Saya alumni marching band Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dari situ awalnya, setelah itu saya kembali kampung karena orang tua dan semua keluarga besar di sini. Saya kembali pengen bangun. Jadi daerah kita kan kurang berkembang lah. Dan bukan satu. Jadi awal yang pertama kali saya bangun tahun 2019 itu adalah marching band Tunas Gurindam Kops. Okay. Punya Kwarda Kepri. Itu yang kami bangun bersama pemerintah Pemprov Dispora Kepri itu. Setelah itu tahun kedua kami bangun Semanda Drum Corps SDC punya SMA Negeri 2. Yang ketiga sebenarnya umrah drum corps harusnya, tapi masih belum dulu dia sabar menunggu. Nah, baru yang terakhir ini Drum Corps Tanjung Pinang punya PMK karena okay, alatnya sudah ada Kak, tapi mungkin yang ngelola tidak ada. Jadi karena kita ada organisasi PDBI, yes, jadi kita langsung minta izin pemerintah untuk mengelola. Jadi seperti itu.
0: Okay.
1: Itu baru Indonesianya saja. Ini sekarang kita bisa yang nasional ya Kak ya.
0: Okay.
1: Baru tahap kedua nih, ini makin naik ya.
0: Benar pula.
1: Izin. Jadi sebelum ke pulang kampung ke sini, saya 8 tahun di marching band Universitas Warmadewa Bali. Kita kejuaraannya langsung di Jakarta, semuanya itu udah nasional lah. Sampai terakhir event yang kita lakukan kemarin nih, yang baru Asian Music Game. Jadi tahun pertama itu di Indonesia. Okay. Dilakukan di Jember, saya bawa marching band Universitas Warmadewa Bali, termasuk juara umum karena mereka mengikuti semua mata lomba dan banyak medalinya. Dari situlah akhirnya dikenal, dan sebenarnya saya juga punya marching band internasional Kak.
0: Luar biasa. Alhamdulillah ini kali ini ya.
1: Sekarang saya ya Kak, boleh ya izin ya. Jadi terakhir kami kebetulan punya teman-teman lama lah, jadi di kontak saya, kita ngobrol silaturahmi, akhirnya sekarang saya membangun marching band Sultan Ibrahim Girls School Johor Bahru Malaysia.
0: Luar biasa.
1: Itu, dan alhamdulillah mereka prestasi juga Kak. Mereka double winner. Jadi juara street parade nomor 1 dan juara full band juga nomor 1. Dan saya sayangnya saya gak sendiri, saya nyesel, harusnya saya sendiri aja Kak. Jadi, saya ternyata saya bersama dengan sebelah saya nih, lagi yang saya bawa.
0: Oh gitu.
1: Jadi dia 4 kali nih, boleh sombong.
0: Silahkan Ragil.
2: Ya, okay. Jadi saya ngajar gak sebanyak Kak Dodi lah pastinya.
0: Asik.
2: Karena memang ya.
0: Masih ada takut ya.
2: Karena memang baru ngajar baru ke dunia ngajar nih pas awal masuk kuliah.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi saya di sini cuma ngajar-ngajar sekolah aja.
0: Sekolah ya.
2: MTs Bintan, MTs Kawal, terus SD 3 gitu. Okay. Terus sama yang terakhir di Sultan Ibrahim Girls School. Inilah Drum Corps Tanjung Pinang juga.
0: Oke. Okay. Nah, ini Novan sama Husai melihat Kak Ragil dan juga Kak Dodi gimana? Udah ada semangat ingin aku pengen juga deh bagiin ilmu aku ini gitu. Silakan Novan gimana?
3: Semangat banget lah pastinya.
0: Iya. Yeah. Tapi berani mencoba enggak?
1: Udah diajak Kak.
0: Hah?
1: Udah diajak dia.
0: Oh iya. Udah
1: berarti internasional.
0: Oh. Wow.
1: Bantu SMK tapi Brand Girl School juga.
0: Oh iya, yes, luar biasa. Tapi Husai juga ya, Dek? Iya, Husai paling pojok pula lah, Dek. Oke. Nah, berarti kalau untuk drum corps ini apa aja tadi? Alat-alatnya itu yang ada di
1: trompet, mikrofon, bariton, tuba, terus ada perkusi Kak.
0: Perkusi?
1: Yang namanya senar,
0: ya, okay,
1: toms, yes, terus bass drum, simbal. Terus belira emang gak dipakal di drum corps, maaf ya Kak, okay, ya. Jadi nama marching band, nama gantinya marching band, ada marimba Kak yang lebih gede.
0: Oh.
1: Marimba, vibrapon, timpani semua ada di situ.
0: Okay.
1: Jadi lebih kompleks dan lebih ke arah orkestra jadinya.
0: Okay.
1: Tapi di lapangan.
0: Nah, yes, gitu. Itu kok di lapangan turun semua ya.
1: Iya, jadi seperti itulah gambarannya.
0: Oke. Okay. Berarti kalau untuk lomba bisa per alat gitu ya.
1: Bisa.
0: Oh, itu dia Nur baru tahu tadi kan Nur mikir gini. Oh, berarti ini lomba semua nih kayaknya. Oh enggak, ternyata emang ada per peralat-alatnya ya, ya apa sih bilangnya tuh Pak?
1: Sectional ya, sectional.
0: Sectional.
1: Solo, solo section.
0: Oh, solo section. Ya, alright. Oke. Okay.
1: Itulah yang kita ikuti kemarin.
0: Luar biasa. Nah, ini kan kayak si Ragil, Novan, terus juga Kusai, benar enggak?
3: Iya, Kusai.
0: Ya, itu kan beda-beda ya. Sampai akhirnya bisa bergabung di Drum Corps Tanjung Pinang. Itu gimana sih Pak proses rekrutmen awalnya gitu, biar teman-teman yang mungkin di luar sana yang pernah ikut drum band tertarik, cobalah di spill dulu, terserah mau Ragil, mau Novan. Satu-satu kasih syarat. Nanti Novan, nanti Husay lagi. Satu syarat.
2: Oke. Syarat.
0: Masuk drum corps maksudnya.
2: Bukan prosesnya ya?
0: Oh, boleh.
2: Jadi syarat masuk drum corps Tanjung Pinang, kita ini menyeleksi anak-anak daerah Tanjung Pinang Bintan.
0: Okay.
2: Jadi ya seleksi seperti biasa pada umumnya, dari mungkin mereka melihatnya dari flyer atau dari Instagram mereka masing-masing, dari sosial media masing-masing. Nah, terus ada peminatan nih, hubungin dengan kontak person yang ada, terus jalannya proses seleksinya. Terus kemudian ya dia bergabung menjadi anggota Drum Corps Tanjung Pinang.
0: Oke, berarti ada prosesnya memang ya. Oke, terus apa lagi, Novan?
3: Untuk prosesnya, nggak mesti harus punya
0: alat.
3: Maksudnya kemampuan
0: skill.
3: Gitu.
0: Oh, oke, okay, skill, oke. Okay.
3: Semua yang dari nol juga bisa, karena saya sendiri dari nol.
0: Oh iya, diajarin lagi berarti ya.
3: Dulu belum bisa. Masih belum bisa ngapa-ngapain.
1: Siapa coachnya?
3: Sebelah kiri.
0: Batuk tuh. Usai, coba deh gimana kalau kamu? Apa? Menurut kamu persyaratannya lagi?
2: Dulu saya gimana gitu.
0: Saya gimana?
1: Kenapa bisa jadi cegi dari perkusi? Nah, itu aja kan.
0: Betul, boleh.
4: Diajak kawan.
0: Oke.
4: Enggak terlalu minat.
0: Mm-hmm.
4: Jadi diajak ikut.
0: Okay, jawaban terlalu jujur anak sekolah ya.
1: Baik, nanti abis ini pialanya saya ambil.
0: Iya.
1: Balik lagi pulang.
0: Aduh ya ampun. Okay, tapi kalau untuk ketika masuk ke drum corps ini ya, Bang Dedi, itu gimana? Maksudnya setiap anak ini kan kemampuannya beda-beda. Alatnya kan juga banyak. Gimana cara Bang Dodi menentukan, kamu megang ini ya, kamu megang ini, gitu.
1: Oke, betul.
0: Gimana
1: baik
0: tuh?
1: Jadi adik-adik itu kan setelah masuk, kita ada jadwal latihan rutin. Jadi mereka akan dapatkan materi dasar dulu.
0: Oke.
1: Diajarin baris-barisnya dulu. Terus diajarin semua pengetahuan alat dasar. Semua alat mereka diajarkan. Jadi nanti setelah alatnya diajarkan, baru mereka akan dites sesuai dengan alatnya. Misalnya perkusi, kita tes dulu perkusi, dia berbakat nggak, nilainya berapa. Terus nanti alat tiup dia dites, nilainya berapa. Nanti color guard, yang penari bendera, dites alatnya berapa, nilainya berapa. Nanti kalau misalnya nilainya lebih tinggi di perkusi, kita menyarankan mereka, kamu baiknya di perkusi deh. Jadi gitu. Seperti itu. Okay. Akhirnya dapatlah mereka bakat-bakat yang mereka kita tentukan sendiri dari hasil tes tersebut. Jadi seperti itu kan orang.
0: Oke, okay. Tapi kalau misalnya dia milih, tapi aku maunya ini, aku yang mau ini gitu, boleh gak Ragil?
2: Boleh aja, tapi
0: boleh aja.
2: Setidaknya mencoba dulu apa yang sudah diberi.
0: Mencoba dulu. Oke deh. Nanti kita akan bahas lebih lanjut teman Bro 2 tentang lomba yang teman-teman ikutin ya, bersama dengan berarti kemarin Bang Dodi ikut juga ya?
1: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Saya jadi uncle.
0: Uncle, betul.
1: Ada di bawah umur nih.
0: Iya, betul. Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut teman Pro 2 perlombaan yang mereka ikuti. Tetap stay tune di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Masih barengan sama Dora di Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita masih bersama dengan 4 lelaki dari atlet Drum Corps Tanjung Pinang. Yes, luar biasa. Nah, jadi ini baru jadi juara di Asian Music Games. Oke, okay. Itu tuh ajang seperti apa sih, Bang Dodi?
1: Oke, baik, nama kejuaraannya Asian Music Games, ini sudah yang kedua. Kita cerita tentang event ini dulu, Kak, ya. Jadi event ini dibawa oleh 22 negara. Okay. Jadi sudah punya konfederasinya di dunia. Jadi mereka sudah menentukan bahwa kita akan buat Asian Music Games dan setiap 2 tahun sekali, Kak. Yang pertama itu dilakukan di Jember, di Indonesia, di Jember. Sudah berjalan. Dan sekarang yang kedua di Malaysia. Nanti yang ketiga akan ketemu lagi tahun 2028 di Filipina.
0: Dia keliling
1: Asia.
0: Oh, keliling itu Asia. Dia.
1: Dan karena di Malaysia dekat, jadi kita coba mengolah adik-adik lah, ayo kita berangkat dengan apapun usaha kita gitu ya. Akhirnya berhasil berangkat, Kak. Dan kita kirimkan data mereka ke Jakarta dulu karena seleksi nasional di Jakarta. Setelah itu masuk data mereka, ya boleh berangkat. Ya, akhirnya berangkat aja lah dengan segala macam usahanya. Kita turunkan 3 atlet dan dengan 5 mata lomba. Dan semuanya dapat piala.
0: Luar biasa. 3 atlet, 5 lomba.
1: 5 lomba. 5
0: cabang lomba.
1: 2 perak.
0: 3 emas, 2 perak semuanya dapat. Nah, luar biasa. Coba cerita dulu dari pengalaman Ragil. Ragil tadi apa? Dapat apa aja, Ragil?
2: Gold, melofon dan trompet.
0: Okay. Nah, untuk apa melofon ya? Melofon. Itu yang seperti apa?
2: Atasnya trompet lah, middle.
0: Atasnya trompet. Ukurannya lebih besar
2: lebih
0: atau?
2: Lebih besar sedikit.
0: Lebih besar sedikit. Yeah. Nah, kalau orang awam pada umumnya ya meniup kan akan habis nafas ya, Wak ya. Kalau Ragil gimana lah tuh ceritanya Ragil pengalamannya?
2: Pengalaman pengalaman KMG ya. Mungkin dari untuk pengalaman mungkin Novan aja, tapi saya cerita ininya aja sedikit. Karena kan Novan yang baru pertama kan. Jadi lebih terasa pengalamannya.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Ini sombong enggak sih, Kak?
0: Berasa senior ya. Iya, kan? Luar biasa.
2: Karena juga pernah jalan ke arah KL kan, jadi
0: Tapi kalau untuk mendapatkan apa sih namanya? Juara kan di bidang itu. Kan kamu kan ada proses yang kamu lalui untuk kamu mendapatkan juara itu. Gimana proses kamu dalam latihan apa tadi nama benda tuh ya ampun
2: trompet
0: iya itu gimana itu yang pengen Dora tanyain
2: ya yang pastinya karena sudah dari SMP ya jadi sekarang cukup gimana ya mengolah aja jadi mengasah lagi lah
0: dilatih lagi.
2: Jadi selama prosesnya itu ya latihan terus sama materi apa yang mau dimainkan di AMG ya itu itu terus yang diulang-ulang
0: Berarti untuk latihannya jadi lebih rutin lagi.
2: Lebih rutin lagi.
0: Nah, Novan, Novan dan Husay. Iya, pertama kali ya? Iya, junior nih. Iya. Tapi pertama-pertama langsung juara luar biasa loh. Novan juara apa, Novan?
3: Yang gold saya juara di bariton.
0: Okay.
3: Terus yang silver di tuba.
0: Okay, bariton ini yang bentuknya seperti?
3: Yang bariton nih dia dibilang alat low brass. Ya, kan tadi kan melofon itu middle. Lalu yang bariton ini dia masuk ke low brass.
1: Lebih gede lagi. Makin gede
0: Oke, lebih udah kebayang gambarannya bariton
3: dan
0: ini.
3: Yang tuba atau tuba? Ya tuba dibilangnya. Yeah. Itu lebih besar lagi, Kak.
0: Tuba.
3: Lebih besar lagi.
4: Mainnya dipikul.
0: Oke. Itu kan lumayan berat ya, Dek ya.
3: Iya, berat banget.
0: Cuman lah itu pengalamannya untuk pertama kali langsung ke Malaysia.
3: Untuk pertama kali sebenarnya enggak main alat tuba. Saya hanya cuman main bariton. Nah, lalu akhir-akhir belum ada setahun saya coba di tuba. Nah, jadi di kesempatan ada lomba AMG ini. Ikutlah keduanya.
0: Berarti untuk tuba ini lomba pertama kali? Bisa dibilang?
3: Kalau lomba, iya pertama
0: untuk
3: kali.
0: Untuk tuba ya? Oke, dapat apa tadi?
3: Di tuba saya silver.
0: Oh, itu udah luar biasa loh.
1: Tuba internasional loh, Kak. Bukan lokal-lokalan.
0: Iya, makanya. Oke, berarti untuk pertama kali udah bisa mendapatkan silver.
1: Iya.
0: Alright. Nah, kalau untuk Husay, pertama kali juga ya?
5: Iya.
0: Oke, Husay, ini
1: AMG-nya ya, Kak. Ya, juara juga ini.
0: Ini
1: cabai rawit loh, Kak.
0: Iya, kecil-kecil cabai rawit ya. Kamu pedas kamu ya. Okay, untuk Husay perlombaannya di cabang apa tadi?
4: Color Guard.
0: Color Guard. Okay, itu berarti yang bawa-bawa bendera ya? Bawa bendera. Nah, itu untuk pengalamannya gimana itu?
4: Pengalaman.
0: Karena baru pertama kali ke KL ya?
4: Oh, KL.
0: Perjuangan latihannya.
4: Latihannya karena kemarin materinya udah dipakai, jadi cuman tinggal upgrade lagi.
0: Oke.
4: Okay. Yang lebih susah.
0: Yang lebih susah. Ada itu kan lombanya sama beberapa negara ya?
1: Betul.
0: Oke. Okay. Ketika ngelihat negara lain tampil, Husay, kalau
1: nah,
0: kakak-kakaknya, iya, Dora nggak akan, nanya ini kakak-kakaknya, adek lah dulu ya kan, adek lah dulu jawab.
1: Thailand,
0: iya,
1: sama Malaysia.
0: Iya, gimana itu pengalamannya ketika ngelihat mungkin negara lain dulu yang tampil, wah, ada rasa kayak, aduh, aku bisa tak ya gitu.
1: Gimana?
0: Siapa? Aku pulang aja tak ya, takut, takut. Tapi gimana sampai akhirnya bisa melawan rasa takut itu gimana caranya? Ayo, gimana Husay? Memberanikan dirinya gitu loh.
4: Iya.
0: Oke, jadi memberanikan diri.
1: Siap, betul. Tapi siap. Sebelum dia ke AMG, kenapa dipilih ya kak ya? Karena dia juara lomba sekepri.
0: Oh.
1: Jadi Kepri tahun lalu ada lomba Color Guard Solo. Nah, itu baru pertama kali tuh sih dia diajak, udah sih turun. Takut mas, belum bisa apa-apa, nggak apa-apa turun aja. Itu hasil akhirnya kamu nggak ada beban kan? Iya. Dia main bagus, sangat sempurna. Akhirnya dia juara satu di Kepulauan Riau kemarin.
0: Okay.
1: Mengalahin anak-anak yang sudah kuliah.
0: Wow.
1: Ada yang udah kuliah, ada yang kelas 12, waktu itu dia masih kelas 10 ya.
0: Husay, kenapa nggak bawa itu CG-nya main di sini, lampu LED ini?
1: Bener kak, kalau dia main seru kak?
0: Bener, gede aku kuliah.
1: Berbeda loh kak, dengan dia nggak dengan diam gini dengan bermain pasti akan lebih tersentuh kalau dia main.
0: Kenapa nggak dibawa alatnya? Main di situ.
1: Kenapa kelihatan?
0: Ya ampun.
1: Lebih lap ya.
0: Bener. Itu cukup tuh lapangan RR itu gede tuh.
1: Terasa kak, lebih terasa.
0: Luar biasa. Diam-diam,
1: pelan-pelan. Pas dia main, terasa.
0: Ketika tampil ya, luar biasa. Nah untuk persiapannya ini beda-beda atau sama? Berapa lama? Untuk Ragil, berapa lama kira-kira?
2: Kalau saya seminggu sih ya.
0: Seminggu baru beres sih ya.
2: Ya terlalu sibuk ngajar.
0: Oke. Okay.
2: Jadi yaudah,
1: gak sombong, ya
2: udah waktu ya. Ini enggak sombong.
0: Enggak tahu sombong
2: ini berapa ini udah.
0: Pengalaman
2: ya.
0: Asik.
2: Ya, jadi siap. Ya itulah ada waktunya seminggu free ya udah latihan terus seminggu terakhir lah sebelum lomba.
0: Oke, okay. Kalau untuk Novan berapa lama persiapannya kira-kira?
3: Kalau saya berbulan-bulan sih kak.
0: Iya kan?
3: Karena memang saat dengar lagunya saya kira kayak mudah banget. saat dengar lagunya wah berdebar jantung.
0: Oh berdebar jantung. Bukan main lagi. Kalau saya gimana, berapa lama persiapannya kira-kira?
4: Sebulanan kayaknya.
0: Sebulanan juga ya. Oke, okay. Berarti itu terus berlatih dengan CG-nya itu ya. Oke, okay. Nah kalau untuk Bang Dodi ini kan beda-beda ya, cabang lombanya beda-beda. Gimana cara ngelatih bocil-bocil ini?
1: Ya kan? Mereka udah gede kan?
0: Asik, iya lagi. Gimana tuh cara ngelatihnya tuh?
1: Baik, adik-adik yang kita pilih ini memang bukan dari nol kak. Jadi dia sudah punya dasar. Dan rata-rata udah bergabung dengan kita tuh minimal setahun. Okay. Jadi udah tahu lah mereka karakter. Terus apa yang dikerjain. Jadi kalau saya lebih banyak mereka untuk mandiri. Itu paling penting tuh. Karena kita gak sempet. Karena kita punya kesibukan masing-masing. Jadi kasihkan partitur. Itu skor lagu tuh ceritanya. Kasih belajar dulu. Terus akhirnya sudah dikasih lagu. Sudah dikasih catatan. Ada pertemuan tertentu kita ketemu. Udah selesai ya sampai berapa menit. Nah kan ada menitannya tuh kak. Akhirnya setelah itu mereka udah bisa tampil show secara penuh. Okay. Nah selesailah sudah paketnya. Jadi seperti itu. Gak susah kok. Kalau mereka ini belajarnya gak susah. Itu aja sih. Jalannya lancar. Alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Nah ini kan AMG Asian Music Games. Alright. Nah selain itu, prestasi apa lagi yang udah didapetin sama Drum Corps Tanjung Pinang?
1: Oke, nanti mungkin tambahin dengan teman-teman yang lain ya. Kalau yang kita pertama kali itu lombanya namanya Tanjung Pinang Marching Competition.
0: Okay.
1: Itu lokal saja Tanjung Pinang. Kita berhasil, itu banyak juara satu juga di situ. Ada juara pernikah ensemble, percussion semua. Jadi kita dari situ dulu kak, jadi kecil-kecil.
0: Itu tahun berapa ya?
1: Itu 2024, pertama
0: 2024
1: sekali.
0: 2024 pertama
1: ya,
0: kali,
1: karena baru bangun Drum Corps Tanjung Pinang langsung sebulan di upgrade anak-anak main. Akhirnya alhamdulillah ada yang juara di situ.
0: Okay.
1: Terus banyak kan kegiatan lokal, ada juara di Bintan, ada juara di Batam, ada di Pinang. Kita lokal-lokal semua kak. Jadi itu dulu. Terus seharusnya kita mau ke nasional, tapi ya itu dukungannya ya mikir-mikir ya.
0: Okay.
1: Tanya-tanya kan dukungannya mikir-mikir, kok kita lebih keren di internasional ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, yes, karena yes, yes, yes, Malaysia dekat kan, jadi kita bisa menjangkau. Kalau di nasional kan kita harus ke Jakarta, harus keluar Jawa gitu ya,
0: Sumatera,
1: dan ke Malaysia lebih dekat dan biayanya lebih terjangkau. Akhirnya kita coba berjuang lah. Ini sebenarnya ini janji kita ya, kita apa broadcast tahun lalu waktu itu kita berjanji doakan kami tahun depan kami akan ikut AMG. Apa itu mas? Nantilah kita apa cerita lagi kalau sudah terjadi. Alhamdulillah sekarang sudah terjadi dan kami adalah wakil dari Kepri dan juga wakil dari Indonesia. Indonesia itu hanya 3 daerah kalau nggak salah, 4 daerah yang mewakili dan itu juga usahanya luar biasa.
0: Luar biasa sekali.
1: Jadi seperti itu kan.
0: Oke. Kalau untuk Ragil selain juara yang tadi udah dapat 2 medali emas tuh kan. Sebelumnya pernah enggak dapat juara lagi?
2: Ini dalam kepesannya Binang ya, di dalam
0: sendiri. Yes.
2: Seperti yang dijelaskan Kak Dodi tadi, dari awal ngerintis itu sudah dapat yang di tadi Pianika Ensemble, brass, terus apa lagi kita ya? Percussion, terus next-nya di Bintan.
0: Okay.
2: Di Bintan juga ada event Bintan Marching Competition namanya. Di situ kita alhamdulillah meraih juara 3.
0: Alright.
2: Nah, kita udah 2 kali ikut Bintan Marching Competition enggak? Jadi alhamdulillah dapat juara juga ya. Terus di Batam juga alhamdulillah juga udah 2 kali ikut dan alhamdulillah juga juara juga.
0: Juara juga. Oke. Okay. Kalau yang Novan ingat ada enggak Novan? Prestasi?
3: Kalau prestasi sih itu aja, tapi untuk yang tampil-tampil itu banyak banget.
0: Oke, tampil-tampilnya.
3: Seperti pernah kemarin tampil di TVRI.
0: Oke. Okay.
3: Lalu yang kegiatan yang tahunan ada Korsik 17 Agustus.
0: Alright.
3: Lalu
1: di Anmon.
3: Ya, Anmon. Tahun baru itu, Kak. Lalu ada juga parade-parade pawai, Kak.
0: Oke.
3: MTQ,
1: pawai budaya.
0: Iya. Ha, udah dijawab semua pasti makin bingung saya mau ngomong apa aku ini ya.
1: Dia tuh bagus aja kan. Dia bawa bendera langsung.
0: Benar. Ngomong apa aku lagi ini ya?
2: Kalau bisa next-nya dia deh.
0: Oh ya, benar. Kasihan. Benar. Usai. Apa lah Usai? Coba apa?
1: Ini juara satu nih, Kak.
0: Iya. Apa yang diingat lagi Usai?
2: Juara satu dari 50 orang tuh.
0: Juara satu dari 50 orang apa itu?
1: Iya, dia juara satu.
4: Solo juga.
0: Oh, wow. Solo
4: di Batam.
0: Color Guard juga.
1: Ya. Sekepri.
0: Wow, luar biasa.
1: Saingannya 50 tim.
0: 50 orang. Iya, kamu ya, juara satu. Iya. Kalau gitu juara satu lah kamu sekarang Nura tanya orang pertama. Apa nih harapan kamu untuk Drum Corps Indonesia? Nah.
4: Harapan.
0: Ya. Semoga semakin jaya atau apa gitu. Jangan nyontek punya Nura ya. Gak mau. Coba. Apa ya?
4: Semakin berkembang.
0: Semakin berkembang. Oke, amin.
4: Lebih banyak lagi prestasinya.
0: Amin. Apalagi ayo? Udah, oke. Okay. Novan, apa kira-kira Novan harapannya?
3: Kalau harapan saya untuk Drum Corps Tanjung Pinang ya untuk kedepannya yang tadi dibilang Usai semakin berkembang, lalu banyak prestasinya.
0: Amin.
3: Dapat banyak dukungan pemerintah.
0: Oke, amin. Kenceng banget aminnya. Iya, luar biasa.
3: Dan lebih sering bawa nama Tanjung Pinang dan Indonesia.
0: Amin. Nah, Ragil, silakan Ragil.
2: Kalau saya juga nggak muluk-muluk sih. Semoga kedepannya pemerintah mungkin bisa melihat kita ya. Dan yang tadinya kita cuma lomba-lomba solo nih, mungkin bisa bawa satu tim ke mancanegara.
0: Amin.
2: Gitu.
0: Amin. Bener.
2: Ya, gitu aja sih semoga.
0: Seperti bayangan Dura tadi yang mikir kayak teman-teman rame-rame gitu. Bener, ini penontonnya udah dikepung, kalau rame gimana studio ya?
2: Penuh satu.
0: Luar biasa. Oke, untuk Bang Dodi sebagai pelatih nih di Drum Corps Tanjung Pinang dari tahun 2023 ya. Apa sih yang diharapkan karena melihat perjalanan ini sudah sampai segini ya dengan tuh medali-medalinya gitu. Apa tuh harapannya Bang Dedi?
1: Baik, saya cuma melanjutin aja tadi kan disampaikan bahwa betul semoga tetap bertahan, berjuang terus, bisa berprestasi, bisa apa berguna lah bagi mereka sendiri di masa depan karena Drum Corps Tanjung Pinang ini wadah, Kak. Wadah buat adik-adik kita supaya bisa berkembang. Kan dari mereka dapat kejuaraan ini kan ada prestasi, ada sertifikat. Dia bisa dipakai karena ini internasional ya, Kak. Ini mereka udah di booking nih, nanti usianya entar lagi dari booking masuk umrah.
0: Oh, okay.
1: Karena dari sertifikat tersebut bisa dipakai dan nama dia sudah tercatat sampai pimpinan umrah. lumrah. Oh, mana tahu kan biasa, bisa dia masuk jadi tinggal langsung jalur tol gitu loh. Yes. Itu kalau yang SMA, kalau yang SMP mempermudah masuk SMA. Jadi seperti itu. Okay. Itu paling penting Kak. Jadi itu saya sih enggak muluk-muluk. Mm-hmm. Terus yang lainnya itulah pemerintah sekali lagi ini sama nih udah setahun nih kita broadcast sepertinya sama aja ya.
0: Harapannya
1: dan hasilnya juga masih sama nih Kak. Yes. Jadi belum nyampe nih kayaknya. Mm-hmm. Semoga dari berita ini yang dari Kak Nora lah sekarang ini nyampe lah ke telinga beliau-beliau. Mm-hmm. Para pimpinan pemerintah kita, baik wali kota, bupati, atau mungkin wakil wali kota, anggota dewan, dan juga stakeholder semuanya bisa melihat bahwa ada anak didik kita yang berprestasi internasional dan perlu dilihat, dilirik, dibina, dibantu, didukung, apalagi nih banyak banget. Jadi semuanya lengkap. Jadi mohon sekali atau kali ini cukuplah kita mandiri, 3 tahun mandiri loh Kak. Ini jujur nih, tanya Kak Bang Ragil. Kita mandiri, mati-matian kerja sendiri, terus apa namanya itu usahanya tuh udah kayak aduh kanan kiri depan belakang jungkir balik lah kasarannya. Yes. Dan mudah-mudahan mulai dari hari ini pemerintah jadi jauh-jauh lebih perhatian. Yes. Itu sih Kak.
0: Bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah biar bisa lebih berkembang lagi. Dropbox Tanjung Pinang luar biasa sekali. Dalam waktu dekat ada mungkin target lomba yang ingin diikuti lagi?
1: Ya, saat ini kami lagi open recruitment.
0: Perlu disampaikan
1: nih, mumpung lagi siaran. Jadi semua adik-adik yang ada di Kota Tanjung Pinang, bagi yang mau terlibat untuk gabung di dalam Tanjung Pinang, mohon segera daftarkan dirimu karena tinggal seminggu lagi nih kita akan ada pertemuan. Silakan dicek di IG kita, udah cukup terlihat. Jadi bisa di situ ada tertera pendaftaran, tertera nomor kontak untuk dihubungin dan segera daftar. Jangan tunda-tunda lagi. Mudah-mudahan mendapat manfaat yang besar dan tidak kecewa lah, bahagia lah gabung di dalam Kop Tanjung Pinang. Itu aja. Kalau event terdekat kita perikirin dulu Kak. Tahun ini kita agak slow sedikit karena mudah-mudahan di tahun depan kita bisa bergerak lebih cepat lagi.
0: Betul, karena ini juga udah akhir tahun
1: baru setahun dan juga kita sudah proses yang Asian Music Game ini cukup luar biasa, makan luar energi biasa juga sekali. Jadi mudah-mudahan dengan anggota yang lebih ramai dan lebih semangat, jadi tahun depan mungkin kita bisa keluar lagi dengan lebih tim full, mudah-mudahan insyaallah.
0: Amin. Oke. Kalau untuk latihannya di mana sih biasanya Ragil?
2: Untuk latihan kita di Dispora Tanjung Pinang, Senggara. Dispora.
0: Oh, di Senggara. Untuk jadwal latihannya gimana, Novan?
3: Jadwal latihannya kami lebih sering weekend. Iya, kalau enggak hari Sabtu ya hari Minggu. Kadang kalau terpepet Sabtu Minggu.
0: Iya, semakin ada apa ya, event ya, semakin sering latihan. Husay mau ditanya apa nih? Husay selalu di akhir ya. Semangat terus ya Husay ya. Kalau bisa dibawa itu CG-nya nih. Beneran nih, aduh beneran pengen lihat. Aku sangat tertarik loh Husay dengan kamu, untuk lihat kamu main CG itu. Luar biasa, terima kasih Drum Corps Tanjung Pinang ya. Luar biasa atlet-atletnya, untuk pelatihnya juga luar biasa. Pembinanya semuanya, terima kasih udah hadir di Pro 2 Tanjung Pinang.
1: Baik, terima kasih.
0: Semoga Drum Corps semakin maju jaya.
1: Baik.

FM. Teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: Eh, udah jam segini. Nonton TV ah. Nomor TV mana ya?
1: Tadi di bawah situ sih.
0: Oh iya, ada nih.
1: Emang mau nonton apa?
0: Biasa, olahraga ekstrim orang-orang bule. Channel berapa sih kemarin ya?
1: Bro, coba mundur ke channel yang sebelum ini. Nah, ini aja nih.
0: Ya elah, ngapain sih nonton pertandingan badminton? Kayak suka aja.
1: Bukan gitu bro, coba lihat. Yang lagi tanding ini kan perwakilan dari Indonesia. Nah, kita harus support lah. Salah satunya dengan nonton pertandingannya. Terus doain supaya kontingen kita menang. Katanya cinta Indonesia.

Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

Sobat 1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sore ceria barengan sama Nora, teman Pro 2 di sore hari ini. Tadi kita udah ngobrol bareng siapa? Nora tadi ngobrolnya itu bareng teman-teman dari Drum Corps Tanjung Pinang, teman Pro 2. Nah, ini bisa dibilang termasuk kalau di sekolah ya, itu kan versi drum band eskulnya teman Pro 2. Jadi Nora pengen nanya dong sama kamu, kamu pernah ikut eskul apa di sekolah yang pernah kamu ikuti, guys? Coba di spill, terserah mau SD, SMP, SMA, mana lah tahu kamu aktif banget ya kan. Sebutin semuanya juga enggak apa-apa banget, guys. Silakan spill ke Nora, cara gabungnya bisa di WhatsApp 0811 777 9210.

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang saya gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Juna, itu semua kan cowok tar?
0: Ya juga Ian, berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh tar, dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga tak?
1: Bisa dong, masa air tak pernah gosong aku.

sore hari ini yang sudah join ya, jawabin topik yang udah Nura share tadi, ngomongin soal eskul. Eskul yang pernah kamu ikuti, apakah itu ya? Ini kita bacain dulu dari Karina. Halo, ini nih akhir-akhir ini sering paling pertama ya. Emang udah jadi yang pertama di hatinya dia. Asik, asik, asik. Oke, kalau dulu aku ikut paskibraka kan Nura. Awalnya tuh karena diajak teman dan katanya seru, tapi ternyata latihan fisiknya tuh lumayan banget. Jadi sering pulang sekolah sore, panas-panasan, kaki pegel ya. Tapi justru dari situ tuh aku belajar disiplin dan kerja sama. Yang paling aku ingat tuh pas akhirnya bisa tampil waktu 17 Agustus. Capek latihannya tuh langsung kebayar gitu. Ketika lihat banyak orang yang nonton, dan sampai sekarang kalau lihat anak paskibraka latihan, itu aku suka flashback dengan masa sekolah. Ngerti. Kayak ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan gitu ya, mengingat masa itu ya kan. Capek, emang capek, panas-panasan ya kan. Tapi di hari hanya itu kayak terbayar gitu loh, teman pro 2, capeknya kamu. Asik. Request lagunya Dangdut is the music of my country dari Project Pop. Oke, boleh banget nanti ya kita puterin ya. Terus juga dari Bang Dimas. Kalau aku pramuka, dulu tuh awalnya mikir sih Nura, ngapain panas-panasan bikin tenda, tidur di luar. Tapi setelah dijalani ya, ternyata banyak banget pengalaman seru ya. Apalagi kalau ada kemah, beh, malam-malam ya kan, duduk bareng temen, cerita random, terus pagi-pagi udah harus bangun, kayak deep talk gitu ya. Capek iya, tapi justru itu kenangan yang sekarang paling sering aku inget. Dan dari pramuka juga aku belajar mandiri dan gak gampang panik nih kalau ada masalah lain.

0: deh.
1: Kok lagi ngapain? Sibuk kali aku tengok.
2: Lagi bikin gambar.
1: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
2: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
1: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
2: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
1: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
2: Adalah sikit.
1: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
2: Kan aku makainya dikit aja, weh.
1: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
2: Iya, bentar ya. Aku tanya.

Masih bareng sama Dora di Sore Ceria Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita ngomongin lagi soal eskul teman Pradu. Ini menarik sih, Nabila katanya English Club. Nah, jadi waktu itu pengen banget bahasa Inggris tapi malu kalau harus ngomong di kelas. Jadi aku mikirnya ya udahlah coba ikut eskulnya. Ternyata malah ketemu teman-teman yang sama-sama mau belajar. Jadi enggak terlalu takut salah ya, karena kita juga sering bikin game. Jadi enggak cuma sekedar benar-benar belajar. Walaupun sekarang bahasa Inggris aku masih belepotan, setidaknya aku jadi lebih berani untuk ngomong. Gokil, keren. Keren, keren, keren, keren. Menarik ya. Itu dia teman Pradua. Jadi sebenarnya eskul ini gak harus untuk senang-senang aja, tapi juga untuk bisa melatih skill kita juga sih guys ya. Selain untuk happy-happy-nya dapet gitu kan. Menarik sekali. Dan teman Pradua, karena ini sebentar lagi mau azan, gak sebentar lagi sih, masih ada kurang lebih 15 menit lagi. Kan azan sekarang juga cepat ya di kota Tanjung Pinang tercinta kita ini. Berarti udahan dulu untuk topik pembahasan kita di sore hari ini. Tetap enjoy aja dengerin Pradua FM Tanjung Pinang. Sebelum nanti kita akan relay ke Pradua Jakarta di jam 7 malam.

0: Eh, udah jam segini. Nonton TV ah. Remote TV mana ya?
1: Tadi di bawah situ sih.
0: Oh iya, ada nih.
1: Emang mau nonton apa?
0: Biasa, olahraga ekstrim orang-orang bule. Channel berapa sih kemarin ya?
1: Bro, coba mundur ke channel yang sebelum ini. Nah, ini aja nih.
0: Ya elah, ngapain sih nonton pertandingan badminton? Kayak suka aja.
1: Bukan gitu bro, coba lihat. Yang lagi tanding ini kan perwakilan dari Indonesia. Nah, kita harus support lah. Salah satunya dengan nonton pertandingannya. Terus doain supaya kontingen kita menang. Katanya cinta Indonesia.

Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh

penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.

0: Cah, tolong ambilin barang di atas lemari dong. Aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan?
1: Aku...
0: Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan, utamakan

0: apa yang kita tonton dan kita baca mempengaruhi cara pikir dan perilaku kita.
1: Alah, pasar.
0: Nak meracau lah mulut kau tu, ay.
1: Eh, yang kau menyebo apa pasal?
0: Bukannya aku nak menyebo. Kita perlu ingat, bahasa mencerminkan bangsa. Apa jadinya generasi muda kita kalau terbiasa berkata-kata kasar?
1: Kan mulut-mulut aku. Hak akulah nak cakap apa.
0: Wai, wai. Kita ni kan dah lama berkawan. Memang mulut tu mulut kau. Tapi kewajiban aku juga mengingatkan. Teknologi sekarang ni memang memudahkan kita dalam banyak hal. Salah satunya tontonan, wai. Tapi tengok-tengoklah apa yang kita tonton tu. Berfaedah atau tidak. Tontonlah yang mendatangkan kebaikan. Bacalah yang menambah wawasan. Biar kita bisa jadi contoh yang baik bagi sekitar kita. Kalau engkau tengah meracau macam tadi, habis tu adik engkau tengok, macam mana? Kan tak pantas jadi contoh.
1: Iya pula. Yelah, maaf. Terima kasih nasihatnya.

0: Ma, kan udah merah lagi lampunya.
1: Oh, tengoklah depan tuh macet. Tapi apa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa tak warna lain?
0: Itu ada alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu nggak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkeretaapian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8 sampai
0: 10. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia. Radio bukan sekedar suara yang hadir di telinga kita, tapi juga menjadi sahabat yang menemani perjalanan kita, menyampaikan informasi, menghibur, dan menjadi ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya. Di usia yang terus bertambah ini, semoga Radio Republik Indonesia semakin kuat menjalankan perannya sebagai media publik yang terpercaya, independen, dan dekat dengan masyarakat. Teruslah menjadi suara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: ngapain aku di sini?
1: Aku kan basa-basi aja loh. Lagian kau juga ngapain sih jawabnya marah-marah gitu?
0: Marah tuh enggak, Gi. Cuma kesel aja nih kan. Udah capek, udah keringatan gini, masih juga ditanya ngapain di sini. Ah, kau nih ngapain eh? Dilihat dari outfit macam nak lari juga. Lari lagi. Tunggu apa lagi?
1: Sebenarnya aku nyamperin kau nih nak minta tolong.
0: Minta tolong? Nah, aku tahu nih, kok pasti nak minta tolong aku fotoin kau kan?
1: Jangan-jangan ada bakat jadi perawang kau nih ya?
0: Ele, banyak kali basa-basi kau ninggi. Ah, mana? Jadi nak minta fotoin? Kalau tak jadi aku balik nih.
1: Sabarlah, marah-marah aja loh dari tadi, marah betul. Nih, aku HP aku. Nah, potret dulu ya fotoinnya. Nanti landscape.
0: Oke. Ah, ninggi, HP kau.
1: Makasih Yan, paket juga engkau rupanya jadi fotografer ya?
0: Tahu kali aku nih kalau kau udah muji gini. Tak terima ya aku kalau ada revisi.
1: Tak lah, udah bagus kok nih hasilnya. Makasih banyak Yan.
0: Iya, sama-sama Ngi. Dah eh, aku balik dulu. Udah lengket kali nih keringat aku gara-gara fotoin kau.
1: Mana ada keringat gara-gara fotoin aku? Kan sebentar aja lo fotoinnya. Eh iya, aku nak balik juga nih. Udah banyak banget nih keringat aku.
0: Balik? Keringat? Bukannya kau belum lari ya?
1: Besok aja lah aku larinya ya. Panas sekali cuacanya. Gosong pula kulit princess ini ya kan?
0: Gigi, kirain datang ke sini tujuannya buat lari. Rupanya malah tujuan kau pula yang lari.

0: Tuan kedua Indonesia sejauh ini sudah mengumpulkan 7 medali di Asian Games 2026 dan menempati peringkat ke-13 klasemen sementara. Perolehan ini terdiri dari 1 perak dan 6 perunggu dari sejumlah cabang olahraga. Perjuangan atlet Indonesia masih terus berlanjut. Dengan pertandingan yang masih berjalan, koleksi medali Indonesia masih berpeluang untuk bertambah. Informasi selanjutnya, Tribun Pro 2, sebuah video di media sosial memperlihatkan uang kertas Australia yang diuji ketahanannya dengan cara diremukkan hingga disiram air, namun tetap mulus tanpa kerusakan yang berarti. Video ini kemudian memicu komentar netizen Indonesia yang ramai-ramai juga membandingkannya dengan kondisi uang rupiah yang ada di dompet mereka masing-masing, mulai yang digambari menyeleneh, dilipat jadi origami, hingga tampilan yang lusuh. Perbedaan ketahanan ini ternyata dipengaruhi oleh bahan bakunya, di mana Australia terbuat dari polimer atau plastik, sementara rupiah masih dominan menggunakan serat kawas.
1: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Ya Sobat Pro 2, kita langsung aja relay ke Pro 2 Jakarta. Kalau gitu udah waktunya Nura pamit. See you and...
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemani sama Erita apa? Nemenin lo seperti biasa satu jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren di malam hari ini, teman Pro 2. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak kamu semua buat ngobrol bareng sama seorang pria yang baru aja ngerilis single terbarunya di bulan September ini nih. Yang kayaknya sih lebih milih diam aja ya. Kira-kira maksudnya apa ya? Nanti kita bakal bahas teman Pro 2 barengan sama Mahatva ya. Jadi buat kamu di malam hari ini yang pengen seru-seruan bareng sama Mahatva atau mungkin pengen bertanya gitu ya, boleh banget lo langsung bisa merapat aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 teman Pro 2. Selama satu jam ke depan, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Mahatva, ngobrolin soal Mahatva sendiri dan juga karya-karyanya nih teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Mahatva.
1: Halo,
0: what's up bro?
1: Mantap,
0: asik, mantap. Seru banget tadi kita ngobrol sedikit sih di off air gitu kan.
1: Iya benar.
0: Ya, sebenarnya obrolan awalnya bahasa basi lah ya gitu kan. Cuman menarik ini kan karena namanya adalah Mahatva.
1: Mahatva.
0: Mahatva gitu kan.
1: Iya. Ya,
0: mungkin orang-orang tahu sekilas lihat namanya pasti kayak oh ini ada keturunan India nih.
1: Iya,
0: gitu
1: benar,
0: kan.
1: Benar-benar.
0: Benar kan. Tapi ternyata tidak sama sekali.
1: Tidak.
0: Dia malah keturunan Batak.
1: Iya, gue Batak banget
0: Batak
1: sih.
0: Batak ya? Tapi emang maksudnya di keluarga emang budaya Bataknya kental banget berarti? Atau gimana?
1: Lumayan kental lah.
0: Lumayan kental.
1: Lumayan
0: ya?
1: Kental banget sih.
0: Iya.
1: Marga gue Siregar, jadi bokap tuh asal kalau ada ngumpul marga tuh ya biasanya di rumah gitu.
0: Iya, bener-bener. Gitu. Wow, Siregar ternyata.
1: Kaget
0: jujur karena mungkin kalau tadi kan cerita ya Mahatva juga cerita kalau mungkin lihat dari looksnya mungkin banyak yang ngira orang timur.
1: Iya, kakak-kakak timur banget kan.
0: Iya,
1: kan.
0: Kakak-kakak timur ternyata dari Sumatera gitu.
1: Sumatera
0: kan. Ternyata keturunan Batak dan tinggal di Riau.
1: Tinggal di Riau.
0: Namanya India. Tapi kenapa akhirnya Mahatva? Lu tahu ceritanya enggak kenapa dikasih nama Mahatva akhirnya?
1: Karena kayaknya itu doa orang tua gua sih ke gua.
0: Oke, okay, apa iya. Tuh?
1: Kalau nggak salah Mahatva Zaki, nama panjang gue kan Mahatva Zaki An-Nasyid. Dan Mahatva Zaki An-Nasyid Siregar. Ya pokoknya artinya itu sosok laki-laki, seorang pemimpin yang cerdik lah.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Gokil. Yeah. Tapi cakep sih. Jujur namanya Mahatva tuh kayak
1: yeah, kan?
0: Kayak kalau di Indonesia jarang kan.
1: Jarang makanya. Gue dulu waktu sekolah suka bilang Mahatva cuma gue di Indonesia sendiri. Gitu. Nama Mahatva cuma gue sendiri. Gitu.
0: Tapi lo pernah menemukan nama yang sama gak?
1: Akhirnya. Gak pernah.
0: Oh belum pernah.
1: Gak
0: ya?
1: Pernah gue.
0: Belum pernah. Coba. Yang namanya Mahatva mungkin ada juga,
1: mungkin
0: komen
1: ada.
0: Coba ya.
1: Iya benar.
0: Karena ini nama juga maksudnya jarang banget gitu kan.
1: Iya.
0: Jarang gitu-gitu, benar. Tapi lu kan bisa dibilang perantauan lah ya di Jakarta gitu kan.
1: Perantau.
0: Perantau gitu. Apa maksudnya impian lu buat ngerantau dari Sumatera ke Jakarta, apa yang lu kejar sih sebenarnya?
1: Kalau yang gue kejar ya pasti gue ngejar mimpi gue sih sebagai seorang aktor sebenarnya.
0: Oke.
1: Dari kecil tapi justru gue bukan sering acting, bukan yang begitu-begitu. Cuman gue dari kecil memang nyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi nyanyi tuh gue jadiin hobi. Tapi ketika gue SMA, gue nemuin passion gue nih.
0: Oke.
1: Kayaknya gue jadi aktor deh.
0: Bener-bener. Kayaknya skill gue 11-12 sama Reza Rahardian deh.
1: Iya bener, bener banget.
0: Oke tuh, justru menemukan passion lo di dunia acting tuh ketika SMA.
1: Iya.
0: Apa-apa yang bikin lo kayaknya, oh ini kayaknya jalan gue gitu.
1: Karena dari pesantren sih.
0: Oke.
1: Gua pesantren tuh 6 tahun.
0: Wow, oke.
1: Dan berkali-kali pindah.
0: Oke.
1: Pindah-pindah pesantren mulu gua. Melalang buana kemana-mana hingga akhirnya tuh ada satu pesantren yang kayak lu tahu drama kontes gitu enggak sih? Jadi kalau di sekolah tuh namanya dulu drama kontes. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah gitu.
0: Yeah.
1: Dan satu sisi tiba-tiba gue diajakin main short movie gitu buat sekolah lah, buat sekolah kita ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu.
0: Yeay.
1: Terus gue menemukan kenyamanan aja sih di acting gitu. Kayak oke, gue bisa menjadi kepribadian yang lain, gue bisa ngerasain karakter yang belum pernah mungkin gue rasain, atau gue bisa ngerasain emosi-emosi yang menurut gue itu kayak menjadi suatu relaxing gue aja sih.
0: Oke.
1: Kayak aduh, collecting tuh enak banget gitu.
0: Iya. Lo bisa menjadi seseorang gitu ya yang lo
1: peranin yeah,
0: gitu
1: bener,
0: kan karakternya kan.
1: Benar banget.
0: Alright, berarti sampai sekarang pun lo masih menjalani dunia acting berarti ya?
1: Masih
0: ya.
1: Masih banget.
0: Kalau gue lihat di sosial media lo di Instagram itu lo banyak ikut apa teater jatuhnya ya?
1: Teater.
0: Ya? Emang dari dulu dari awal ke Jakarta emang lo udah pingin ikut teater atau gimana tuh ceritanya tuh?
1: Dari dulu memang menurut gue salah satu jalan untuk menjadi topiknya seorang aktor ya kayaknya gue mulai dari teater deh, jadi aktor teater deh gitu. Karena kalau kita ngomongin actingnya sih sebenarnya acting tuh kan gak ada bedanya ya. acting tuh mau ada orang yang kadang mengkubu-kubukan acting film, acting teater gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Tapi menurut gua enggak ada.
0: Oke.
1: Okay. Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
0: Betul. Sih. Caranya juga beda gitu kan. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live
1: bener banget.
0: Mungkin ada hal-hal teknis yang lebih diperhatikan.
1: Iya. Kalau lu nanya tadi kenapa gua lebih aktif di teater untuk saat ini ya, karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang. Okay. Datangnya banyaknya teater. Kalau film ya ntar sun tunggu
0: sun aja. Ya. Oke. Tapi kalau dunia musik gimana bro? Tadi kan lu bilang sempat kalau musik tuh jadi hobi lu gitu. Yeah. Dan akhirnya lu di SMA menemukan passion di acting lah, dunia acting.
1: Bener.
0: Tapi musiknya gimana akhirnya?
1: Kalau musik memang udah jiwa sih ya dari kecil kan soalnya. Dari kecil kita udah bermusik Batak biasalah.
0: Iya. Yeah.
1: Dan waktu kecil tuh gua jadi penyanyi kondang gitu loh, kayak lu ngerti gak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan. Betul. Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus disawer gitu. Kayak okay, ini enak gitu.
0: Okay.
1: Iya kan kalau disawer ya, cuman kan dulu orang tua udah mama simpanin duitnya.
0: Bener.
1: Tabungan.
0: Investasi
1: bodong.
0: Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kayak sering suruh naik panggung, suruh nyanyi, ditodong buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
1: Iya bener banget, dan gak tahu kenapa ya, dan menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka sekali menjadi performer sih.
0: Okay. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya, rasa tersendiri, kebanggaan sendiri gitu ya?
1: Kalau memang gugup, selalu gugup kan, cuman itu yang dipentingin menurut gue. Gugup itu. Iya. Karena kalau kita udah enggak gugup berarti kita udah meremehkan sesuatu sih.
0: Ah, bener lagi. Maksudnya ketika kita merasakan gugup berarti kita masih merasakan sensasinya yang ada di situ gitu kan, sebagai performer.
1: Bener.
0: Berarti bisa dibilang dunia performing lu udah banyak pengalamannya lah ya.
1: Lumayan.
0: Bener. Tapi kalau musik sendiri, lu sebenarnya suka musik yang kayak gimana?
1: Kalau musik gue dari kecil sebenarnya justru gue diajarinnya, didengarinnya sama orang tua tuh ya lagu-lagunya Judika dulu, Bang Judika.
0: Oh wow, iya. Oke. Okay.
1: Nah, cuman kadang orang kaget tuh ngeliat gue sekarang.
0: Kenapa tuh?
1: Kecil gue nyanyi, wow. Sekarang lagunya.
0: Oh iya, bener. Lebih apa ya, lebih calming kalau sekarang.
1: Lebih soft ya, lebih tenang, lebih ya nyanyi itu buat orang tidur gitu.
0: Wow, oke. Oke. Tapi emang musik selalu punya tempatnya sendiri lah ya.
1: Benar.
0: Kayak nggak bisa, kayaknya zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas juga dari musik nggak sih?
1: Benar banget.
0: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar pasti ada musiknya.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Benar banget.
0: Benar kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya, ngobrol-ngobrol lagi barengan sama siapa nama
1: lu? Lu bisa manggil gue Jaki aja sih, itu nama artis gue aja, jangan panggil Mahatfa aja, udah panggil Zaki.
0: Iya, benar nih namanya gak susah, siapa tadi ya akhirnya.
1: Lu panggil gue Zaki aja, man.
0: Zaki atau Mahatfa lah ya, boleh lah ya. Mungkin buat kamu yang kenal dengan Mahatfa atau mungkin kenal dengan Zaki, boleh banget langsung bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Lu bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Abis ini gue bakal balik lagi teman Bro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Mahatva.
1: Yo.
0: Alright. Tadi kita udah ngobrolin soal karir lo ya, yang sekarang lo lagi jalan acting, musik juga jalan juga berarti kan. Dan ini lo merilis sebuah lagu nih di bulan ini berarti ya?
1: Benar. Awal bulan ya? Awal bulan banget.
0: Awal bulan banget ya?
1: Awal bulan.
0: Ini berarti jadi rilisan keberapa lo? Pertama atau?
1: Rilisan ketiga gue sih.
0: Oh, ketiga lo?
1: Iya. Yeah.
0: Okay. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan tuh?
1: Tahun lalu.
0: Okay. Yeah. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
1: Yang pertama itu Because You, Koma Atas.
0: Okay. Sama... ada apostrof ya. Terus?
1: Yang kedua ada Terpaksa Berlalu.
0: Okay.
1: Sama yang ketiga ini Memilih Diam.
0: Memilih Diam, gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini maksudnya nuansa lagunya sama berarti atau
1: sama gimana? Yang beda banget sih ya paling lagu pertama gue lah.
0: Oh, gimana tuh?
1: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
0: Okay. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga akhirnya lu menemukan musik lu atau zona nyaman lu atau gimana tuh berarti?
1: Di lagu kedua gue masih coba eksperimen lagi. Gue coba dengan jati diri gue sebenarnya kan.
0: Okay.
1: Yang pengennya naik.
0: Betul. Mulu. Nada tinggi hajar semua ya.
1: Hingga akhirnya waktu itu kayaknya enggak, kita coba lagi deh.
0: Okay.
1: Lagu ketiga gitu.
0: Okay. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
1: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya tuh waktu 2024 awal.
0: Okay.
1: 2024 awal itu gua menulis lagu. Awalnya judulnya gua enggak tahu apa. Pokoknya gua lagi waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau. Yes. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi orang Sumatera, tau lah lu ya. Tapi lu ngomong dikit kayak wah. Iya.
0: Benar.
1: Padahal normalnya begitu.
0: Bener.
1: Cuman kan kulturnya beda. Ya? Di sini tuh nggak begitu gitu.
0: Bener.
1: Dan gue punya teman-teman gitu kan, teman-teman angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak Jack, lu nggak bisa begini, lu nggak bisa gini, bla bla bla bla bla bla bla bla. Hingga akhirnya itu kayak gue introspeksi diri lah.
0: Okay.
1: Apa ya yang salah dari gue tuh? Gue pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh nggak harus yang kayak orang bilangin lu berubah. Coba dari diri lu nya dulu gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Dari diri lu nya dulu. Coba pengen berubah apa enggak? Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu coba.
0: Okay.
1: Gue coba datangin teman-teman gue satu-satu tuh, anak-anak Scarliop. Gue datangin. Apa salah gue? Apa salah gue? Apa yang perlu gue perbaiki? Apa yang perlu gue benahi? Hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
0: Okay.
1: Pokoknya Memilih Diam ini tentang pendewasaan diri gue sih. Tentang pendewasaan diri gue. Pokoknya di saat gue jatuh-jatuhnya. Ya banyak kacaunya lah waktu itu kan.
0: Yes.
1: Di masa-masa itu kayak gue dihujat sama orang pernah waktu itu.
0: Oh iya?
1: Iya, dikatain. Okay. Eh hitam lu ngapain sih bla bla bla bla bla. Cuman shock kan, shock. Yeah. Gue baru pertama kali ngerasain aja sebenarnya. Kayak belum siap aja waktu itu.
0: Bener.
1: Jadi gue kayak bener-bener ngilang. Terus pundung gue kayak aduh ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
0: Okay, lu sempat ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan. Bahkan sebelum lu memulai karir lu.
1: Bener.
0: Iya kan?
1: Bener. Jadi kayak aduh udahlah gue tulis lagu. Gue kan memang demen nulis lagu juga sih.
0: Okay.
1: Jadi kalau ada apa-apa tuh hampir setiap hari gue selalu minimal ada satu notes atau satu quotes gitu. Yang gue tulis di HP atau gue rekam.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Okay.
1: Karena menurut gue ya momen-momen seperti itu tuh yang akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang jujur.
0: Betul.
1: Iya, akhirnya ya udah terciptalah Memilih Diam ini.
0: Okay, wow. Berarti ini sebuah proses pendewasaan lu gitu kan. Ketika lu akhirnya memutuskan untuk berubah lah ya,
1: berubah dalam
0: kutip ya,
1: menjadi versi yang lebih baik sih.
0: Asik, benar. Tapi selama proses pendewasaan lu gitu kan, lu mencari apa nih yang harus gue perbaiki gitu kan.
1: Benar.
0: Akhirnya apa yang lu dapetin selama proses mencariin itu?
1: Yang gue dapetin adalah ya gue thank you banget sebenarnya buat teman-teman dan orang-orang di sekitar gue. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar, orang yang bisa kontrol diri, orang yang bisa lebih baik tutur katanya, nggak yang kayak sembarangan banget gitulah.
0: Benar.
1: Semua nama-nama hewan dulu gue sebutin dah pokoknya.
0: Sadar gue mau binatang keluar deh. Zebra, gitu kan.
1: Sumpah.
0: Benar.
1: Gue thank you banget sih sama teman-teman gue sih, hingga akhirnya gue bisa nyiptain lagu sekarang ini gitu.
0: Benar-benar gokil sih, tapi karena gini, maksudnya gak semua orang bisa kayak menceritakan, meluapkan apa yang mereka rasain ke dalam sebuah karya.
1: Nah,
0: itu gak semua orang bisa melakukan itu gitu. Kadang bahkan ada yang cuma dipendem aja gitu kan. Ya akhirnya bikin overthinking terus tiap malam kan. Benar-benar. Tapi lu akhirnya menuangkan itu menjadi sebuah lagu.
1: Benar.
0: Yang lu tulis di tahun 2024.
1: 24.
0: Wow, oke. Alright, dan setelah lo menemukan proses pendewasaan diri gitu, lo mengalamin segala, maksudnya yang lo alamin gitu kan, naik turunnya hidup,
1: naik turunnya hidup,
0: mental yang lo rasain gitu kan, ketika mungkin tadi sempat dihujat sama orang gitu kan. Tapi apa mungkin advice ya mungkin bisa lo sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih kayak mencari jadi dirinya gitu.
1: Kalau kata gue sih penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda. Masih muda teman-teman.
0: Betul.
1: Jadi usaha terus aja sih, enggak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
0: Nah,
1: kita berhenti usaha.
0: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya. Walaupun mungkin progresnya sedikit gitu kan. Itu namanya progres.
1: Gitu
0: kan. Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
1: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja. Iya, ini bisa lagunya bisa buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget. Bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
0: Asik, bener.
1: Terus ada, ya pokoknya semua yang sedih-sedih itu cocok di lagu ini.
0: Oke, benar-benar.
1: Buat lebih general aja sih.
0: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang yang lagi ngedown gitu.
1: Dan easy listening lah pastinya.
0: Betul. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam. Iya, jadi buat kamu yang mau bertanya boleh. Habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang ingin bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja. Ini dia Mahatva dengan Memilih Diam. Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam.
1: Benar.
0: Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Barengan sama
1: Rahel Budiono.
0: Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
1: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gua tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
0: Oke.
1: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak temen gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
0: Oke.
1: Sama lu deh, lu mau gak? Gue bilang
0: oke.
1: Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius Zak? Lu serius? Iya serius lah. Mau dong. Ya udah waktu itu kita jalan progres bareng. Hingga akhirnya terciptalah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
0: Oke.
1: Ya, mungkin Sun sama yang Erikanya kali ya.
0: Boleh, bisa lah. Ya. Terbuka lah ya jalannya. Ya,
1: terbuka lah.
0: Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya akhirnya ketika lu memasukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
1: Waktu gua nyanyiin sendiri itu menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh gua agak jijik aja waktu itu.
0: Kenapa begitu bro?
1: Enggak, karena kayak kok gue sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya kata
0: okay.
1: Gue masih kurang nih kata gue discuss dong sama produser gue kan. Gue discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi. Gue bilang ini kayaknya kita buat featuring ya guys.
0: Oke.
1: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
0: Okay,
1: ada ntar ya. Satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru tiba-tiba. Lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
0: Oke.
1: Okay. Oh iya ya.
0: Oke.
1: Iya. Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
0: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
1: Iya. Hingga akhirnya iya berdua asik sih ini. Siapa ya? Nyanyi gitu.
0: Okay.
1: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu, teman sendiri.
0: Kayak, teman sendiri ya.
1: Hel, lu mau enggak, Hel? Gitu.
0: Serius ki? Itu.
1: Ya benar. Udah begitu.
0: Gak impersonate aja, gitu.
1: Mau dong.
0: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
1: Ya kayak yang kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orangnya. Kalau prosesnya ya musik itu tempat gue berkarya sih, tempat gue kalau acting itu tempat gue refreshing.
0: Oke.
1: Tempat cari uang. Gitu.
0: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja gitu kan.
1: Sah-sah
0: aja, bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi berarti apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
1: Prosesnya
0: gitu ya, selama proses ini butuh berapa lama nih berarti? Untuk lagu Memilih Diam ini.
1: Untuk Memilih Diam ini 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan.
0: 8 bulan ya kurang lebih.
1: 8 bulan.
0: Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
1: Ada perubahan. Awalnya tuh di Memilih Diam ini ada drumnya juga. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
0: Oke.
1: Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang sedip ini gitu. Biar masuk aja gitu. Oke. Okay. Oh, karena waktu itu kalau ada drumnya kayak ngeganggu kita gitu.
0: Ah, iya.
1: Apa ya? Sempat mentok juga di Milidium ini kayak recording kita ngantuk gitu. Karena vibes lagunya kan begini ya.
0: Bener. Vibes
1: lagunya kan begitu kan. Jadi kayak, aduh, ya Allah, aduh, apa ini? Kita apain ya ini gitu-gitu.
0: Bener-bener. Udah lagunya begini, suruh iya. mikir gitu kayak.
1: Hingga akhirnya kotak-atik ya begitu jadinya. Dan gue suka banget sih tapi
0: Tapi lu puas ya dengan hasilnya?
1: Puas banget karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya memilih Diam Dulu yang dirilis?
1: Gue udah kayak gue gak sabar pengen dengerin ke orang-orang sih. Ini lagu gue nih gitu.
0: Oke. Terus setelah mungkin lu rilis, lu dengerin ke mungkin orang-orang terdekat lu dulu gitu ya. Apa tanggapannya dari mereka?
1: Lu sakit banget ya kayaknya, Jack. Lu sakit, Jack, kata mereka. Ini liriknya kenapa begini? Lu kapan disakitin begini? Siapa yang nyakitin lu? Aduh, kata gue.
0: Bener.
1: Gak ada yang nyakitin gue, teman-teman.
0: Oke.
1: Okay. Gue cuma overthinking aja. Enggak. Memang ya itulah, karena menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan. Jadi gue punya banyak bank emosional gue.
0: Yes.
1: Gitu. Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu, ke suatu lirik lagu itu bisa dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
0: Iya, benar-benar itu salah satu benefit lu juga.
1: Bener,
0: gitu ya,
1: ketika banget.
0: Acting gitu kan. Bener-bener. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya.
1: Iya. Yeah.
0: Mana bagian favorit lu di lagu Memilih Diam?
1: Verse pertama gue.
0: Oke, boleh nyanyi dikit gak?
1: Suatu hari ku merasa sepi, tiada orang yang dapat pernah mengerti.
0: Oke. Gue tahu kenapa teman-teman lo bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah sangat-sangat ini banget ya.
1: Iya, gue langsung ngegas di awal tuh. Lu semuanya gituin gue bilang gitu.
0: Tapi kan lu nulis berdasarkan cerita lu sendiri gitu, yeah. Pengalaman lu sendiri. Lu sempat ada keraguan atau ketakutan gak sih ketika lu merilis cerita lu sendiri dalam sebuah lagu?
1: Enggak sih, karena gue mau ngegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
0: Oke.
1: Okay. Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya ya udah, emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri, kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue nggak sendiri. Karena yes. gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya, gue tuh kayak gue kalau lagi capek ya udahlah gue sendirilah gitu. Kalau gue lagi nggak enak, ya udah tahan dulu sih. Kenapa sih, Jack, gitu? Gue selalu ngomong begitu, kayak punya dua kepribadian. Gue waras kan gitu.
0: Iya. Selalu seperti itu mekanismenya.
1: Iya.
0: Benar. Oke, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini katanya setelah melewati berbagai proses karya, panggung, dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan Kakak Mahatva, dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
1: Kalau kesan yang paling kuat di gue sampai sekarang sih, bagaimana teman-teman orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
0: Okay.
1: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
0: Yes, benar.
1: Gue setiap ketemu orang selalu ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue, makanya gue bilang gue seneng, sayang banget sama teman-teman gue. Karena mereka berhasil mengubah gue menjadi orang yang baik sih.
0: Iya, mendewasakan lu.
1: Mendewasakan gitu. Gue. Makanya gue sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gue setiap ketemu orang, yo wes.
0: Gitu.
1: Karena kita gak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita perhatian sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
0: Bener lagi.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Yaudahlah, banyakin minta maaf aja sih. Salah gak salah, kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah, ya udah gak apa-apa, minta maaf dulu aja.
0: Bener.
1: Hingga akhirnya kesan yang sangat bertahan sampai sekarang di gue ya, kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. kalau mereka lagi marah mungkin mereka lagi punya masalah kali.
0: Iya benar, lagi capek aja mungkin.
1: Lagi capek aja, ya, ngertiin aja sih.
0: Gitu. Yes. Alright, okay, gitu ya. Berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap station terus di MLC karena gue masih bakal ngobrol bareng sama Mahat, Pak. Ya.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga kita masih ngobrol barengan sama Matva. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
1: Putih gading.
0: Putih gading? Oke, kenapa tuh?
1: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
0: Oke, oh got it. Gua paham sih, maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu yang mungkin mengalami masa-masa suram.
1: Ya, benar. Ya,
0: tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
1: Benar.
0: Kan? Oh, wow, oke. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih gading sih.
1: Iya kan. Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong warna lagu kita sama apa nih?
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Oh, oke okay, gitu dari awal.
1: Iya. Kayak lagu pertama gue kan warnanya biru. Gitu. Lagu kedua gue itu warnanya merah. Lagu ketiga gue ini putih gading.
0: Okay.
1: Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
0: Asik. Berarti nanti akan ada next projectnya ya?
1: Iya. Oktober sih paling cepat ntar ada juga.
0: Ada single.
1: Single.
0: Alright. Kalau album udah ada rencana kah atau EP?
1: EP.
0: Oh, EP dulu ya.
1: Ini FYI boleh enggak sih?
0: Boleh dong.
1: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
0: Oke. Okay. Di Desember ini ya?
1: Iya. Yeah.
0: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya nih.
1: Benar sekali. 3
0: bulan.
1: Enggak kan prosesnya udah setahun.
0: Oh iya benar yeah. juga. Prosesnya udah cukup lama ya. Benar. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya.
1: Maybe.
0: Alright.
1: Yes, maybe not. Karena ada 5 track ntar.
0: Oke.
1: Okay. Per tracknya tuh bakal perubahan-perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
0: Oh, oke. Okay. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lo.
1: Perjalanan gua karena seseorang sih.
0: Oke. Okay. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
1: Yap. Tapi lebih banyak galaunya sih.
0: Oke.
1: Banyak galaunya karena ya biasalah cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Ah, itu dia. Itu udah dia. Udah jelas lah ya lagu EP-nya akan seperti
1: bakal
0: apa.
1: Seperti
0: ya.
1: Apa.
0: Benar. Berarti bisa dikepoin aja nanti ditungguin Desember insyaallah ya berarti.
1: Insyaallah. Ya, kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal paling
0: cepet ya. Paling cepet Oktober yeah. Dan EP-nya fullnya akan di
1: Desember.
0: Alright. Oke, okay, mungkin terakhir sebelum terakhir deh. Kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi? Akan ada teater kah atau ada apa lagi?
1: Kalau terdekat gue bakal ada film.
0: Oke.
1: Okay. Mm-hmm. Cuman kita belum bisa spill sekarang sih.
0: Ya mau nanti ditungguin aja ya, gitu
1: tungguin
0: ya.
1: Tungguin aja. Sama ya paling teater sih.
0: Teater
1: ya. Always di hati gue.
0: Asik.
1: Apapun jawabnya kalau ada teater gue bakal ambil teater dulu.
0: Oke, benar.
1: Karena gue berkecimpung di sana duluan jadi kayak utang budi gue sama teater aja sih.
0: Asik. Oke. Alright, terakhir. Mungkin ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Silakan.
1: Buat teman-teman semua. Buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gue buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gue pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih teman, jangan sedih-sedih, terus usaha,
0: yes.
1: Terus berjuang, cari jati diri lu. Kalau lu memang nggak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
0: Betul.
1: Refleksi sama diri lu sendiri. Bicara kepada malam. Salah satu liriknya di Memilih Diam tuh.
0: Betul.
1: Jadi pesannya ya terus usaha aja. Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
0: Betul.
1: Love you guys.
0: Alright. Terima kasih Matva, thank you so much.
1: Thank you
0: brother. Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Ya yeah.
0: MV untuk MV visualizer?
1: MV soon.
0: Soon ya akan yeah. ada ya. Berarti akan beracting dong di MV-nya dong.
1: Mungkin gak gue yang acting.
0: Oke, okay. Menarik ya.
1: Mungkin gak gue yang acting.
0: Mungkin nanti ditunggu aja, dicek aja. Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
1: Bisa di @mahatfazaki aja sih.
0: Alright, jadi dicek di situ update-nya kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilisnya tepatnya kapan.
1: Benar.
0: Bisa langsung di situ semua ada ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Alright, dan tadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Indonesia ya, lagi ya Mat Pak ya. Alright, thank you so much.
1: Thank you bro.
0: Sukses
1: thank
0: buat
1: you banget.
0: Albumnya buat
1: Amin.
0: Project-project lu.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Cap.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman-teman berdua seluruh Indonesia udah sesuruhan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit Tama pamit dan juga
1: Matva.
0: Alright. See you.
1: See you kapan-kapan. Guys.
0: Bye-bye.
1: Bye.

0: bingung cari inspirasi? Gak perlu sampai sendiri. Tune in sini.
1: Evening Talk, Inspiring Talk in the Evening.
0: Kamu bisa dengerin obrolan inspiratif setiap hari. Jam 8 sampai 9 malam.
2: Cuma di 92,1 Pro 2 FM, Tanjung Pinang.

0: itu Mampra 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga malam, jangan kalau malam-malam. Aduh, bisa-bisanya aku mau bilang sepada. Berasa masih pagi ya, udah malam ini Lan. Iya. Hari ini jaga malam tuh Mampra 2, Ulan nemenin kamu sampai nanti di jam 12. Dan kayak biasa di hari Selasa ya. Entah sudah Selasa yang keberapa, masih aja kita bersama Mbak Siska. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lagunya bakal tuning lagi nih ya, bakal naik lagi nih. Berdoa mah.
0: Aduh, gimana kalau Ulan aja yang coverin lagunya ya Mbak ya?
1: Iya, boleh.
0: Mbak, apa kabar Mbak Siska?
1: Kabar baik, kelihatan capek kah? Enggak ya?
0: Baik, memang sih matanya agak berbeda gitu ya, gitu. Kayak ini kan ini kan kalau kita lagi live FYI atau Mampra 2, kalau sekarang ini kita lagi live di YouTube channel gitu, dan kita juga berkomunikasi sama Mbak Siska lewat Zoom. Karena ada jarak yang memisahkan atau karena apa, Mbak?
1: Karena memang jarak yang sudah kemarin terhubung bisa ke studio, hari ini terpisah kembali karena yang nganterin ke studio udah nggak ada. Udah mulai kuliah.
0: Oh gitu. Jadi
1: from today and next week mungkin akan selalu by Zoom, kecuali ada orang-orang baik yang mau menemankan Bu Penyu pergi ke studio.
0: Yang mau nemenin Bu Penyu langsung aja DM Instagram.
1: Ya boleh Instagram, TikTok, Facebook gitu ya.
0: Iya, Instagramnya apa Mbak? Spill, ini kan udah lama nih ya kita ngobrol-ngobrol. Iya. Tapi masa gak kasih tahu sih Instagram atau media sosial Mbak apaan?
1: Instagramnya tuh formal banget. Instagramnya Siska Sukmawati. Pakai Y belakangnya. Facebooknya Siska Sukmawati. Pakai belakangnya. Kalau TikToknya Bu Penyu.
0: Oh, TikToknya baru gitu. Ibu Penyu gitu ya.
1: Iya, pakai merek tertentu.
0: Iya, gitu. Tapi Ulan ngerti sih, karena emang kalau di TikTok itu beda netizennya ya kan, Mbak?
1: Iya, betul. Sangat kekinian dan belajar kekinian juga lah ya, walaupun nggak nyambung-nyambung amat, tapi sudah ikhtiar.
0: Semuanya itu nggak ada yang nyambung banget tuh, nggak ada. Pasti semuanya tuh kayak yang emang udah ada audiensnya masing-masing gitu, Mbak. Oke deh, ini karena kita lagi ngobrol-ngobrol sama Mbak Siska lewat Zoom gitu kan. Tapi ternyata setelah dipastikan jaraknya masih di Tanjung Pinang.
1: Ya, baru pulang hari Ahad kemarin. Dua pekan ngebolang. Mulai dari Jogja, Surabaya, Kediri, kemudian Semarang, Solo, Jogja lagi, Jakarta dan Tanjung Pinang.
0: Wih, kok gak ajak Ulan sih?
1: Kalau sekarang hujan, Ulan dulu aja waktu single susah ngajaknya apalagi.
0: Tapi nih kemarin kan emang Ulan ke Jogja juga jalan-jalannya. Wih, bener-bener kalau misalnya ada kesempatan pengen kesana lagi. Emang Jogja itu kayak punya satu sihir atau satu magic yang membuat orang yang pernah datang ke sana tuh akan datang kembali gitu.
1: Iya, betul sekali. I feel sama. Saya juga merasakan hal yang sama gitu ya. Kayaknya ada sesuatu di sana yang bikin kita balik lagi padahal simple tapi beda suasananya gitu kan.
0: Di sana tuh aduh pokoknya beda banget sih teman Mampra 2 gitu. Tapi bukan berarti aku mau menetap di sana, tetap di Tanjung Pinang lebih nyaman. Iya. Tapi kalau pengen jalan-jalan gitu di sana enak banget.
1: Tapi Ulan kemarin dengerin enggak lagu Kowe si jine gitu. Lagu itu kok jadi booming sekali pulang, kok lagu ini jadi inget Jogja. Biasanya kan pulang ke kotamu gitu ya. Lagu itu juga lagi booming banget dan di sana di Jawa itu kalau senam katanya sering pakai lagu itu gitu. Terus anak gadis yang baru ospek juga ospek terus ngerekamin itu. Bun ini lagi katanya gitu.
0: Saking lagi naik ya lagunya ya.
1: Ya, betul sekali.
0: Oke, nah tapi kita nih gak ngomongin soal Jogja nih tuh Mampra 2. Kita ngomongin Kepulauan Riau. Walaupun walaupun misalnya udah jauh-jauh kesana kemari gitu kan. Ulan juga udah pernah beberapa ke tempat-tempat di Jawa Barat gitu, di Jogja. Bali belum kesampaian, NTT semoga bisa kesana gitu. Nah, tapi tetap walaupun kemanapun aku pergi, aku tuh tetap kangen Tanjung Pinang gitu. Menurut Ulan, Kepulauan Riau itu kan sebenarnya luas juga ya, nggak cuman kota Tanjung Pinang, kita sebagai ibu kotanya lah gitu. Tapi percaya deh teman pro 2, kota Tanjung Pinang itu paling nyaman. Nyaman tuh mahal ya nggak sih Mbak?
1: Ya, betul. Nggak terbayarkan deh gitu.
0: Nah kalau misalnya dilihat dari letak atau apa ya, kalau misal dilihat dari ini deh, fasilitas-fasilitas gitu. Kadang-kadang kita perbandingannya kalau ke kota-kota besar itu, mereka kalau kota-kota besar tuh kan banyak ininya, ada fasilitas-fasilitas modernnya gitu kan, terus juga lebih luas gitu, terus banyak orang-orangnya tuh dari berbagai daerah yang ngumpul ke situ, lebih luas wawasannya dan segala macam. Betul. Tapi menurut Ulan ada beberapa yang jadinya kurang dan kurang lebih lah gitu ya, plus minusnya. Nah, kalau di kita fokus ke Kepulauan Riau sendiri nih Mbak, menurut Ulan tuh Tanjung Pinang yang paling oke banget. Ya, walaupun kalau secara kota kayaknya lebih kota Batam daripada di Tanjung Pinang, tapi di Tanjung Pinang itu kotanya tetap dapet, ya alamnya juga tetap dapet gitu. Kulinernya apalagi, bener budayanya semuanya tuh dapat kita di sini, nggak ada yang kurang gitu. Paling ya cuman kalau pengen kota banget di Batam lah nyebrang gitu.
1: Ya, jauh-jauh dikit Singapura boleh lah. Gitu,
0: iya kan, kita mah kalau ada rezeki, iya bula, lagi bula tapi emang lebih malah lebih murah ke sebelah ya Mbak ya, daripada ya, keliling-keliling Indonesia lebih jauh.
1: tiket PP ke sana masih balikan kalau buat sekali jalan gitu ya. Kalau pergi aja belum pulang itu tiketnya udah lebih murah ke sana, udah PP lebih-lebih gitu kan.
0: Iya benar. Nah, ini kan memang kita topiknya malam hari ini tuh Ompre 2 itu tentang bangga jadi anak Kepulauan Riau tanpa insecure dengan kota besar. Ah, kalau Ulan tebak nih. Ulan enggak nanya nih Mbak, Ulan tebak boleh?
1: Boleh dong, tebak-tebakan kita.
0: Iya, kalau Ulan tebak mungkin karena emang Mbak baru aja jalan-jalan ke sana. Jadi Mas Bulang tuh kayak langsung, okay, kita emang dari kota Tanjung Pinang gitu, kota yang kecil atau mungkin bahkan gak banyak orang yang tahu dengan kota ini. Tapi itu gak bikin aku insecure, ya gak sih Mbak?
1: Oh, betul, dan saya bangga. Bangga banget kalau kita ke sana orang bercerita, oh di sini iya tapi di Kepri, oh iya tapi selalu ada kompare perbandingan yang kita nggak kalah kalau di kompa kalau di
0: compare benar
1: tuh nggak jelek lah. Kepri juga nice banget gitu.
0: Banget kan kalau misalnya ngomongin soal alam apalagi kita jagonya lautnya apalagi kita emang udah kayak yang wah ini kalau misalnya kita jadi banding-bandingin ya. Jadinya kan mau gak mau nih banding-bandingin. Karena kayak judulnya bangga menjadi anak Kepri, jangan insecure. Ya insecure ini kenapa betul. Gitu kita kenapa jangan insecure? Karena itu tadi kalau misalnya jadi dilihat dari apa yang kita punya di Kepulauan Riau, banyak hal-hal yang bisa kita banggakan gitu. Kita punya pantai yang indah gitu kan, kita punya gunung
1: makanan yang enak nih
0: bener, bahkan kalau makanan di Kepulauan Riau ini kalau orang daerah-daerah lain datang ke sini tuh kayak cocok-cocok aja gitu Mbak, kebanyakan nih
1: pulang gemukan, jabat-jabat di kantor pun juga kalau indah 4 bulan, wih saya semenjak di Tanjung Pinang jadi gendutan loh Siska. Gitu kan,
0: ya kan? Nah,
1: makannya enak, harganya masih masih rada-rada aman di kantong-kantong lah gitu kan, masih bisa makan enak dengan budget yang bersahabat gitu.
0: Betul, paling ya adalah segelintir dari mereka yang mungkin kayak kalau tahu kita dari daerah gitu agak diiniin ya, agak dipandang rendah sedikit gitu ya, kayak disepelein lah gitu, anak daerah gitu.
1: Gak perlu insecure ya, gak
0: iya. Perlu insecure. Iya, tapi boleh mungkin cerita pengalaman apa Mbak pernah ngalamin itu juga, karena Ulan juga punya, nanti kita sharing-sharing bareng aja.
1: Iya, jadi kalau bicara tentang pengalaman, sejujurnya waktu baru mengabdi di Kementerian Hukum dan HAM tempo hari, hari ini udah jadi Kementerian Hukum ya, itu selalu kalau ada orang yang tugas dari pusat datang tuh kita langsung merasa wah kita bakal ini ya, mereka pasti lebih hebat gitu ya. Di awal tahun, 2 tahun pertama masih begitu. Tapi setelah kita lihat ternyata masih better than them lah gitu kan, masih lebih baik ternyata gitu. Nah, semakin bertambah masa, semakin bertambah masa mengabdinya, ternyata enggak kok, kita di daerah tidak lebih buruk dari mereka dan tidak lebih pintar mereka daripada kita juga gitu kan. Dan di Kepri selalu mendapat penghargaan-penghargaan sebagai kantor wilayah Kementerian Hukum gitu ya. Selalu kita mendapat penghargaan, entah itu secara pribadi kalau ikut diklat gitu ya. Entah itu kalau kompetisi apa, terus penghargaan-penghargaan untuk kantor wilayah Kepri selalu dapat juga gitu. Kalau untuk diklat-diklat, anak-anak Kepri itu juga selalu dapat penghargaan di 1, 2, 3, bahkan 4 gitu ya. Jadi kita masih punya anak. Dan terakhir-terakhir ini semakin ke sini, bahkan Pak Kakanwil kami sendiri menyampaikan ternyata putra-putri Kepri ini, orang-orang Kanwil Kepri ini secara personalnya tuh bagus ya. Kita selalu mendapat perhatian lebih dari pusat gitu. Jadi ini menjadi bukti kalau kita itu kalah karena pemikiran kalah kita aja. Di awal juga, oh ya orang dari pusat ya, oh kita nggak ini, oh dari pusat ya kita nggak bakal. Tapi setelah kita meninggalkan pemikiran bahwa kita itu lemah, kita bisa lebih mampu loh gitu. Selain itu, bukan hanya Kementerian Hukum, saya melihat beberapa kali juga acap kali penghargaan diberikan kepada Provinsi Kepulauan Riau atas pencapaian-pencapaian cemerlang di tingkat nasional juga. Mungkin Ulan juga dengar deh, Provinsi Kepri mendapat penghargaan ini, Provinsi
0: Oh,
1: Kepri mendapat penghargaan
0: ada.
1: ini.
0: Kemarin juga
1: Kan?
0: kebetulan atlet-atlet kita banyak yang menang lomba gitu dalam bidang olahraga, tapi lupa kemarin lomba apaan gitu. Bahkan mereka
1: Nah,
0: dapat apresiasi juga dari pemerintah kita di sini.
1: ya termasuklah saya pernah punya mahasiswa yang magang dari Umrah di Kementerian Hukum dan HAM waktu itu ya. Itu magang dan ternyata Umrah itu menang debat tingkat nasional loh. Terus, ah Umrah nih mana gitu kan? Oh itu Kepri ya gitu. Nah jadi ini yang harus kita buka. Maka tema ini diangkat untuk membuat kita merubah pemikiran, memandang diri kita lemah, bahwa kita tuh punya makna, bahwa daerah kita tuh istimewa. Maka kita nggak perlu insecure, banggalah jadi anak Kepri tanpa harus insecure dengan anak yang lahir atau yang besar dari kota-kota besar gitu ya. Kita juga bisa punya prestasi asal kita mau apa ya, meyakini dan berusaha belajar untuk bisa mampu. Kalau saya mungkin pakai kata-kata mutiara tetap mutiara dimanapun berada gitu ya. Mutiara tetap mutiara, kalau dia memang memang mutiara, mau jatuh atau mau bertemu dengan siapapun dia akan tetap mutiara. Nah, ini mungkin jadi catatan buat semua teman-teman Pro2 yang dengerin kita malam ini ya, Wulan ya.
0: Nah, tapi kita juga mau kasih kesempatan buat Om Pradua kalau misalnya mau ikutan nimbrung gitu kan. Ada yang mau ikutan sharing-sharing juga boleh, guys, tentang kita yang bangga menjadi anak Kepulauan Riau. Jadi jangan insecure gitu ya. Boleh banget nimbrung aja di WhatsApp kita 0811 7779210. Instagram Pro2 TPI boleh DM. Dan juga kita lagi live streaming di YouTube channel RRI Pro2 Tanjung Pinang. Kamu bisa ikutan nimbrung di live chatnya aja. Aset lagi di aplikasi RRI Digital. Aku tungguin postingan kamu di live chatnya ya. Kita masih di Evening Talk bareng Mbak Siska.

0: Cah, tolong ambilin barang di atas lemari dong. Aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan?
1: Aku...
0: Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan, utamakan keselamatan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di usia yang lebih dari 8 dekade ini, RRI telah membuktikan terus konsisten menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang akurat, edukatif bagi masyarakat dari Sabang hingga Merauke. RRI bukan sekedar media pemersatu, tetapi juga pengeras suara aspirasi rakyat. RRI hadir untuk memperkuat kedaulatan informasi nasional, menyuarakan keadilan sosial, dan mendorong tercapainya kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Iman Sutiawan, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, mengutip

0: Yes, yes, yes, welcome back Evening Talk, Tuan Pradua. Masih barengan Ulan dan juga Mbak Siska. Yuhu.
1: Ya.
0: Oke, masih aman ya
1: Mbak. Aman.
0: Kita lanjut lagi nih, ngomongin soal Kepulauan Riau. Bangga menjadi anak Kepulauan Riau tanpa harus insecure dengan kota besar gitu. Memang pastinya jadi akan ada perbandingan gitu ya. Tapi kalau kita banding-bandingkan nih kota Tanjung Pinang dengan kota-kota besar tuh, emang kita kalah di apanya sih Mbak, kalau menurut Mbak?
1: Kalau kalah, mungkin kita kalah di biaya transportasi ya, karena untuk datang ke tempat kita itu belum punya sarana transportasi yang cukup. Kayak dari ini ada yang mau datang dari Jakarta ke Tanjung ke Kepri ke Kanwil, ke Tanjung Pinang itu ada pesawatnya ya dari Jakarta. Wah gitu. Kalau nggak ada pesawatnya gimana kita bisa nyampe ya? Jadi pikiran mereka cuma ada ke Batam. Tapi memang realitas sekarang Garuda tidak ada lagi, gitu
0: Iya,
1: kan?
0: bener
1: Penerbangan
0: lagi.
1: kita sangat. Nah itu kalau dari sudut jawaban saya dari pengalaman pribadi gitu ya. Terus kalau kita lihat Natuna, mohon maaf, Natuna itu indahnya luar biasa. Saya bisa bilang nggak jauh, nggak kalah dengan Bali, bahkan di sisi-sisi lain lebih bagus. Cuma untuk sampai ke Natuna, we must spend much money gitu ya. Banyak uang banget harus dikumpulkan untuk bisa sampai ke sana. Sedangkan sendiri saja kita tak mampu, apalagi kalau mau sama keluarga gitu. Jadi memang yang kalah di Kepri itu adalah transportasi. Dan memang transportasi kita jujur saja, seperti anak anak saya kan dulu mondoknya di ICBS Payakumbuh gitu ya. Itu untuk sampai ke ICBS Payakumbuh itu harus menggunakan darat, laut, udara. So dari Tanjung Pinang mesti naik ferry dulu ke Batam, dari Batam kita mesti naik pesawat lagi sampai baru di Pekanbaru atau di Padang. Dari Pekanbaru ke Padang untuk sampai ke Payakumbuh harus pakai darat lagi. Jadi darat, laut, udara. Dan kalau kita tidak menghitung-hitung, anak-anak bisa misalnya pulang baru sampai Batam nggak bisa nyebrang sini karena last ferry kan setengah 6. Jadi itu yang membuat kita agak kalah dengan wilayah lain, karena untuk sampai ke tempat kita itu butuh waktu yang panjang dan memang harus memperhatikan jam-jam, karena kapal laut kan tidak jalan sepanjang waktu gitu ya. Nah,
0: Benar.
1: itu mungkin menurut saya yang menjadi hal yang harus diperhatikan. Mudah-mudahan ke depan kita lebih bisa memberikan sarana yang baik untuk Kanwil Kep, bukan Kanwil Kepri ya, untuk wilayah Kepulauan Riau bisa menjadi tujuan begitu. Dan kenapa masih Batam, karena Batam dan banyak instansi pemerintah yang pusat itu kan harusnya ada di ibu kota provinsi, tapi realitanya mereka masih milihnya di Batam, kayak Polda di Batam, BKKBN Kepri di Batam, ada beberapa BNN Kepri itu juga di Batam. Harusnya kan itu di kayak Tanjung Pinang gitu. Nah, dia mereka punya alasan tertentu dengan alasan ya akses untuk datang ke pusat jadi lebih cepat. Kalau ke Tanjung Pinang terbatas gitu. Sama kalau kita mau pergi ke Jakarta dari Tanjung Pinang kan nggak ada malam ya. Sekarang cuma 2 penerbangan. Kalau dari Batam kan masih ada yang jam 6 malam, jam 7 malam bisa berangkat ke Jakarta, atau sebaliknya dari Jakarta turun di Batam gitu. Nah, ini yang menurut saya masih menjadi hal yang perlu kita pertimbangkan gitu.
0: Kalau soal pendidikan, pekerjaan, lifestyle mungkin, sama peluang untuk mendapatkan pekerjaan deh, menurut Mbak, apa yang sering dibanding-bandingkan nih antara Kepulauan Riau sama kota besar?
1: Ya, kalau kota besar tentunya UMK ya, UMK-nya lebih tinggi. Kalau kita sama Bintan aja, kita Tanjung Pinang jauh lebih tinggi Bintan
0: Bintan.
1: kan. Tapi kan itu punya alasan. Tapi ya hidup di mana aja tuh sebenarnya cukup kalau kita mau, karena Tanjung Pinang juga makanan kan tidak begitu mahal jika dibandingkan dengan Batam gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Jogja, jauh banget. Jogja murah banget. Tapi kan UMK-nya juga tidak sekita gitu kan. Jadi itu memang harus disyukuri saja kalau kita membandingkan itu. Dan kita itu adalah provinsi ke-32. Untuk Ulan ketahui dan teman-teman semua ketahui, saya happy begitu pulang dari Jakarta tanggal 20 kemarin, hari Minggu gitu ya. Kemudian per tanggal 21, 22, 23, 24 saya harus masuk kerja dengan menggunakan baju kurung Melayu.
0: Oh iya, bener.
1: Kenapa? Karena kita akan memperingati hari lahir Kepulauan Riau pada tanggal 24 September ini. Dan saya juga ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI. Kali di udara, tetap di udara. Mohon maaf saya tidak bisa hadir memenuhi undangan RRI tahun ini, tapi saya hadir dalam bentuk yang berbeda lah ya tahun ini.
0: Iya,
1: gitu ya.
0: Tapi nggak apa, masih ada kok ucapannya Mbak.
1: Oh iya, masih ada.
0: Iya, kita
1: Udah
0: masih
1: lama.
0: Kita masih putarin juga ucapan-ucapan dari wali kota, dari Mbak Fitri juga ada, dari ketua DPRD, DPRD Kepri, DPRD Bintan, gubernur, bupati Bintan. Semuanya kita masih ada putarin-putarin juga tuh ucapan ya, tadi, ulang tahun.
1: Habis maghrib tadi kebetulan suara saya masih diputar ya gitu ya. Saya di Pro 2 juga itu kebetulan.
0: Iya
1: ada
0: dong.
1: Ada tamu dari Karimun, terus saya ke hotel sebentar tadi kan sebelum dari kantor tadi, karena saya baru masuk hari Senin kemarin banyak kerjaan, Selasa ini juga besok jadwal yang padat, jadi bahan saya siapkan semua, jadi alhasil pulangnya udah deket maghrib gitu
0: Ya
1: kan.
0: Allah.
1: Masih ada suara ini ya, masih berkumandang
0: Masih
1: gitu.
0: dong, kita masih di bulan September.
1: Iya,
0: Abisin
1: September
0: dulu.
1: Ceria.
0: Yuhu
1: gitu ya.
0: Dan alhamdulillahnya nih yang di bulan September ini kan udah mulai ada hujan-hujannya ya.
1: Ya,
0: ya kan, alhamdulillah banget gitu untuk kita yang kemarin-kemarin selalu aja kepanasan. Panas
1: betul,
0: banget,
1: betul,
0: tapi alhamdulillah hari ini ada hujannya walaupun sebentar sih tadi siang ya.
1: Iya. Biar sedikit tapi berasa gitu ya.
0: Ya sedikit inilah alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau sering-sering hujan nanti aduh hujan terus gitu.
1: Ya,
0: memang manusia ya. Oke, okay, deh balik lagi dengan Kepulauan Riau dan kota besar. Mbak, apa yang bisa bikin anak daerah tuh ngerasa minder kalau ngelihat kehidupan di kota besar tuh, Mbak?
1: Sebenarnya kalau minder tergantung pribadinya ya. Maksudnya bukan hanya anak Kepri. Kalau minderan ya dia tidak di Kepri pun dia bisa minder gitu kan. Tapi harusnya tidak minder. Kalau minder mungkin ya tadi kalau bicara pendidikan, mutiara tetap mutiara dimanapun berada. Tapi kata suami saya, Kepri itu khususnya Tanjung Pinang itu hebat, bisa membuat anak-anak daerah kembali ke Kepri gitu ya. Karena kan kalau saya misalnya kantor, oh itu teman SMA Bunda yang, oh itu teman SD Bunda yang, oh itu teman SMP, kayak itu teman-teman lo jadi balik ke sini semua ya setelah kemana-mana. Emang mereka nggak kuliah apa gitu kan? Udah kuliah di mana tapi baliknya mengabdi di Kepri, itu yang luar biasa untuk anak-anak Kepri ya. Ya angkatan saya lah paling tidak saya menemukan kumpul kembali kami di sini setelah kami SMP ketemu SMA nggak ketemu, pergi kuliah balik-balik, wih kita sama-sama di sini lagi, oh dinas di sini, oh ada yang swasta ada yang negeri gitu, mencintai Kepri banget. Kata suami saya bilang, jarang loh ada daerah yang bisa memanggil kembali anak-anak negerinya untuk pulang. Dan sebagai provinsi ke-32 di Indonesia gitu ya, kita itu memang banyak keunikan dibandingkan dengan provinsi lain menurut saya ya. Kesempatan ke beberapa provinsi gitu juga. Tapi perjuangan yang dilakukan oleh kita masyarakat Kepri di tahun 2001 ya, saya baru masuk kuliah kan 99, 2000, 2001, 2002, 2003 saya wisuda gitu ya. Dan kita itu memperjuangkan kemerdekaan di Agustus 1945, tapi memperjuangkan badan perjuangan pembentukan Provinsi Kepri itu ya. Berusaha untuk memisahkan diri dari Riau, karena kita jarak rentang yang terlalu jauh itu membuat kita harus berjuang gitu ya. Karena wilayah kepulauan yang terpisah dengan harusnya memang berpisah untuk mempermudah apa ya, jangkauan kita dari potensi ekonomi, perdagangan, pariwisata, migas, dan posisi strategis kita di Selat Melaka, akhirnya dibentuklah Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Dan saya masih ingat teman-teman saya yang ikut berjuang ke Jakarta gitu ya, anak-anak Tanjung Pinang yang kuliah di Padang gitu, kemudian bergabung ikut bersama BP3KR waktu itu ya, untuk memperjuangkan kita berpisah. Terbentuklah pemekaran wilayah antara berpisah antara Riau dengan Riau Kepulauan. Akhirnya upaya ini tuh berhasil di tahun 2002, tepatnya pada 24 September 2002, dan disahkannya undang-undang yang menjadi dasar lahirnya Kepulauan Riau, yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002. Jadi kalau teman-teman RRI bilang, kok Ibu Penyuk ngebahas tema ini, ah ini ada sangkut pautnya dengan undang-undang juga gitu.
0: Apa itu?
1: Ada sangkut pautnya dengan penyuluh hukum juga gitu kan, bahwa berdirinya Kepri ini ada dasar hukumnya. Kita disahkan sebagai provinsi sendiri atau provinsi Kepulauan Riau di tahun 2002, tepatnya 24 September, tapi kita mulai operasional itu 2 tahun setelahnya. Jadi kita baru apa ya, secara operasional itu dimulai di tahun 2004. Jadi peresmian hari jadi Provinsi Kepri itu memang tanggal 24 September, tapi untuk penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau itu resmi dimulai sejak 1 Juli 2004. Itu disahkan oleh Menteri Dalam Negeri yang seharusnya oleh Bu Megawati waktu itu jadi presiden kita, tapi disahkan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Hari Subarno Sabarno
0: Okay.
1: Sabar.
0: Itu di tahun 2004 ya, Mbak ya?
1: Ya, 2004 akhirnya ditetapkanlah Tanjung Pinang sebagai ibu kota provinsi, sementara Batam ditetapkan sebagai daerah berkembang sebagai pusat ekonomi
0: Kota
1: dan
0: industri ya
1: industri.
0: biasanya.
1: Ya, begitu.
0: Okay. Tapi memang sih dulu kan apa-apa semuanya masih di Tanjung Pinang ya, Mbak ya. Bahkan PT-PT juga masih banyaknya di Tanjung Pinang gitu. Batam dulu belum belum gimana-gimana banget, tapi akhirnya mungkin biar fokus gitu ya. Biar nggak numpuk di sini semua apa gimana, akhirnya itu di sini lebih ke pemerintahannya. Kita jadi ibu kotanya, kemudian di Batam itu menjadi kota industrinya.
1: Benar sekali, dan memang sesuai dengan semangat yang dibawa oleh Habibie juga ya, menjadi otonomi daerah, otonomi khusus gitu kan, daerah otorita, otorita khusus. Tapi memang harusnya kalau dengan otorita itu secara hukum dia menjadi daerah yang hanya punya satu kekuasaan, tapi sekarang kan ada dua, ada Pemko, ada otoritanya juga. Nah, ini mungkin ya dalam pemerintahan semua bisa terjadi, perkembangan menuntut hal-hal itu bisa terjadi. Jadi konsepnya sekarang Batam juga punya wali kota sebagai punya pemerintahan di bawah wali kota, tapi daerah otoritanya tetap jalan begitu.
0: Nah, Mbak, menurut Mbak juga nih soal anak mudanya, anak-anak yang kayak kayak kita gini, ya.
1: Masuk ya
0: Media
1: saya, masuk ya saya.
0: masuk, masuk, masuk. Media sosial ini kan sebenarnya punya pengaruh besar ya, Mbak ya,
1: Betul.
0: Soal ekspektasi kehidupan gitu kan, soal rasa insecure, soal tempat tinggal dan juga lifestyle. Menurut Mbak
1: Betul.
0: seberapa jauh nih pengaruhnya media sosial untuk lifestyle kehidupan dari anak muda dari kota Kepulauan Riau, di Kepulauan Riau dan juga perbandingan sama kota lain?
1: Ini sejujurnya ya, saya kan juga ke pulau ya, ke Lingga, ke Karimun gitu ya. Sebenarnya dunia dalam genggaman ini membuat semua orang bisa melakukan hal yang sama dimanapun berada. Buktinya kayak Wulan Gucci ini juga sempat viral gitu kan. Padahal dari mana? Dari akhirnya Pro 2 RRI Tanjung Pinang lebih keren, lebih ngetop daripada RRI pro-pro-pro lainnya di Indonesia gitu kan. Ini kan menjadi salah satu contoh gitu ya. Jadi kalau peluang untuk hari ini tuh semua kita punya peluang yang sama karena dunia dalam genggaman seperti RRI juga. Kadang nih kok bisa sih RRI ini siap, berapa banyak sih yang dengar Mbak Siska? Dirimu yakin dirimu didengar? Sabodo teing lah mau didengar mau tidak. Tapi hari ini buktinya kalau saya kemana-mana, Mbak sering sering diri RRI kan, Mbak ada aja tuh gitu kan. Jadi kita nggak bisa melihat atau memandang sebelah mata terhadap wilayah-wilayah, termasuk ya bukan hanya keuntungan tapi kerugian juga. Di pulau-pulau juga banyak loh terjadi pelecehan-pelecehan di media sosial, kemudian kasus-kasus anak gitu ya. Padahal kalau kita lihat, ih mereka di pulau kok ada begitu juga ya, kirain di Jakarta aja, kirain di Bandung aja gitu kan. Tapi setiap tempat tuh punya posisi, dan hari ini karena dunia dalam genggaman punya peluang untuk besar juga gitu. Jadi nggak perlu kita insecure. Dan apa yang membuat alasan apa yang membuat kita sebagai orang Kepri atau remaja di Kepri atau teman-teman di Kepri khususnya punya posisi kita merasa kita itu bangga menjadi anak Kepri. Ini harus bangga karena apa? Kita punya punya potensi dari sisi kekayaan budaya Melayu yang luar biasa, bahasa Indonesia mulai di Melayu juga, potensi
0: Betul.
1: kelapa yang besar gitu ya. Kita punya laut. Banyak loh makanan laut yang enak yang tidak ada di tempat lain selain hanya di Kepri. Salah
0: Betul.
1: satunya gonggong gitu ya. Nah, kemudian potensi prestasi di bidang ekonomi, pariwisata, kita juga banyak yang berprestasi. Dan kalau kita bawa sekarang nih, kalau kita bawa dari sisi seni saja, anak Kepri juga booming di pusat KDI misalnya ya. Kita punya banyak sekali prestasi-prestasi yang bisa kita banggakan. Jadi posisi strategis kita sebagai gerbang pintu masuknya dari Selat Malaka, Singapura juga gitu ya, pintu gerbang perdagangan dan pariwisata. Nah, ini menjadi salah satu apa ya, posisi yang strategis. Kita sebagai provinsi menjadi gerbang wisata mancanegara kedua setelah Bali. Nah, Bali loh nomor satu. Kita ke Kepri itu kedua. Bintan itu menjadi pusat menjadi kunjungan tinggi juga di hampir sama dengan Bali, dengan kedatangan turis lewat Batam, Bintan dan Tanjung Pinang gitu ya. Sekarang orang kalau foto ya, kemarin ada Irfan Hakim. Nah, kita baru dari situ Irfan Hakim datang juga tuh ke Patung Seribu. Bener nggak sih itu Patung Seribu? Hitung aja sendiri kalau mau bener enggaknya gitu ya. Ya banyak ya, baru baru di kota Tanjung Pinang, belum padang pasir kita yang tadinya itu ini kok bisa seindah ini ya. Kalau kita mau merawat dan menjaga tetap bisa bagus walaupun itu hasil tambang gitu kan. Kemudian keberadaan kawasan perdagangan bebas FTZ Batam Bintan Karimun memberi keunggulan khusus juga untuk kita bisa memudahkan investasi gitu kan di Kepri. Apa ya, kalau kita lihat banyak peluang industri berorientasi ekspor dimulai dari FTZ kita. Nah, saya baru pulang dari Jakarta ketemu dengan dulu mahasiswa S1 saya di Universitas Internasional Batam, kemudian menyelesaikan S2 dan kemarin dia menyelesaikan S3-nya lebih duluan dia loh daripada
0: Wow.
1: dosennya gitu ya. Nah,
0: Gokil.
1: itu luar biasa menurut saya. Bagaimana kita bisa, nah ini saya cari mana ya bukunya yang dikasih ke saya itu, saya belum sempat baca, tapi itu juga jadi bahan pembelajaran. Yang disertasinya itu membahas apa? Disertasinya itu membahas tentang FTZ juga gitu. Nah, ini kan peluang belajar juga gitu kan. Nah, ini yang perlu kita jadikan keunggulan posisi strategis kita. Kemudian kekayaan budaya Melayu dan sejarah maritim dari sisi penyengat, lingga gitu ya. Terus budaya Melayu kita, baju kurung ini, kemudian banyak sekali yang bisa kita lihat di Kepri. Identitas masyarakat kita, wilayah kita punya sejarah maritim yang sangat panjang dari mulai Kesultanan Lingga, Riau hingga peran sebagai pusat perdagangan yang ramai gitu ya. Kemudian apalagi tradisi pesisir dan kehidupan maritim yang membentuk karakter masyarakat Kepri yang terbuka, adaptif, juga akrab dengan dunia luar. Nah, kita lihat tuh banyak kan konten kreator kita juga yang berkembang pesat memperkenalkan budaya kemaritiman kita, kekayaan
0: Betul.
1: alam kita. Nah,
0: Iya.
1: apalagi tadi yang Mbak Ulan bilang
0: Apa
1: ada
0: tuh?
1: potensi kelautan ya dan ekonomi unggulan. Itu kalau saya tidak salah tuh 98% itu kita itu Kepri itu adalah lautnya 98% gitu ya. Dengan potensi perikanan, budidaya kerapu, kakap, udang, rumput laut dan ikan-ikan yang mahal itu ya. Saya ke Anambas kemarin, ikan aduh yang harganya wow itu. Terus ada penyu, anak penyu, jadi Bu Penyu lihat anak penyu kemarin di Anambas gitu ya. Itu luar biasa wisata bahari kita. Jadi ini yang membuat kita harusnya bangga punya wilayah yang luar biasa indahnya. Dan tentunya kita bisa lihat destinasi wisata kita kelas dunia, apalagi untuk Kepri khususnya, kayak untuk Bintan kita punya Lagoy yang menjadi tujuan dan ada satu keistimewaan di sana juga yang baru, udah bukan baru ya, udah lama, tapi itu sekarang menjadi unggulan karena oh ternyata itu adalah kolam berenang terbesar di Asia
0: Betul.
1: Tenggara
0: Itu
1: gitu
0: juga salah
1: kan.
0: satu hal yang kita banggain ya, Mbak ya.
1: Ya, jadi destinasi wisata kita juga kelas dunia dan inilah menjadi kekuatan kita. Kita juga punya prestasi-prestasi dan peran di tingkat nasional, berperan penting di dunia perdagangan, dunia pariwisata, serta sebagai pusat industri dan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing internasional. Bahkan Kepri pun kita sudah banyak apa ya, ekspor-ekspor kita keluar itu juga wow gitu ya. Terus teknologi-teknologi kita juga nggak kalah dengan teknologi-teknologi yang dimiliki negara luar, karena kita paling dekat dengan Malaysia dan Singapura. Dan dengan pengelolaan yang tepat, Kepri ini berpotensi menjadi daerah yang memiliki modal pembangunan berkelanjutan yang sangat memungkinkan untuk memajukan ekonomi kerakyatan. Nah, mudah-mudahan kita sebagai warga Kepri bangga memanfaatkan apa yang kita punya dan bangga menggunakan produk-produk dalam negeri, khususnya untuk produk-produk Kepri sendiri.
0: Oke, Mbak, ini karena udah mau jam 9 ya, Mbak, ya. Nggak sadar
1: Ya,
0: ya.
1: sebentar banget ya.
0: Iya, tapi lo mungkin punya satu kalimat yang Mbak harus terusin ya.
1: Ya.
0: Kalimatnya adalah, aku bangga jadi anak Kepri karena...
1: Karena Kepri punya keistimewaan yang tak dimiliki oleh daerah lainnya. Jadi, bangga jadi anak Kepri bukan hanya soal tempat lahir seperti saya yang lahir di Kota Tanjung Pinang, tapi juga karena Kepri menjadi wilayah strategis, kaya budaya, punya masa depan yang cerah, dan berkontribusi besar untuk Indonesia.
0: Yeay.
1: Panjang ya jadinya.
0: Iya, lumayan ya satu paragraf tuh. Tapi boleh terakhir ya, Mbak. Terakhir satu lagi, Mbak.
1: Ya.
0: Kalau
1: Oke.
0: bisa ngomong langsung ke seluruh anak muda Kepulauan Riau malam hari ini, pesan apa yang pengen Mbak sampaikan nih ke mereka?
1: Bismillah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita semua bahwa Kepri punya banyak hal yang bisa kita kembangkan. Kalau bukan kita, siapa yang akan mengembangkan wilayah yang luar biasa dengan potensi yang banyak ini? Mulai dari laut, Natuna contohnya. Punya laut yang indah, punya gunung juga, punya air tawar yang ikannya juga luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa melihat ini sebagai potensi dan kitalah yang mulai membangun Kepri. Selamat hari lahir, selamat hari jadi untuk Provinsi Kepulauan Riau.
0: Yeay, lengkap sudah untuk malam hari ini Teman Pro 2, pembahasan kita tentang aku bangga menjadi anak Kepulauan Riau tanpa harus insecure dengan kota besar. Ya, menurut Tuhan emang gak perlu banget kita insecure. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang dari sini, kita tinggal cari aja di sana gitu. Kita lengkapi kekurangan, kita banggakan yang menjadi kelebihan. Oke deh, terima kasih juga buat Mbak Siska malam ini yang udah menyempat-sempatkan ya, menyempat-nyempatkan walaupun tidak bisa hadir di studio secara langsung. Terima kasih banyak Mbak Siska. Selamat
1: Terima
0: beristirahat.
1: kasih.
0: Semoga hari ini
1: Sama-sama.
0: obrolan kita bisa bermanfaat buat semuanya yang lagi dengerin.
1: Amin. Terima kasih.
0: Oke,
1: See
0: kalau
1: you.
0: gitu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kamu lagi dengerin Brandon Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman cerita jaga malam hari ini bareng Wulan Tompra di tanggal 22 September 2026. Kita udah mau mendekati akhir bulan, guys. Gimana Septembernya kamu? So far sejauh ini apakah aman-aman aja? Menyenangkan atau banyak dramanya? Wah, ini dia time yang tepat untuk kamu sama aku cerita bareng ya. Sapa-sapa dulu yang udah nimbrung di aplikasi RRI Digital. Wah, jadi tahun berdua semalam itu Ulan baru aja posting ini ya, video nikahan aku, karena juga baru selesai diedit kemarin tanggal 17 September itu Ulan posting di Instagram gitu. Aku kayak yang belum siap aja memperkenalkan status baruku di TikTok gitu. Aku enggak, karena menurut Ulan tahun peraduan netizen Instagram sama netizen di TikTok tuh berbeda gitu. Kalau di Instagram tuh yang ya itu kaku-kaku lurus-lurus aja gitu. Tapi kalau di TikTok nih macam-macam. Bahkan kayak yang cepet banget gitu respon-responnya. Nah, jadi akhirnya semalam posisi aku lagi libur ya, terus lagi di rumah orang tua. Sore-sore tuh lagi main HP, tiba-tiba kayak kepikiran, apa posting aja kali ya di TikTok videonya, sayang soalnya videonya bagus gitu. Ya udah deh, aku posting juga di TikTok. Wow, gokil. Rame banget. Dan kayaknya aku bisa mungkin ya sekalian jawab-jawab di sini aja. Tolong Pradua, makasih banyak buat kamu yang mungkin juga lihat video di TikTok Ulan. Ada yang komen juga dengan doa-doa baiknya. Semoga doa itu balik ke kamu yang mendoakan. Amin, harabal alamin. Ini juga ada kayak dari Syarif ya, selamat untuk Kak Ulan atas pernikahannya. Semoga rumah tangga Kak Ulan dipenuhi keharmonisan, keberkahan, dan kebahagiaan. Makasih Syarif. Terus unknown ya, Ulan selamat atas perjalanan ibadah terpanjang selama hidup. Iya, terima kasih Raini Wijaya. Ulan selamat atas perjalanan ibadah terpanjang selama hidup ya, hal baik selalu datang. Amin, makasih Raini. Mila Rahma, baru aja nih Kak Ulan, masih jaga malam gak? Ini aku masih jaga malam, jagain kamu sampai jam 12 malam. Yuhu. Dan ini aku langsung spill ya topiknya, sambil kamu cerita-cerita dan juga request lagu bareng Ulan Tom Pradua. Kalau waktu bisa diputar kembali, ada gak sih kira-kira momen yang pengen kamu ulang lagi? Kalau kita kan mungkin ada ya yang berandai-andai, andai bisa kita ulang lagi, andai aku bisa balik lagi ke momen itu, aku pengen deh lagi merasakan euforianya, merasakan kesenangannya, atau mungkin ada hal yang pengen kamu perbaiki. Ya walaupun sebenarnya ini adalah satu hal yang gak mungkin ya, waktu gak akan pernah bisa kita putar kembali atau ompra dua, tapi kita bisa membuat kenangan yang baru di masa depan. We'll see. Coba aku tanya ke kamu dulu, kalau waktu bisa diputar kembali, ada gak sih momen yang pengen kamu ulang lagi? Cerita di sini sambil request lagu Indonesia atau mancanegara di aplikasi RRI Digital, live chat boleh banget ya, atau mungkin di WhatsApp kita 0811 77 79 210, Instagram Pradua TPI 2-nya angka, dan satu lagi di aplikasi RRI Digital. Oh tadi udah ya. Aku tungguin Tom Pradua postingin kamu sebelum jam 11 di teman cerita.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.
2: Teman terbaik kamu.

future. Kamu lagi dengerin Prime Time Jumpinan Hits Music Station. Jaga malam, jangan galau malam-malam, tolong berdua. Jaga malam udah gak galau malam-malam karena aku udah nikah. Aduh, kalau yang jangan galau malam-malam, yang Shilon Seven dulu tuh dan tahun 2024 ya, banyak yang bisa join gitu. Tapi kalau udah yang kayak gini soundnya Ulan, susah lah joinnya gitu. Walah, iya karena kan aku juga gak niat mau bikin sound gitu guys. Namanya juga euforia gitu ya. Kayak yang mengingatkan ke kamu aja. Kalau dulu tuh aku pernah bikin kata-kata galau. Kalau sekarang alhamdulillah aku udah gak galau gitu. Soal perasaan pasangan ya, galau kan sebenarnya banyak. Gak cuma soal perasaan hati aja tolong pura dua. Nah, malam hari ini kita ngomongin soal momen. Kalau misalnya ada momen, ada waktu yang bisa kita ulang kembali gitu kan, ada yang bisa kita putar kembali, kamu pengen mengulang momen apa nih teman berdua? Apa yang pengen kamu ulang lagi kira-kira? Nah, aku langsung aja ke postingan dari teman berdua yang udah join nih. Satu dari Rina. Rina selalu menjadi nomor satu akhir-akhir ini. Kalau aku bisa muter waktu, Kak Ul, aku pengen balik ke masa waktu keluarga aku tuh masih sering ngumpul lengkap. Dulu tuh rasanya kayak biasa banget makan bareng, ngobrol di ruang tengah. Kadang kalau kadang malah aku sibuk main HP dan gak terlalu ikut ngobrol. Sekarang setelah semuanya punya kesibukan masing-masing, baru terasa. Ternyata momen kayak gitu tuh mahal banget. Jadi aku pengen sih balik lagi, bukan buat mengubah apa-apa, cuman lebih menikmati waktunya dan gak sibuk sendiri. Iya sih ya. Kadang yang kita rindukan emang bukan tempatnya, tapi suasananya. Suasana ketika semua orang yang kita sayangi masih punya waktu untuk duduk bareng. Dan gak semua orang bisa dapat momen itu ya guys. Kadang ada yang mungkin orang tuanya kerja di luar kota, luar negeri. Ada yang punya keluarga tapi ternyata rasanya gak kayak rumah. Jadi kita syukuri untuk kita yang masih punya, yang masih bisa, yang harus dimaksimalkan selagi kamu masih ada dan masih bisa guys ya. Okay, request lagunya Sherina ya kak, yang mengenang bintang. Mengenang bintang Sherina, okay. Nanti aku puterin lagunya, makasih udah ikutan join ya. Ada Dimas, hai Kak Ul, hai Dimas. Aku mau balik ke masa SMA sih kak, enak banget masa-masa sekolah tuh, bukan karena sekolahnya, tapi karena dulu tuh aku punya geng yang hampir tiap hari kita ketemu, pulang sekolah nongkrong, ngerjain tugas bareng, bahkan hal receh kayak beli jajan di kantin aja tuh, sekarang tuh jadi kenang-kenangan yang emang seru banget buat dibahas. Saking masing-masingnya udah kerja, ada yang di luar kota, jadi buat kumpul lengkap tuh susah Kak Ul. Kalau dikasih satu hari aja buat balik lagi ke masa itu, aku mau banget. Salah satu momen yang paling seru adalah kalau hari Minggu. Malam Minggu gitu ya. Sabtu malam Minggu karena besoknya libur. Malamnya kita itu malah sibuk ngeronda di pos Kamling. Kita ngeronda rame-rame gitu kan. Nanti sampai jam 2, jam 3 baru balik. Wow. Sekalian aja bangunin orang sahur ya. Request lagu dong Kak Ul, meminta diputar lagi Shilon Seven yang judulnya Sebuah Kisah Klasik. Iya, boleh-boleh Ulan cek dulu. Yang itu ada ya enggak ya? Aku lupa-lupa ingat nih tolong pra dua. Oh ada, tapi aku gak bisa putar yang Shilon Seven. Adanya versi Randy. Aku putar itu dulu ya. Tapi kalau seandainya kamu mau tuker sama lagu yang lain, nanti infoin aja, okay? Masih juga aku tungguin cerita dari teman Prado yang belum ikutan join, yang udah sabar guys. Tenang aja, nanti bakal kita bacain. Kalau ngomongin soal momen yang pengen kamu ulang lagi teman Prado, kira-kira apa tuh ya? Sambil request lagu, sambil kita bacain cerita dari kamu, dan mungkin ada yang lagi nyimak juga, jadi ikutan bernostalgia. Okay, boleh. Sini nimbrung aja di WhatsApp kita 0811-777-79210, Instagram Pradua TPI 2-nya angka, dan satu lagi di aplikasi RRI Digital. Ada lagu dari Sherina dan juga DRP dengan Mengenang Bintang. Bintang aja terkenang, apalagi dia.

0: guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku tuh sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif.
3: Ya, kalah lagi.
0: Oh iya, kan aku nggak pro.
4: Game.

Ya, teman berdua, teman cerita, kita lanjut lagi bacain postingan yang udah ikutan gabung malam hari ini. Yuhu, di aplikasi RRI Digital, Ibnu Erza. Halo Kak Ulan, halo Ibnu. Pengen kembali ke masa, gak mikirin masa depan Kak, cuman mikirin besok main sama siapa. Tapi sebenarnya waktu yang paling pengen diulang adalah waktu ketika hubungan yang sudah usai. Masih baik-baik aja sih Kak, masih di fase semua terasa indah di hubungannya. Sayang waktunya belum tepat, jadinya usai deh. Kira-kira waktunya yang gak tepat atau ternyata orangnya nih yang gak tepat Ibnu? Ibnu mau request lagu apa? Kalau mau diputerin sebelum jam 11 kasih tahu ke aku ya. Dan ada lagi dari Pak Ro. Hai Kak Ul, selamat malam. Seandainya waktu dapat diputar, lulus sekolah, kerja ke Jepang, sepulang dari Jepang jadi pengusaha kuliner. Widih, ini ya pikirannya tuh yang kayak okay, kita cari pengalaman keluar deh. Kayaknya kalau di luar lebih berkembang gitu. Request lagunya Sederhanamu Istimewa yang dari Fiersa Besari. Okay. Sederhanamu Istimewa, abis ini kita puterin ya buat Pak Ro. Makasih udah ikutan gabung Pak Ro. Anggun, hai Kak Ulan. Halo Anggun, aku lagi di Jogja nih ya. Aduh, kamu bikin aku makin rindu deh dengan 2 bulan yang lalu itu. Masih suka nyesel kenapa kemarin kita gak bisa ketemu, padahal sudah sedekat itu. Sempat ke Magelang juga kan, yang Borobudur itu kotaku itu. Kak Ul, kalau bisa memutar waktu, aku ingin menemui diriku sendiri saat masih menjadi gadis kecil yang lugu. Dan memohon maaf karena di masa depan aku tidak bisa melindungi dirinya dengan baik. Dan aku ingin mengulang momen pulang ke rumah. Aku rindu pulang. 400 ribu kilometer jarak bumi ke bulan, 150 juta kilometer jarak bumi ke matahari. Rumahku lebih jauh. Request lagunya Nadine yang judulnya Rumpang ya. Okay. Kenapa tiap gak sengaja liat story Pro 2 pasti pas relate dan galau? Kan ceritanya jadi galau mulu katanya. Ya. Padahal kan ceritanya aku jangan galau malam-malam ya. Okay, tapi ya udah deh. Setiap orang itu punya hak untuk mengekspresikan perasaannya. Lebih baik dituangkan, diungkapkan, diluapkan daripada ditahan-tahan sendirian, ya kan? Oke, kita puterin lagunya nanti dengan judulnya Rampung. Rumpang. Rumpang, Ulan. Iya, Rumpang. Oke, makasih ya Kak Anggun ya udah ikutan join. Ngomongin soal momen teman perdua. Oh sabar dulu, Ibnu, kalau boleh lagu To Love You More, Celine Dion ada gak ya guys? Semoga ada lagunya. Aduh gak ada pula, soalnya masih pengen mencintai dia lebih besar dan banyak, but it another time. Gimana kalau lagu ini deh, Shape of My Heart? Yeah. Ini tuh lagunya Backstreet Boys, udah lama juga, itu tahun berapa lah, gak inget bahkan. Itu lagu lama, tapi sampai sekarang juga masih hits-hitsnya tahun berdua. Itu adalah lagu yang menceritakan tentang seseorang yang menyesal karena harus kehilangan orang yang ternyata dia adalah orang yang tulus buat aku gitu. Kadang-kadang kita baru menyadari itu semua ketika hubungan itu udah selesai. Biasanya itu terjadi sama kaum-kaum Adam guys. Biasanya cewek itu galau-galau di awal kan. Nah cowok-cowok tuh kayak biasa-biasa aja, udah aku tuh bisa kok cari cewek yang lain, masih banyak bla bla bla bla. Sekalinya udah jalan seminggu, dua minggu, ternyata kalau sama dia kayaknya lebih baik ya gitu. Kayaknya aku kehilangan orang yang selama ini udah tulus sama aku. Bisa gak sih kamu kasih aku kesempatan lagi gitu. Itu dia lagunya, gas kak, oke. Judulnya itu Shape of My Heart, yes. Nanti aku puterin lagunya buat kamu, makasih udah ikutan join. Okay. Nanti deh teman peradua kita lanjut lagi bacain postingan-postingannya. Kalau kamu pengen ikutan cerita juga, sini kasih tahu cerita versi kamu. Gak harus ikutan topik guys, tapi kalau bingung mau cerita soal apa, topik malam ini soal memutar waktu kembali. Ada gak sih yang pengen kamu ulang lagi teman peradua, kalau misalnya memang kita bisa memutar waktu kembali ke masa yang lalu. Okay. Sama request lagu Indonesia atau mancanegara.
Ngomongin soal waktu sih, katanya gak akan ada yang bisa diulang, Pemopera 2. Tapi kita bisa membuat kenangan yang baru. Kita

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Tidak banyak yang tahu kalau pohon pisang terbesar di dunia ada di Indonesia, tepatnya di Pegunungan Afak, Papua Barat. Dalam bahasa lokal, warga Kampung Banfut, Kabupaten Tombro, Papua Barat menyebut pisang raksasa ini dengan nama Ndowin atau Apit Sepoh. Tinggi batang pisang ini mencapai 24 meter hingga 30 meter atau setara dengan 6-7 kali pohon pisang pada umumnya. Diameter pohon pisang yang juga dikenal dengan nama Musa Ingens ini mencapai ukuran 95 cm. Bahkan beberapa situs mengatakan diameter batang pohon Musa Ingens ini bisa mencapai 1 meter sampai 2 meter. Sebaran jenis ini hanya ada di Pulau Papua, meliputi Manokwari, Kaimana, Teluk Wandoma, Fak-Fak, Kabupaten Yapen, dan Kabupaten Tambro. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Fitri Sumanti, SIP, Ketua DPRD Kabupaten Bintan, mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Jalan-jalan ke Penaga, Kepenaga memakai sepeda. 81 tahun RRI Bumiudara. Semoga RRI Tanjung Pinang semakin jaya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Praden Tanjung Pinang Hits Music Station. Jaga malam, jangan galau malam-malam tuh Om Pradua. Shape of My Heart. Tadi baru aja aku puterin lagunya buat Ibnu. Ibnu bilang lagi, katanya tapi penyesalan tetap selalu ada sih kak. Di akhir pun hubungannya ada penyesalan, dilanjutkan juga ada penyesalan. Namanya juga manusia, gak akan sadar kalau belum kejadian. Emang kayak gitu sih Ibnu. Kita itu baru sadar kalau misalnya udah kejadian, dan kita juga baru menyesal kalau udah berakhir atau mungkin ada di ending dari cerita itu sendiri. Terus tadi ada dari Alwi, katanya Alwi Fadilah request kata-kata happy-nya berhubung kakaknya lagi happy katanya. Kata-kata happy ya. Tapi lagi pada banyak yang nagih nih, katanya gini dari postingan yang video aku itu, video nikahan aku, ada yang banyak banget yang komen. Ya berarti udah gak galau lagi. Ya kita udah gak ada yang nemenin lagi guys. Terus aku jaga malamnya sama siapa gitu-gitu. Semuanya masih sama. Jujur, setiap postingan dari yang udah aku bikin ya, postingan galau pun, postingan happy pun, itu gak ada sangkut pautnya sama perasaan aku pada saat itu guys. Jadi aku cuman posting sesuai dengan mana nih yang lagi happening gitu kan, biar relate dan banyak yang selaras dengan kata-kata itu. Banyak yang ngerasa ini kata-katanya aku banget gitu. Kata-kata apa ya kira-kira gitu. And then aku bikin sama lagu yang klopnya, terus udah di upload. Jadi gak ada atas dasar perasaan aku pribadi gitu. Tapi mungkin aku pernah merasakan itu, jadi bisa aku bikin pada saat ya posisinya aku udah gak ngerasain lagi. Justru kalau misalnya aku lagi galau banget, nah itu aku gak bisa guys bikin kata-kata. Gak tahu, justru kalau misalnya aku lagi stabil moodnya, nah barulah nih kayak bikin kata-kata apa ya. Oh iya sih, perasaan ini pasti gini banget sih, ini dapat banget sih feelnya, ini aku banget sih yang kemarin. Nah gitu, kalau misalnya lagi sedih justru aku gak bisa tuh Ampera 2 bikin kata-kata. Nah kalau misalnya kamu naginya kata-kata happy, nanti dulu ya Alwi ya, kita geser dulu sama yang sedih-sedih tuh Ampera 2. Oke, terus ada lagi dari Mila Rahma, katanya mau request lagu Kangen Dewa 19 katanya gitu. Oke, karena kamu cuma request lagu, aku taruh di antrian dulu deh ya. Yang udah gabung sesuai dengan rules-nya aku duluin, karena harus cerita dulu harusnya tuh Mila Rahma, baru request lagu. Nizar, halo Kak Ulan, aku yang tadi di WhatsApp kebingungan. Oh, kamu orangnya yang pernah dikasih perhatian tapi gak pernah dikasih kepastian. Iya, kamu orangnya. Canda ya Nizar ya. Oke, Fakih juga sama, hai Shalon Seven, Sevia. Nizar, aku lagu ini lagi, lagu dimana aku dengan dia bersama. Walah, mau lagu Kangen Dewa 19 juga. Kakaknya bikin kata-kata berdasarkan sesuatu yang happening, kita yang dengar dan baca kata-katanya malah mewek. Iya Ibnu, memang yang lagi relate gitu loh sama orang-orang. Jadi aku justru tidak menuangkan perasaanku pribadi pada saat itu, tapi aku pernah mengalami, atau mungkin aku pernah mendengar cerita dari yang curhat ke aku. Terus aku juga ngerasain yang dia rasain, walaupun tidak mungkin bisa 100% ya, karena kita gak akan pernah tahu gimana rasanya kalau kita gak ngalamin gitu. Tapi aku kayak yang what if aja, gimana kalau aku jadi dia gitu kan, apa yang aku harus lakuin, perasaan aku bakal kayak gimana, oh aku harus kayak gini, oh alah kayaknya aku bakal kayak gini gitu. Jadi ikut merasakan kesedihannya gitu loh guys. Oke, kita pindah dulu ke WhatsApp Pro 2 ya. Tadi Kak Anggun udah ada Black Eyes, widih orang Papua nih tuh Pro 2 dari Papua Barat. Assalamualaikum Mbak Ulan. Waalaikumsalam, jaga malam bareng Ulan sampai larut malam. Yuhu, udah lama tak jumpa Ulan di jaga malam, masa sih? Perasaan aku tetap sama aja jadwal siarannya. Momen yang sekarang paling dirindukan adalah duduk ngopi bareng ayah. Walau terkadang membosankan karena sering diomelin, padahal hal sepele. Tapi itulah momen yang sekarang paling dirindukan. Karena jangankan ngopi bareng, mendengar suaranya pun tak bisa. Al-Fatihah buat ayah. Rekas lagunya sesi potret dong Ulan. Oke. Dikenain sama lagu sesi potret nih guys. Kayak mana lah mau kasih kata-kata happy ya kan. Lagunya aja sedip ini teman berdua. Satu lagi aku bacain dari Prima. Assalamualaikum, malam kawalan cantik. Waalaikumsalam, hai selamat malam Prima.
Join topiknya Kak, mengulang kembali. Sebenarnya aku bukan orang yang suka berandai-andai, karena apa yang sudah berlalu ya biarlah. Tapi ini pertanyaan kan, kalau diberi pilihan tentu saja sehat sebelum sakit. Soalnya kalau udah terjadi, duniamu terasa runtuh setengahnya. Tinggal sisanya menjadi hidup dengan baik, menjalani hidup dengan baik, dan berdoa semuanya tetap baik-baik aja. Have a good day Kak Ul. Sehat-sehat Kak Ul. Kamu juga, makasih banyak ya Prima. Request lagunya aku katakan dengan indah dari Noah. Alright, thank you juga buat yang udah ikutan gabung. Pak Ro, apa tuh? Jadi penasaran VT-nya kayak gimana? Belum lihat VT-nya Kak Ul yang terbaru, video TikTok-nya yang kebaru. Ah, cobalah lihatlah dulu. Main-mainlah dulu ke akun aku ya kan. Follow-follow, like-like ya. Thank you buat semuanya yang udah komen baik-baik di postingan itu. Semoga doa-doa terbaiknya berbalik ke yang mendoakan. Oke. Okay. Apalagi ini? Halo buat Afdal. Min, apa tuh boleh request lagu 360 yang Sembunyi Bicara? Lagunya lagi relate banget nih di aku. Sebenarnya boleh-boleh aja sih, tapi kok kita gak ada ya lagunya. Aku udah cari tadi Afdal. Afdal kalau mau tukar dulu sama yang lain, mungkin ada yang relate juga, boleh kamu tukar ya. Okay, tolong peradua tadi udah ada yang minta lagunya Sesi Potret nih, dari NO featuring Ari Lesmana. Di lagu yang ini tuh sebenarnya perjuangan tentang orang-orang yang harus merantau ya, memikirkan masa depan, ada yang harus dikejar. Tapi kadang-kadang memang kita kalau mau mengejar sesuatu, ada yang harus kita korbankan gitu guys. Kalau dari lagu ini, dia menceritakan tentang jarak yang memisahkan. Jadi memang ketika kita merantau, pasti kita jauh dari orang tua, tapi ternyata kita, even kita bisa memilih pun, kita gak bisa memilih apa yang kita mau.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh, yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Kamu ya, orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
3: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
4: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
5: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
6: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
7: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Jadi kamu kangen sama siapa sih malam ini teman perdua? Banyak sih ya orang-orang yang kalau misalnya kangen tuh biasanya cuma bisa ditahan, nggak bisa disampaikan, nggak bisa diungkapkan karena memang nggak ada jalan untuk bisa mengungkapkannya. Yang bisa dilakuin ya itu dia menikmati rasa kangen itu sampai akhirnya rasa itu hilang sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Walau masih nemenin kamu di teman cerita sampai nanti di jam 11. Nggak nyampe setengah jam lagi nih guys. Kalau mau ikutan nimbrung, cepetan ya. Takut nggak cukup waktu pula, nanti kita bacainnya. Ada lagi dari Afdal. Kalau berharap mampu, ada nggak kak? Cemana lah nih kan. Aku sih pengen aja puter-puterin ya kan. Tapi nggak ada pula nih Afdal. Afdal jangan merajuk ya Afdal ya. Semoga Afdal bisa request yang lagunya kita bisa puterin tuh berdua. Balik lagi ke aplikasi Riri Digital. Tapi harusnya semua akan jadi lebih baik kan kak. Hanya menunggu waktunya aja. Gak mungkin selamanya sedih ya kan. Ya kan? Berusaha menguatkan gini. Berusaha untuk meyakinkan diri ya gak sih Ibnu? Yakin. Tapi emang semua itu ada waktunya. Aku juga kan takut sih ya sebenarnya mau ngomong ini semua baik-baik aja akhirnya aku bisa kayak gini, gak bisa sih. Semua orang tuh punya starting point-nya masing-masing, punya momennya sendiri, dan punya waktu yang tepat untuk mereka. Dan kalau dari aku pribadi, aku belajar kalau setiap yang udah aku lewatin, aku percaya suatu saat tuh akan berputar kembali. Mungkin nanti akan ada lagi jembatan untuk aku seberangi, yang dimana mungkin susah untuk menyeberangi jembatan itu tuh saking rapuhnya, untuk bisa sampai ke tempat yang lebih baik lagi. Nah itu juga yang aku maksud. Kalau mungkin sekarang kamu lagi rapuh-rapuhnya, sedih segala macam, mungkin itu adalah prosesnya ya Ibnu, untuk bisa sampai di tempat yang lebih indah bersama orang yang lebih indah juga. Atau mungkin kamu balik lagi sama dia yang emang ternyata dialah yang paling indah. Okay. Terus Dizar, kakak aku udah 2 tahun gak move on. Gimana ya kata-katanya dong katanya gitu. Gak move on 2 tahun. Kamu nanya untuk gimana caranya move on atau harus aku apain nih dengan kamu yang gak bisa move on 2 tahun nih. Tapi ini ya Dizar, kalau ngomongin soal move on, melupakan, gak ada orang yang benar-benar bisa lupa. Kita cuman terbiasa. Jadi tentang pertemuan, pendekatan, akhir kalian jadian, bahkan sampai keperpisahan, itu semua akan selalu kita ingat sampai kapanpun. Perbedaannya adalah kamu udah berdamai dengan keadaan itu atau belum. Kamu udah ikhlas dengan yang sudah terjadi atau belum. Kita makin berusaha tentang melupakan, justru akan semakin sia-sia. Apa yang bisa kita lakuin? Jalanin, hadapin, dan yakin kalau semua itu ada waktunya. Termasuk tentang kamu yang bilang udah 2 tahun tapi aku masih belum bisa move on. Ada yang sampai 9 tahun. Setiap orang tuh punya jalan ceritanya masing-masing sih guys. Ada yang punya perasaan yang berbeda-beda dan kita gak bisa menyamakan gitu ya. Tapi aku percaya untuk melupakan kita gak bisa, tapi untuk biasa dengan segala rasanya kita bisa. Mungkin belum waktunya aja. Sabar ya Nizar ya. Dinikmatin, enjoy, karena nanti kamu akan sampai di momen kamu ngerasa kalau ternyata apa yang udah aku alamin sejauh ini itu jadi berharga. Karena akhirnya kamu bisa melewati itu semua. Semangat buat Nizar. Ada lagi kucing belang. Lama kucing belang. Aku request lagu Shilon 7 melompat lebih tinggi. Udah ada Sevia yang duluan minta tadi. Fakih, Kak Ulan, kasih saran dong. Dia kayak mau jadian tapi gak mau ada hubungan. Dia mau jadian nih tapi gak mau ada hubungan gitu. Biasanya nih orang-orang tuh ya, biasanya atau mempra dua, dia gak mau ada dia gak mau jadian tapi mau ada hubungan. Nah biasa gitu Fakih. Ini aku agak bingung nih. Dia kayak mau jadian tapi gak mau ada hubungan, itu agak aneh. Tapi kalau yang aku rasa nih, yang kamu maksud adalah yang tadi. Dia kayak mau punya hubungan, tapi dia gak mau jadian. Gitu gak sih?
Ya gak sih, kebalik gak sih? Kalau emang bener kayak gitu ya Fakih ya, kamu nanya mau maju atau mundur. Satu aja nih, kalau dia mau, kamu gak akan ragu. Tapi kalau di sini kamu udah ragu, berarti dia gak mau. Karena kalau orang udah mau sama kita, dia yakin sama kita, dia gak akan bikin kita ragu, tolong berdua. Alright, lanjut. Full sedih malam ini Ibnu. Jangan dong, kan kita jaga malam nih bro deh. Jangan galau malam-malam. Kakak saran lagu kalau lagi demam. Menurut aku lagu ini oke deh kayaknya. Lagu-lagu yang bisa bikin tenang gak sih? Kayak lagu Jogja Lantai 2. Itu lagunya asik banget bro deh. Maksud aku tuh dia punya nuansa lagu gitu kan. Terus suaranya si Fadi Sugi itu benar-benar enak banget. Kalau mau aku puterin lagu itu nanti ya. Yeah. Nizar, dia punya kata-kata nih teman Pradua. Dia adalah sakit yang tak pernah ku benci, dan dialah luka yang ingin ku peluk berkali-kali. Manusia jaga bumi, uhui. Kalau disuruh pilih 1000 kali pun aku bakal pilih kamu, kata Fakih. Alalalala Ibnu, tapi kalau lebih baik kangen dari hati ditahan aja, jadi sesuai sama lagu Chilozeven pengagum rahasia. Oh alah, semoga kamu bahagia di sana. Cerita kita pasti bahagia meski di jalan masing-masing. Terpaksa untuk terbiasa. Semangat ya. Alright, balik lagi ke WhatsApp kuy. Ini ada dari siapa tadi ya? Oh Rain T. Kak, apa tuh? Berpisah bersama dia memang sedih. Seminggu tidak ketemu orang tua rasanya lebih sedih. Aku gak bisa bergabung lagi kak, katanya. Kenapa? Iya ya, benar. Aku setuju sih, pisah sama dia sedih. Tapi gak ketemu sama orang tua kayaknya jauh lebih sedih sih guys. Cuman ada masanya, gitu. Nanti akan ada momen dimana kamu lebih memilih pasangan kamu. Bukan berarti meninggalkan orang tua. Tetap dong, kita kan gak boleh ya guys meninggalkan orang tua kita sendiri. Cuman ada momen dimana kamu nantinya lebih memprioritaskan pasangan. Tapi ada masanya untuk worth it begitu ya. Jangan udah apa-apa baru kenalan jadian, udah tuh dia segalanya tuh. Oke, thank you buat Rain. Semangat terus buat Rain. Semoga Rain bisa ketemu sama orang tuanya deh, kalau emang lagi jauh nih. Ada lagi ini dari Lara Purnamasari. Kalau waktu bisa diulang, aku ingin kembali ke satu momen sederhana yang dulu mungkin terasa biasa aja. Seperti layaknya sebuah lagu yang tiba-tiba membawa aku kembali ke masa lalu. Ada kenangan yang tidak ingin diubah, hanya ingin dirasakan sekali lagi. Karena ternyata yang paling aku rindukan bukan waktunya, tapi perasaan yang pernah ada di dalamnya, kak. Wah, deep banget kali ini ya. Oh, aku Nizar. Oh, Nizar. Iya. Lagian sih, nama di WhatsApp, nama di RRI Digital beda-beda tuh. Siapa lagi tuh nama di kontaknya dia? Oke, kalau gak ada Krisye, please satu lagi kak, Esa Kura-Kura. Kalau gak ada Krisye, Kisah Cintaku. Krisye, kita punya lagunya Krisye. Bentar ya. Menunggumu yang sama Peter Pan, sama Negeriku. Oh my god. Just itu masa sih Kisah Cintaku, coba aku cari deh. Siapa tahu mungkin lagunya ada cuman penyanyinya beda. Ada Kisah Cintaku Peter Pan. Nih, Afdal. Ya, Afdal benar. Kalau mau gas kita puterin ya. Pak Ru, setelah lihat Viti Kaul terbaru aku jadi keinget. Aku shoot doi dari belakang mirip yang ada di Viti Kaul pas mau naik kereta. Widih. Kebetulan juga pas mau berangkat ke Jogja tuh berdua untuk nonton Chilawan 7. Itulah guys kan. Sebenarnya kemarin tuh pas mau udah di Jogja itu kan adalah kayak terbesit dalam pikiranku, ya Allah, akankah keajaiban mempertemukan aku dengan Sheila on Seven pada saat aku sudah ada di Yogyakarta ini? Tidak. Kata Allah, belum Mulan. Belum ya. Semoga belum lah jawabannya, bukan tidak ya guys. Balik lagi sama Pak Ru, seandainya waktu bisa diputar, aku gak mau ada pertemuan itu. Karena hal yang indah takkan bisa terlupakan sampai kapanpun. Dah gitu aja. Boleh nambah gak lagunya? Nanti ya, kalau bisa kita tambahin, oke? Okay? Makasih udah ikutan gabung lagi ya Pak Ro.
Okay, aku kayaknya masih bisa bacain lagi nih beberapa postingnya nanti di sesi terakhir. Kita balik dulu ke lagu. Kalau misalnya kamu masih ada yang mau cerita, nimbrung aja guys. Ini lagi seru di aplikasi RRI Digital. Ya, pada lagi on banget nih di live chatnya. Kalau belum punya aplikasinya, download dulu biar kamu bisa nimbrung juga, bisa dengerin Prodo Tanjung Pinang di mana aja, kapan aja. Bahkan kamu lagi di Zimbabwe, di Argentina, atau mungkin lagi-lagi di Rusia, kamu bisa dengerin kita di mana aja, kapan aja.

Ada yang pernah tahu nggak sih kalau asal-usul nama Sevilla itu adalah di mana Eros pernah menjelaskan nama Sevilla ini dianalogikan secara humoris atau sebagai sebutan akrab buat kekasih gelap, mirip seperti dongeng kancil pencuri timun. Tapi ada cerita mistisnya, guys. Wah, ada rumor populer di kalangan penggemar kalau lagu ini terinspirasi dari kisah nyata Eros yang mendapat telepon misterius dari seorang penggemar namanya Sevilla yang dikabarkan meninggal dalam kecelakaan saat menelpon. Ih, merinding guys, jujur. Tapi kisah mistis ini cuma mitos ya, atau cerita yang dibesarkan sama pendengar dari masa ke masa tuan peradua. Itulah kisah-kisah dulu yang semakin berkembang. Kalau yang sekarang, aku mau puterin kisah cintanya kamu yang tadinya bersama, sekarang rasanya kok kesepian ya. Kenapa tuh kira-kira?

Guys, kalau dengerin lagu-lagu yang kayak gini, kayak yang enak banget gitu gak sih di tengah lagu hipdut lagi naik-naiknya? Jadi kayak kangen sama zaman-zaman dulu tahun pra-2. Aduh, kebawa lagi deh nostalgianya. Nizar, iya, itu mitos cerita Sevilla. Oh iya, sabarlah, kita baca dulu dari atas ya. Cewek bingung tuh gimana sih, Kak? Kata Fakih. Cewek bingung itu gimana? Cewek yang bingung, kalau aku cewek nih, aku bingung. Ya, aku nunggu. Kalau aku bingung, aku nunggu sih. Ya mungkin bisa kayak kamu yang duluan maju, Fakih, karena kan biasanya cewek tuh pengennya dikejar ya, bukan mengejar gitu. Jadi tuh maksud ucapan yang Kak Ulan sebut pertama dari WhatsApp aku tuh gini, kalau ditinggal dia emang sedih, tapi maksudnya tuh lebih sedih ditinggal orang tua gitu, Kak. Oh, iya, paham. Iya sih, bener lah, ya kali. Kita mah bisa mencari dia yang banyak di luar sana. Orang tua cuma satu ya. Dua ding, bapak sama mama ya kan. Ibnu, tapi Shilon Seven emang the best di hati, Kak. Semoga Kak Ulan bisa segera ketemu sama Shilon Seven ya. Amin ya. Padahal kan orang-orang Jogja tuh kayaknya sering ya ketemu sama orang-orang Shilon Seven tuh berdua. Aku kira Kak Ulan gak jadi penyiar lagi karena udah nikah. Masih dong. Sejauh ini masih, guys ya. Kayaknya aku agak susah deh meninggalkan dunia siaran ini. Nanti request lagu Virgin orang yang sama ada Kak Ulan? Ada sih lagu itu. Nanti lah kita cukupkan dulu nih buat teman-teman yang udah ikutan gabung juga. Ini Nizar lagi ya? Iya lagi, Nizar. Kamu nih, kamu mulu. izin cerita lagi, Kak. Jadi akhiran ini tuh ngerasa kayak berat banget karena diajar sama kehidupan, sama tugas yang numpuk, apalagi sama masalah tentang percintaan. Sebenarnya aku udah gak mikirin sih tentang hal percintaan itu. Aku lagi mencari kesibukan biar gak pikiran hal itu. Jadi aku belajar dari kesalahanku yang lalu bersamanya. Iya, udah paling bener itu mempersiapkan upgrade diri, naikin value sampai kamu ketemu sama yang setara. Semuanya ya, cintanya, perhatiannya, salingnya, apalagi dalam hubungan kita itu harus saling, bukan cuma satu yang paling. Yes. Okay, tadi aku udah puterin lagunya Kisah Cintaku ya buat Afdal. Terima kasih ya, sama-sama Afdal. Terus juga bosan sama saya, Kang? Enggak, bercanda. Enggak gitu dong. Kayaknya udahan dulu nih teman pra-2. Sudah tidur, betul. Terima kasih Kak Ulan, niatnya jangan galau malam-malam ya. Malam makin galau malam-malam, maaf ya Ibnu. Aku juga kadang-kadang bingung nih. Aku suka bilang jangan galau malam-malam, tapi aku seneng lagi membahas gitu kan. Tapi tenang aja, bukan berarti sesuatu yang buruk kok. Karena dengan kamu membahas, lalu kamu mengeluarkan, kamu kasih tahu perasaan kamu, kamu setidaknya tidak menyimpan semuanya sendiri. Itu dia salah satu cara yang menurut aku bisa membuat kamu jadi terbiasa dan tidak terlalu jauh lah mengingat dia, masih juga terbelenggu dengan dia karena mungkin gak diungkapin. Kadang sih gitu ya, kita tuh susah untuk lupa, susah untuk beralih, masih terbelenggu soal itu karena kita menahan, teman perdua, kita yang menahan diri kita sendiri. Jadinya kayak gak tahu harus mau ngapain lagi. Tapi kalau sesuatu itu udah kita ungkapin, udah tahu nih feeling kamu setelah kamu ungkapin tuh apa, semakin sedih atau semakin kecewa atau semakin lega. Itu dia. Okay. Thank you Kak, selama siaran malam ini ya, sama-sama Nizar. Thank you. See you next siaran Kak Ibnu. Makasih juga Ibnu, makasih. Semua juga teman pra-2, makasih banyak yang udah ikutan gabung. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya yang hadir setiap malam dari jam 9 sampai jam 11. Aku tutup dengan lagunya For Revenge dengan Serana, spesial buat kamu yang masih susah untuk melupakan dia. Let's go.

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang saya gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Yan. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.

berjalan seperti kata-kata dalam lagu yang tak pernah terdengar. Setia memandang ke arahmu yang terasa begitu jauh. Berusaha menemukanmu seperti bulan yang tak pernah berhenti mendambakan matahari. Dengan perasaan ragu yang mengganggu, perasaan tidak yakin.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Temu Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

0: Ya, halo.
1: Halo.
0: Ya, ya, ya, halo, halo, halo.
2: Nah, pasti gitu tuh. Kenapa ya? Kalau kita angkat telepon langsung bilang halo. Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison. Tepatnya pada Agustus tahun 1877. Waktu itu, beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau sapaan telepon. Lagu di Pro 2.

0: bikin betah seharian.
1: Bisa kuhindari.

0: Wih, cantik kali kawan awak. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantes gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu. Dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasa gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oma, magic ya? Bangga wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya. Seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap gak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.
0: Lagu di Pro 2.

0: bikin betah seharian.
1: Bisa kuhindari.

dari jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: Ade Irawan, pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Board Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.
1: Brand new whip, just hopped in. I got options.
2: Lagu-lagu hit sepanjang hari. Memories bring back, memories bring back your. I guess I kinda like the way you know all the pain. Dari pagi

Teman Produ, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Teman Produ 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2 di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Rabu tanggal 23 bulan September tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman Pro2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Pagani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Spesial buat kamu di mana saja berada di pagi hari ini, sudah ada aku Angel Marislandari yang ready nemenin kamu sampai dengan jam 10 nanti.

0: Hai guys, punya kemampuan super mungkin jadi keinginan setiap orang, termasuk aku. Tapi saat ini hampir semua orang punya kemampuan super, cuman gak semua orang sadar dengan kemampuan itu. Sekarang, hanya dengan jari jempol, kita bisa bikin orang sedih, bikin orang marah, bikin orang kesel, dan masih banyak lagi. Tapi kita juga bisa bantu orang lain dan berbuat banyak hal positif dengan jempol kita. Itu semua tergantung dari apa yang kita posting atau komen di sosial media. Jadi semua tergantung kita mau pakai kemampuan ini untuk apa.
1: Joji, mandi.
0: Iya, Ma.

0: Kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 90,1 Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Ada banyak sekali keutamaan sholat subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan sholat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan sholat. Jika kita melihat jumlah jemaah yang sholat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jemaah pada waktu sholat lainnya. Padahal keutamaan sholat subuh berjamaah sangatlah luar biasa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal dini kullih wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan segala nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur dan menjauhkan kita dari sifat kufur. Salawat beserta salam semoga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga apa-apa yang Rasulullah wariskan kepada kita bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar Pro2 yang berbahagia dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas nih tentang interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam pandangan Islam. Seperti apa sih harusnya dan apa sih hukumnya? Nah, teman-teman bisa buka di dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 30-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para wanita yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Nah, dari ayat ini, kita orang-orang yang beriman, perintah ini untuk orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, perintahnya sama, yaitu menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Jadi, ada pergaulan yang pertama adalah menahan pandangan. Khusus kepada perempuan atau laki-laki non-mahram, kalau kita memandang tanpa ada hajat, hal itu tidak diperbolehkan. Jadi, memandang seperlunya saja ya, seperlunya saja, tidak perlu berlama-lama. Berkebalikan dengan memandang pasangan kita. Nah, kalau memandang pasangan, istri atau suami kita, maka itu diperbolehkan, malah mendapat pahala. Jadi, kalau kepada non-mahram, kita harus jaga pandangan, jangan berlebihan. Contohnya, kalau untuk perempuan ya, contoh memandang lelaki untuk menikmati ketampanan atau kegagahannya, atau memandang yang disertai dengan fantasi-fantasi yang diharamkan oleh syariat. Nah, itu nggak boleh ya. Harus kita jaga pandangan kita. Jadi, perilaku yang lebih utama adalah menundukkan pandangan ketika kita tidak ada hajat, meskipun tidak khawatir syahwat atau fitnah. Nah, hal ini tuh lebih aman daripada kita memandang, tapi kita nggak tahu nih ke depannya kita bakal tiba-tiba bisa kebayang, atau tiba-tiba kita punya punya syahwat atau punya nafsu, kita kan nggak tahu ya. Maka lebih aman untuk lebih baik jangan, jika tidak ada hajat, jangan memandang gitu. Karena kenapa? Karena pandangan itu adalah surat menuju zina dan pemicu syahwat dan farji. Bahkan bibit hawa nafsu itu adalah mata yang berambisi. Nah, jadi hati-hati nih dengan mata. Ada ya pepatah yang mengatakan dari mata turun ke hati. Nah, makanya hati-hati dengan mata. Untuk adab yang kedua adalah adab ketika berbicara dengan lawan jenis. Nah, ketika kita berbicara dengan lawan jenis, diusahakan untuk berbicara dengan tegas, berwibawa, sopan, dan baik. Jadi yang dilarang seperti apa? Dilarang nih antara lelaki dan wanita untuk berbicara dengan suara yang mendayu-dayu, atau nada yang dibuat-buat, atau nada yang dilembut-lembutkan gitu ya. Nah, ini harus dijaga. Jadi kalau misalnya kita berbicara kepada
lawan jenis yang bukan mahram, maka berbicaranya langsung aja, straight to the point, langsung ke tujuannya, langsung kepada intinya gitu ya, gak perlu berlama-lama, ngomong seperlunya, dan juga walaupun kita diperintahkan untuk tegas gitu ya, tapi juga bukan berarti kita harus marah-marah atau kayak sok angkuh gitu ya, bukan seperti itu. Ya udah tetap sopan, tetap baik, tapi juga jangan mendayu-dayu, suaranya juga jangan dibuat-buat seperti itu. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 32, "Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik." Nah, ini sebenarnya adab ini untuk menjaga sesama. Artinya, kita menjaga hati kita dan kita juga menjaga lawan bicara kita. Bisa jadi kita udah yakin kita bisa menjaga nih hati kita nggak kemana-mana. Tapi kita belum bisa jamin apakah lawan bicara kita juga seperti itu. Maka aturan-aturan ini adalah untuk menjaga kita dan lawan bicara kita. Kemudian adab yang berikutnya adalah berjabat tangan dengan lawan jenis. Nah, kalau untuk yang mahram itu diperbolehkan untuk berjabat tangan. Ya, diperbolehkan bahkan disunahkan. Nah, di yang mana aja sih mahram kita? Itu teman-teman bisa buka di Quran surah An-Nur ayat 31. Di situ jelas dipaparkan di dalam Al-Quran siapa-siapa saja yang menjadi mahram kita. Nah, lalu yang bukan mahram seperti apa? Berdasarkan pendapat para ulama, di antaranya ulama Syafi'iyah, ya kita kan di Indonesia itu mazhabnya adalah Imam Syafi'iyah. Mengharamkan berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Ini ada dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya." Jadi yang kalau bukan mahram, maka itu dilarang untuk berjabat tangan. Kemudian, adab yang berikutnya adalah khalwat. Ini yang tidak diperbolehkan ya. Khalwat ini artinya berdua-duaan. Dan hukum dasarnya ini tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah salah seorang dari kalian berkhulwat dengan seorang wanita, karena sesungguhnya syaitan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua." Hadis ini mungkin sudah cukup populer di kalangan kita, udah sering kita dengar ya. Nah, khulwat yang tidak diperbolehkan itu tadi berdua-duaan di tempat yang sepi atau di tempat yang jarang dilalui orang. Nah, lalu apalagi? Nah, sekarang khulwat itu bisa lebih canggih. Contohnya chattingan, DM-an, video call-an, teleponan. Nah, itu adalah media-media khulwat, media-media untuk berdua-duaan walaupun itu di online. Nah, jadi hati-hati. Lalu khulwat yang diperbolehkan apakah ada? Ada. Khulwat yang dilakukan di tempat yang ramai atau dilewati manusia dengan syarat jika hanya ada keperluan atau sebatas keperluan tersebut setelah itu udah. Misal, kita perlu bertemu dengan atasan kita yang lawan jenis ya, atau bertemu dengan teman sekantor kita yang lawan jenis dan kita butuh ada keperluan kantor gitu. Kita harus memberikan file dan sebagainya dan kita perlu bertemu di luar kantor, di luar jam kantor. Maka bertemulah di tempat-tempat yang ramai gitu ya. Atau lebih aman lagi kalau kita ditemenin nih sama mahram kita. Bisa jadi pasangan kita atau teman kita atau adik kita. Nah itu lebih aman. Kemudian adab yang berikutnya adalah ikhtilat. Ikhtilat ini adalah campur baur. Nah ini tidak diperbolehkan. Campur baur antara laki-laki dan perempuan. Hukum asalnya adalah dilarang. Dalilnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika salam dari salat para jamaah wanita kala itu berdiri. Beliau tetap duduk di tempat beliau barang sebentar sebelum beranjak. Kami melihat wallahu alam hal itu dilakukan supaya wanita bubar lebih dahulu sebelum berpapasan dengan para pria. Hadis riwayat Bukhari nomor 870. Nah, lalu bagaimana nih sikap kita ketika di tempat umum? Itu kan berikhtilat ya, bercampur baur. Contohnya seperti di kampus, rumah sakit, atau di KRL yang selalu bercampur baur.
Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mengingkari hal tersebut dalam hati dan tidak ridho atas hal tersebut. Yang kedua, kita berusaha nih untuk meminimalisir interaksi antara lawan jenis. Misalnya kita memisahkan tempat laki-laki dan perempuan gitu, atau kita pergi ke tempat yang perempuannya lebih banyak gitu ya. Yang ketiga, kita berusaha untuk selalu menundukkan pandangan dan menjaga hati. Yang keempat, kita segera pulang ketika hajat sudah terpenuhi. Maka hal-hal itu adalah adab-adab interaksi antara lawan jenis. Ketahuilah bahwa ketika Allah berikan aturan, itu sebenarnya untuk menjaga kita. Bukan karena Allah itu zalim ya. Allah itu kan maha pengasih, maha penyayang. Maka konsekuensi dari kita mengimani Allah itu maha pengasih dan penyayang, Allah itu tidak akan zalim kepada hambanya. Wallahu'alam bisawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sesungguhnya yang benar itu datangnya dari Allah, dan yang salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada penyakit yang tak bisa disembuhkan kecuali kemalasan. Tak ada obat yang tak berguna selain kurangnya pengetahuan. Ibnu Sina.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau dengar kata superfood, pasti langsung kebayang makanan mahal seperti biji gandum, chia seed, atau almond ya? Eits, jangan salah. Indonesia juga punya superfood yang sudah mendunia. Mungkin tiap hari nongkrong di meja makan kita? Dia adalah tempe. Makanan yang sudah ada sejak abad ke-16 ini pertama kali tercatat di naskah kuno Serat Centini, sebuah karya sastra Jawa. Jadi, tempe ini udah jadi bagian budaya kita sejak ratusan tahun lalu. Cara bikinnya juga unik banget. Kedelai difermentasi pakai jamur baik Rhizopus oligosporus yang kedengarannya ribet, tapi hasilnya tempe kaya protein nabati, punya vitamin B12 yang jarang ada di makanan nabati lain, plus tinggi serat. Nggak heran, sekarang tempe jadi idola vegan dan vegetarian di seluruh dunia. Tempe ini unik banget karena cuma Indonesia yang punya resep aslinya. Di luar negeri mereka bisa bikin, tapi rasanya tetap beda. Karena tempe adalah identitas kuliner Nusantara. Dan yang bikin bangga, tempe yang kita anggap sebagai makanan sederhana, di luar sana jadi makanan premium loh. So, teman Produa, tempe ini bukan cuma gorengan deso. Dia punya sejarah panjang, lahir dari tanah Jawa, tumbuh jadi kuliner khas Nusantara, dan sekarang diakui dunia sebagai superfood.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Eh Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu mulai jualan aja belum, tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Eh, tapi kayak mana ya? Kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru, jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Gi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Eh, bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Gi. Masih mikir.
2: Lagu-lagu di Prodo FM enak banget.

0: orang yang pernah jadi pilihan ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya orangnya yang dikasih perhatian tapi nggak dikasih kepastian.
2: Kamu ya orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Kak, bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur. Lauk yang lain kek.
1: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
0: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur arak-arik, telur sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.
1: Deh, sotoy. Kata siapa?
0: Emang faktanya kayak gitu kok.
2: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang folikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos.
3: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: juga ditanya ngapain aku di sini.
1: Aku kan basa-basi aja loh. Lagian kok juga ngapain sih jawabnya marah-marah gitu?
0: Marah tuh enggak, Gi. Cuma kesel aja nih kan. Udah capek, udah keringatan gini, masih juga ditanya ngapain di sini. Ah, kok nih ngapain ya? Dilihat dari outfit macam nak lari juga. Lari lagi. Tunggu apa lagi?
1: Sebenarnya aku nyamperin Koni nak minta tolong.
0: Minta tolong? Nah, aku tahu nih, kok pasti nak minta tolong aku fotoin kok kan?
1: Eh, aku tahu. Jangan-jangan ada bakat jadi perahu mal Koni ya?
0: Ele, banyak kali basa-basi Koni Ji. Ah, mana? Jadi nak minta fotoin? Kalau tak jadi aku balik nih.
1: Sabarlah, marah-marah aja loh dari tadi, marah betul. Nih, aku HP aku. Nah, potret dulu ya fotoinnya. Nanti landscape.
0: Oke. Ah, Ninggi, HP-ku.
1: Widih, makasih Yan. Bakat juga engkau rupanya jadi fotografer ya.
0: Tahu kali aku nih kalau kau udah muji gini. Tak terima ya aku kalau ada revisi.
1: Tak lah, udah bagus kok nih hasilnya. Makasih banyak Ean.
0: Iya, sama-sama Gi. Dah ya, aku balik dulu. Dah lengket kali nih keringat aku gara-gara fotoin kok.
1: Mana ada keringat gara-gara fotoin aku. Kan sebentar aja lo fotoinnya. Iya, aku nak balik juga nih. Udah banyak banget nih keringat aku.
0: Balik? Keringat? Bukannya kok belum lari ya?
1: Besok aja lah aku larinya ya. Panas sekali cuacanya. Gosong pula kulit princess ini ya kan?
0: Gigi, kirain datang ke sini tujuannya buat lari. Rupanya malah tujuan kau pula yang lari.

107,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, spesial buat kamu dimana saja berada yang sekarang sedang dengerin kita di 92,1 MHz atau ada juga yang sekarang lagi dengerin via streaming ya. Seperti biasa teman Pro 2, kalau sudah dispada kita bakalan membahas informasi yang viral dan juga update. Amin ya, semoga informasinya beneran update ya guys ya. By the way, beberapa waktu ke belakang banyak sekali di sosmed gonjang-ganjing kehidupan ya guys ya. Dan sekarang aku mau menginformasikan terkait dengan satwa yang ada di Indonesia juga. Karena kalau kita ngomongin fenomena yang lagi banyak terjadi gonjang-ganjing dunia, ya udah pasti terkait dengan karhutlah lah ya. Dan itu juga pasti berdampak dengan lini kehidupan yang ada di dalam ekosistem. Nah, salah satunya sama peredua, badak ya. Badak ini dulu tersebar luas banget loh, asal kamu tahu, di Asia Tenggara. Ternyata sekarang hanya tersisa puluhan ekor aja, dan salah satunya tuh bahkan karena perburuan liar. Jadi bisa dibilang nomor peradua badak di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, yang sedang menuju kepunahan. Dari 5 spesies yang tersisa, sekarang totalnya itu sekitar 26.700 ekor. Dan perburuan masih terus berjalan guys. Untuk 2 dari 5 spesies itu ada di Indonesia, ada badak Jawa, yang dimana ini hanya tinggal di Taman Nasional Ujung Kulon Banten, dan diperkirakan tersisa kurang dari 100 ekor ya. Badak Sumatera juga lebih dikit lagi, bahkan sekitar 34 sampai dengan 47 ekor. Yang dimana dari IUCN menempatkan dua-duanya di status kritis, satu tingkat sebelum punah di alam liar ya. Makanya untuk menjaga keberadaan dari badak tempat peradua ini pastinya bukan cuma kerja pemerintah aja. Karena Yayasan Badak Indonesia ini juga menjalankan Marine Protection Unit bersama dengan warga sekitar kawasan dan juga di Rawa Kidang, Ujung Kulon, dan warga juga ikut menanam dan merawat pohon ya, supaya pakan badak ini bisa terjaga porsinya setiap harinya guys. Kalau di Tanjung Pinang emang gak ada sih guys, tapi at least ya untuk teman-teman yang ada di sana, mungkin ini bisa menjadi satu edukasi juga bahwa ini udah mulai punah statusnya. So lebih aware lagi sama lingkungan alam sekitar kita.

0: RRI dengan Esensi Buku.
1: Dari RRI untuk Indonesia.
2: Teman Produa tahu kan? Wanita seringkali dipaksa untuk menjadi sempurna dalam segala hal. Dalam penampilan, dalam pekerjaan, hingga dalam peran sosial. Namun, tekanan mencapai kesempurnaan ini seringkali menghalangi wanita loh untuk mencoba hal-hal baru, membuatnya takut mengambil resiko, dan menutupi kemampuan wanita dalam mengatasi perasaan takut gagal. Melalui buku Brave Not Perfect, karya Reshma Saujani, seorang penulis sekaligus aktivis wanita, ia menyoroti pentingnya mengatasi perasaan tertekan dalam mencapai kesempurnaan yang menjadi penghambat keberanian serta rasa percaya diri pada wanita. Saujani merinci bagaimana perbedaan atas perlakuan dan harapan sosial antara pria dan wanita ternyata dapat mempengaruhi cara wanita melihat diri sendiri dan tindakan mereka dalam mengambil resiko. Teman Produa, sebagai pembaca, melalui buku ini kita akan menemukan kisah-kisah inspiratif tentang wanita-wanita hebat yang telah menghadapi ketidaksempurnaan dan rintangan dalam hidupnya. Namun, mereka tetap berani mengambil langkah-langkah besar untuk mengatasinya. Selain itu, buku Brave Not Perfect juga membantu kita untuk sadar bahwa keberanian sejati terletak dalam kemampuan kita untuk tetap berdiri teguh meskipun sedang berada dalam kegagalan dan ketidaksempurnaan. Buku ini dinyatakan mampu memberikan dukungan moral loh teman Produa, dan juga pedoman praktis bagi wanita yang ingin meraih keberanian untuk mengejar impian mereka tanpa terbebani oleh tuntutan sempurna yang seringkali tidak realistis.
1: RRI dengan Esensi Buku.
0: Dari RRI untuk Indonesia.

julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

yang teman Pro 2 pikirkan kalau mendengar kata paus? Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 pon CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro 2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.

Selamat pagi teman Pro 2 yang sekarang sedang mendengarkan kita, mungkin lagi di jalan ya, on the way menuju ke sekolah karena sekolah masuk bentar lagi nih jam 7 pagi ya. By the way teman Pro 2, ngomongin sekolah, aduh, jadi keinget masa-masa sekolah dulu ya. Pagi-pagi tuh bener-bener gedebak-gedebuk, harus inilah itulah, belum lagi dengan drama-drama pagi yang kesiangan dan segala macam ya. Dan teman Pro 2 memang pelajar di Indonesia itu pasti semakin banyak ya, kalau sekarang udah gen alpha bahkan udah masuk sekolah gitu kan. Tapi kamu tahu gak sih kalau ternyata di antara seluruh kota yang ada di Indonesia, Jakarta ini kembali menunjukkan perannya sebagai salah satu pusat pendidikan unggulan di Indonesia. Dari pemeriksaan QSB Student Series 2027, ternyata Jakarta itu menempati posisi paling atas loh di Indonesia sebagai kota pelajar. Yang selama ini aku dengar dan aku tahu kota pelajar itu justru Yogyakarta kan. Tapi sekarang untuk title kota pelajar sudah bisa untuk kita berikan kepada Jakarta ya guys. Pencapaian ini juga tentunya mencerminkan perkembangan ekosistem pendidikan tinggi, peluang karir dan juga kehidupan mahasiswa di Jakarta. Tapi Jogja bukan berarti gak punya daya tarik sendiri nih guys. Jogja tetap punya daya tariknya sendiri sebagai sekota pendidikan dengan tradisi akademik dan juga budaya yang kuat ya. Tapi ini juga menjadi satu semangat lagi lah untuk teman-teman yang sekarang lagi sekolah ya, terutama jadi semoga Tanjung Pinang satu hari nanti bisa termasuk jadi salah satunya ya guys ya. Gak apa-apa, halu aja dulu, siapa tahu nanti jadi kenyataan.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok.

Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah Kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini dirayakan lewat festival khusus yang disebut sebagai Día de Peces. Jadi, kalau suatu hari kamu lihat ikan berjatuhan dari langit, jangan kaget dulu ya. Itu bukan sulap, tapi salah satu keajaiban alam yang langka. I'm the baddest, I'm the baddest.

0: dengan Esensi Buku.
1: Dari RRI untuk Indonesia.
2: Misteri Alam Semesta adalah sebuah karya luar biasa yang mengajak pembaca untuk menjelajahi keindahan dan kompleksitas alam semesta kita. Buku ini ditulis oleh Dr. Sarah Astronomi, seorang ilmuwan ternama dalam bidang astronomi yang berhasil menggabungkan kejelasan ilmiah dengan narasi yang sangat menarik. Buku ini mengajak kita untuk memahami dasar-dasar astronomi dengan bahasa yang sederhana dan ramah bagi pembaca awam. Dokter Astronomi menjelaskan konsep-konsep seperti planet, bintang, dan galaksi dengan sangat jelas. Ia memulai perjalanan ini dengan gambaran singkat tentang sejarah astronomi dari penemuan teleskop oleh Galileo Galilei hingga pencapaian modern dalam eksplorasi luar angkasa. Salah satu poin paling menarik dalam buku ini adalah eksplorasi tentang kemungkinan kehidupan di luar bumi. Dokter Astronomi menguraikan teori-teori yang mendukung ide ini dan menjelaskan bagaimana para ilmuwan mencari tanda-tanda kehidupan di planet-planet lain. Pembaca akan dibawa dalam perjalanan melintasi berbagai eksoplanet yang memiliki potensi untuk mendukung kehidupan. Namun, buku ini tidak hanya berfokus pada astronomi. Dokter Astronomi juga menyoroti dampak penemuan-penemuan astronomis terhadap pemahaman kita tentang diri kita sendiri. Ia membahas topik yang sangat menarik seperti bagaimana alam semesta mempengaruhi budaya, filsafat, dan agama manusia. Selain itu, misteri alam semesta juga menyoroti tantangan dan masalah yang dihadapi oleh astronomi modern, seperti dampak cahaya buatan manusia pada langit malam yang gelap. Dokter Astronomi mengajak kita untuk memikirkan cara-cara untuk melindungi langit malam yang gelap sebagai aset berharga yang perlu dilestarikan. Satu hal yang membuat buku ini begitu menarik adalah narasi yang begitu hidup. Dokter Astronomi berhasil menghadirkan ilmu pengetahuan yang kompleks dengan cara yang menghibur dan mudah dipahami. Untuk menjelaskan konsep-konsep yang sulit, bahkan pembaca yang awam dalam bidang ini pun dapat merasakan keajaiban alam semesta. Pada akhirnya, Misteri Alam Semesta adalah sebuah buku yang memikat dan mendidik sekaligus. Dokter Astronomi mengajak kita untuk menjelajahi keindahan alam semesta dengan mata yang lebih tajam dan pikiran yang lebih terbuka. Buku ini akan memenuhi dahaga pengetahuan tentang alam semesta dan memberi pengalaman membaca yang luar biasa. Dalam 550 kata ini, saya hanya bisa merangkum sebagian kecil dari kekayaan isi buku ini, sehingga sangat disarankan untuk membaca buku ini secara lengkap. Itu adalah pengalaman yang benar-benar memikat dan mendalam. Demikian esensi buku Misteri Alam Semesta karya Dr. Sarah Astronomi.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Dari RRI untuk Indonesia.